Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Danantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang.

0: Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026. Saya Risti Rustarto. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Anantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK sehingga berdampak pada perekonomian. Selengkapnya kita simak Sugandi Avandi.
1: Kepala Badan Pengelola Investasi dan Antara Rosan Roslani menghadiri rapat koordinasi Rakor yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto semalam. Rapat juga dihadiri oleh jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Rosan Roslani menjelaskan hasil rakor diantaranya dan nanti akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan bersama KSSK. Rosan menegaskan keterlibatan KSSK merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Rosan juga menjelaskan keterlibatan dan nanti agar berdampak kepada perekonomian baik dari sisi fiskal, moneter maupun kepada dunia usaha. Selanjutnya dan nanti akan mengikuti rapat secara rutin dengan KSSK yang digelar setiap bulan. Penjelasan Rosan disampaikan dalam keterangan usai rakor dengan Presiden Prabowo Subianto semalam di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: KSSK ini kita juga untuk melibatkan dan antara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak dari segi skala dan moneter aja, jadi lebih ke whole ecosystemnya. Jadi arahannya adalah KKSK plus dan jadi.
1: Pada kesempatan yang sama, pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti, mengatakan KSSK akan terus berkoordinasi dengan Danantara, Kementerian Keuangan dan LPS, koordinasi dan kerjasama terkait dengan kebijakan.
3: Tadi kami membahas arahan dari Pak Presiden juga bahwa kami yang diundang ini KSSK ya, KSSK plus ada Danantara tadi. Jadi intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana masing-masing kita ada kebijakan yang bisa harus kita koordinasi. Kemudian juga tentunya kita bersama-sama juga akan KSSK juga mensupport pemerintah ya, sesuai dengan arah kebijakan yang memang sudah menjadi garis dari pemerintah, capaian pemerintah.
1: Jadi, rapat koordinasi Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran KSSK merupakan yang pertama usai pengunduran diri Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Surat pengunduran Peri disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2026. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, LRT Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang. Dan komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Sosial dan Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang atau Jarnas APO di Jakarta. Selengkapnya kita simak laporan dari Alfred Stuter.
1: Penanganan korban tindak pidana perdagangan orang diharapkan semakin cepat dan terintegrasi melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, Kemensos membuka peluang bagi Jarnas APO memanfaatkan fasilitas layanan milik kementerian guna memperluas perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi korban di berbagai daerah.
2: Pertanyaan dari teman-teman wartawan, ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat, dan yang kedua yang juga penting pencegahannya. Nah ini dua hal ini yang menjadi fokus, paling enggak setidak-tidaknya pencegahannya diperkuat. Nah bagi yang korban kita berikan satu layanan rehabilitasi yang utuh sekaligus di dalamnya ada pemberdayaan.
1: Menurut Gus Ipul, Kemensos saat ini memiliki satu rumah perlindungan trauma center dan 30 sentra di berbagai wilayah Indonesia yang dapat dioptimalkan untuk mendukung penanganan korban perdagangan orang. Sementara itu, Ketua Umum Jarnas APO, sekaligus anggota Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati, Joyo Adikusumo menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan korban yang berkelanjutan.
3: Bahwa kami melakukan ini dalam rangka pertemuan nasional yang memang diadakan setiap tahun oleh Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang, dalam rangka Hari Anti Perdagangan Orang Internasional yang akan terjadi nanti tanggal 30 Juli. Jadi ini memang momentumnya. Saya mau menambahkan itu. Silakan.
1: Rahayu Saraswati menjelaskan Jarnas APO yang diinisiasi pada 2018 kini beranggotakan 42 lembaga dan 9 anggota individu yang bergerak dalam pencegahan, penyelamatan, pendampingan hukum, rehabilitasi hingga reintegrasi sosial korban perdagangan orang. Selain dengan Kemensos, Jarnas APO juga menandatangani nota kesepahaman dengan Polri, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kedepan, jaringan tersebut akan memperluas kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk memperkuat perlindungan korban hingga ke daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya terkait kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite di SPBU. Dan kali ini Cakrep Kabupaten Purworejo terjadi kelangkaan bahan bakar minyak yang membuat keluhan warga. Pasokan kosong dalam beberapa hari dan baru akan normal kembali di 3 Agustus mendatang. Kita simak laporan dari Agus Sulistia berikut ini.
1: Kalau untuk sementara ini kita hanya menyediakan produk non subsidi ya.
2: Pendengar SPBU 44.541.05 Cengkareup, Kecamatan Purworejo menjadi sorotan dan keluhan warga. Pasalnya di SPBU tersebut terpasang papan informasi bertuliskan Pertalite tidak tersedia hingga 3 Agustus 2026. Kondisi tersebut membuat antrean kendaraan sepi. Sebagian pengendara terpaksa beralih ke Pertamax dengan harga yang lebih tinggi. Sebagian lagi mencari SPBU lain yang jaraknya cukup jauh. Warga mengaku keberatan. Salah satunya Herianto, warga Purworejo yang setiap hari menggunakan Pertalite untuk bekerja. Ia merasa kecewa karena tidak ada Pertalite karena SPBU sedang terkena sanksi dari Pertamina.
3: Itu ada pengumuman baru buka lagi tanggal 3 Agustus. Kalau terpaksa beli Pertamax terus, ya berat mas.
2: Keluhan yang sama juga disampaikan pengendara motor lain dan pekerja harian. Bagi mereka, selisih harga Pertalite dan Pertamax sangat terasa untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, pihak manajemen SPBU membenarkan adanya penghentian sementara distribusi Pertalite. Muhammad Nafid Fiatnan Namrullah, perwakilan manajemen SPBU Cangkep, ini menegaskan penghentian bukan karena kendala teknis pengiriman.
1: Untuk sementara, di SPBU Cangkep ini sedang dilakukan pembinaan dari Pertamina. Untuk penutupan ini itu tidak ada kaitannya sebenarnya dengan kelangkaan BBM atau apapun. Ini murni lagi pembinaan dari Pertamina sampai tanggal 3 Agustus.
2: Hingga saat ini pihak SPBU belum merinci bentuk evaluasi dari Pertamina Pusat. Mereka hanya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih dari Semarang ke Yogyakarta. Program CKG atau cek kesehatan gratis di kota Yogyakarta kini terus diperluas. Layanan ini menjangkau seluruh siklus kehidupan, mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Nana Rohmana punya informasi lengkapnya.
1: Semua jenjang, karena kan CKG itu sasarannya semua siklus hidup. Jadi seluruh siklus hidup itu dilaksanakan CKG. Bahkan bayi baru lahir pun kan juga dilaksanakan CKG.
2: Program cek kesehatan gratis atau CKG terus digenjarkan pemerintah sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Program ini menyasar seluruh siklus kehidupan mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Gastroenterologi Indonesia, Prof. Arief Harilansyah mengatakan, keberhasilan pelaksanaan CKG tidak hanya bergantung pada antusiasme masyarakat, tetapi juga kesiapan fasilitas kesehatan, terutama puskesmas yang menjadi ujung tombak pelayanan.
3: Ya prinsipnya kan pemerintah sudah mencanangkan untuk cek kesehatan gratis, tapi masalahnya apakah ini dimanfaatkan oleh masyarakat atau tidak. Kemudian juga apakah pemerintah daerah dan hari ini kan yang punya puskesmas itu menyediakan nggak fasilitas untuk CKD itu yang baik gitu. Ya prinsipnya memang ya tadi untuk screening-screening penyakit tertentu memang harus dilakukan. Pemeriksaan rutin terutama untuk orang-orang yang di atas 40 tahun.
2: Di Kota Yogyakarta, salah satu pelaksanaan CKG diwujudkan melalui program cek kesehatan gratis anak usia sekolah. Program yang dijalankan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ini menyasar seluruh jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Aan Iswanti, menjelaskan CKG anak usia sekolah merupakan bagian dari program nasional yang dirancang untuk menjangkau seluruh kelompok usia.
1: Ini merupakan branding baru gitu ya, CKG anak sekolah, karena sebelumnya setiap tahun ajaran baru kita juga sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan yang mungkin kalau sering dengar disebut screening seperti itu, screening anak sekolah.
2: Nah, seperti menambahkan pelaksanaan CKG anak usia sekolah dilakukan oleh puskesmas sesuai wilayah kerja masing-masing. Program ini tidak harus menunggu tahun ajaran baru karena pemeriksaan telah berlangsung sejak awal tahun dan tetap dapat diikuti oleh peserta didik yang sudah menembus jenjang pendidikan sebelumnya.
1: Kalau yang baru masuk itu kan memang tahun ajaran baru ini gitu ya, untuk yang kelas berapa, kalau SMP kelas 1 itu kelas 7, kemudian 10 seperti itu. Tapi untuk kelas yang sudah lama dilakukan di bulan kemarin, mulai dari Februari sampai dengan Juni kemarin, belum ada yang masuk pun tidak masalah.
2: Melalui program ini, pemerintah berharap deteksi dini berbagai masalah kesehatan dapat dilakukan lebih cepat, sehingga penanganan dan pencegahan penyakit dapat dilakukan secara lebih efektif.
0: Pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi nasional. Kami hadirkan laporan bersama Zahrotin Aljana.
4: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio untuk disertai dengan
5: pemerintah resmi mengumumkan pengunduran diri Perry Warjio dari jabatan Gubernur Bank Indonesia pada Senin kemarin dengan alasan pribadi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri tersebut sehari sebelumnya. Pemerintah juga menyampaikan penghargaan atas dedikasi Perry Warjio selama hampir 7 tahun dalam memimpin Bank Indonesia.
4: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio tentu disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia.
5: Seiring diterimanya pengunduran diri tersebut, pemerintah segera memproses keputusan Presiden tentang pemberhentian secara hormat Perry Warjio. Sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, tugas Gubernur Bank Indonesia untuk sementara waktu akan dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti sambil menunggu penetapan Gubernur definitif. Destri memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Menurutnya, seluruh fungsi Bank Sentral akan tetap berjalan sesuai dengan amanat undang-undang dengan fokus menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional.
6: Bank Indonesia akan selalu senantiasa memastikan keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Bank Indonesia.
5: Di tengah proses pergantian kepemimpinan Bank Indonesia, Presiden Prabowo Subianto juga langsung menggelar rapat bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di Istana Merdeka Senin sore. Pertemuan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah memastikan koordinasi antar otoritas tetap solid untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Destri mengatakan, seluruh anggota KSSK berkomitmen untuk memperkuat koordinasi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. Sinergi tersebut dinilai penting agar setiap kebijakan berjalan selaras dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
7: Tidak perlu panik. Kenapa? Karena kami dari Bank Indonesia tetap akan menjalankan kebijakan kami seperti juga yang sudah kami lakukan sebelumnya. Jadi stance kebijakan kami tidak berubah, bahwa stabilitas nilai tukar akan tetap menjadi kunci dari kebijakan kami saat ini, sehingga kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, di NDF ataupun NDF, dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro-growth akan kami teruskan melalui kebijakan makro prudensial kami.
5: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Haikal mengatakan, sosok yang akan memimpin Bank Indonesia nantinya tidak hanya harus memahami kebijakan moneter, tetapi juga mampu menjaga koordinasi yang baik dengan otoritas fiskal demi menjaga ekonomi nasional.
8: Kalau kita lihat, bicara terutama soal kurs, selama ini juga yang bertugas untuk menjaga nilai tukar di BI itu Bu Destri. Jadi bahwa Bu Destri sekarang yang menjadi pejabat gubernur sementara, saya rasa sudah sangat pas untuk menjaga nilai tukar kurs rupiah terhadap mata uang yang lain. Jadi saya rasa penunjukan beliau itu memang satu, menjadi syarat daripada undang-undang. Memang di undang-undang itu kalau sampai gubernur kosong harus diisi oleh deputi gubernur senior. Nah, kalau sampai deputi gubernur senior pun kosong, itu harus diisi oleh deputi gubernur dengan masa jabatan paling lama.
5: Sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, Presiden akan mengajukan calon gubernur Bank Indonesia kepada DPR RI untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Namun hingga saat ini, Komisi 11 DPR RI mengaku masih menunggu nama-nama yang akan diusulkan Presiden. Pemerintah berharap transisi kepemimpinan Bank Indonesia dapat berlangsung lancar. Penguatan koordinasi melalui KSSK juga diharapkan mampu menjaga kepercayaan pasar, sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana juga tanggapan masyarakat terhadap pengunduran diri seorang gubernur Bank Indonesia dan harapan mereka terhadap sosok menggantinya? Kami hadirkan berikut ini.
9: Kaget juga ya Mbak dengar beritanya tiba-tiba mundur. Karena kan BI ini juga bukan lembaga sembarangan ya. Jadi semoga nanti penggantinya tuh benar-benar orang yang berpengalaman dan juga kompeten nanti di bidangnya.
10: Sebenarnya pergantian pimpinan itu kan wajar ya dalam sebuah lembaga, tapi kalau mendadak gini kayaknya ya banyak yang bertanya-tanya sih. Dan harapannya semoga Bank Indonesia tetap fokus menjaga stabilitas ekonomi, apalagi di masa transisi ini ya, dan semoga segera ditunjuklah gubernur barunya yang kompeten.
11: Kalau menurut aku ya, siapapun yang nantinya terpilih harus tetap bisa menjaga BI tetap netral dan profesional ya. Mungkin momen pergantian pimpinan ini juga bagus buat evaluasi kinerja BI. Yang penting jangan sampai menimbulkan ketidakpastian pasar deh.

0: Kita beralih ke informasi kali ini. Sebelum kita masuk ke informasi olahraga dan juga informasi dari luar negeri, editorial RRI mengangkat topik mundurnya Perry Warjio dan dampaknya terhadap berbagai moneter di Indonesia. Disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Gubernur Bank Indonesia secara resmi melepaskan jabatannya Senin kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut bersama Dewan Deputi Gubernur Bank Indonesia di Jakarta. Pemerintah menunjuk Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti sebagai pelaksana tugas PLT Gubernur Bank Indonesia untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan optimal. Pemerintah mengambil langkah cepat menunjuk Destri Damayanti sebagai PLT Gubernur BI guna meredam gejolak ekonomi. Penunjukan sosok internal yang selama ini aktif merumuskan kebijakan memberikan sinyal kuat mengenai kesinambungan dan stabilitas institusional. Langkah ini menggerakkan respon positif pasar serta memperkuat momentum pemulihan moneter nasional di mata investor domestik maupun asing. PLT Gubernur BI bersama jajaran Dewan Gubernur perlu segera memberikan kepastian hukum jangka pendek sebagaimana diamanatkan pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Bank Indonesia. Transisi kepemimpinan ini terjadi di tengah tantangan besar sektor keuangan, mulai dari upaya menguatkan nilai tukar rupiah hingga menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Stabilitas moneter menentukan daya beli masyarakat, keterjangkauan biaya hidup, hingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Ini bukan sekadar deretan angka statistik dalam laporan ekonomi bulanan. Di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, pemerintah dan otoritas wajib menjaga independensi bank sentral. Mengorbankan independensi demi fleksibilitas politik jangka pendek menghadirkan risiko yang sangat besar. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kredibilitas adalah modal utama sebuah bank sentral. Tanpa kredibilitas yang kuat, berbagai instrumen moneter yang dimiliki BI kehilangan efektivitasnya dalam mengelola ekspektasi inflasi, menjaga kestabilan nilai tukar, maupun mengarahkan perilaku pelaku pasar. Bank Indonesia mengendalikan situasi melalui instrumen suku bunga, intervensi pasar falas, serta bauran kebijakan moneter yang optimal. Pelaku pasar mencermati efektivitas langkah-langkah stabilisasi lanjutan yang diambil Bank Indonesia pasca transisi kepemimpinan ini, terutama dalam menjaga kepercayaan terhadap instrumen rupiah dan mengendalikan inflasi di tengah ketidakpastian global. Editorial menilai mundurnya Gubernur Bank Indonesia sebelumnya tidak membawa dampak destruktif bagi pasar keuangan Indonesia, nilai tukar rupiah, indeks harga saham gabungan, maupun pasar surat berharga negara. Pasar global dan domestik menyambut positif langkah cepat pemerintah bersama otoritas moneter dalam mengomunikasikan masa transisi ini. Komunikasi yang transparan mengamankan komitmen pengendalian inflasi dan pertahanan nilai tukar rupiah agar tetap berjalan optimal tanpa kompromi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian akan berlangsung. Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakay. Dan hal ini dilakukan pada hari Senin kemarin berdasarkan kantor berita resmi MER. Ia juga mengatakan Amerika Serikat terjebak dalam rawa buatan yang diciptakannya sendiri setelah 5 bulan.

Dari dunia olahraga, kali ini terkait kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026 yang resmi dibuka di Gor Universitas Negeri Jakarta 27 Juli 2026. Turnamen berkategori premier dalam kalender nasional PBSI memasuki penyelenggaraan tahun yang ketiga. Sekjen PP PBSI Ricky Subakja mengapresiasi konsisten Polri dalam mendukung pembinaan atlet bulu tangkis melalui penyelenggaraan kejuaraan. Ricky bahkan menyebutkan Kapolri Cup 2026 ini jadi kesempatan untuk memantau siapa saja yang akan menjadi atlet-atlet potensial.

Informasi Kapolri Cup 2026 tadi menutup warta berita pagi hari ini. Namun pastikan Anda terus bersama kami sesaat lagi berbagai perbincangan terkait mundurnya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Program 3. Saya Risti Rustarto, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Waduh, dagangan kok makin sepi ya, Jo? Kalau dulu pembeli ramai, sekarang banyak yang malas keluar rumah. Padahal kan barangnya lengkap, harganya pun sama.
1: Pak Budi, kenapa tidak coba jualannya dipindah atau dibawa ke dunia maya saja? Sekarang kan zamannya ekonomi digital loh. Segala kebutuhan orang cari dan belinya lewat gawai.
0: Ah, saya ini kan sudah tua, tidak paham yang gitu-gituan. Itu kan cuma buat anak muda atau orang kota saja. Saya mah cukup begini aja, meskipun hasilnya pas-pasan.
1: Jangan berkecil hati dulu, Pak. Ekonomi digital itu bukan soal umur atau tempat tinggal, tapi soal kesempatan. Teknologi itu alat, bukan beban. Dulu Bapak pakai timbangan manual.
0: Iya.
1: Sekarang sudah pakai timbangan digital kan? Nah, ini langkah selanjutnya. Dengan berjualan lewat media sosial atau aplikasi, jangkauan Bapak tidak cuma warga sekitar.
0: Masa sih?
1: Iya, tapi bisa sampai ke seberang pulau, bahkan luar negeri.
0: Oh ya?
1: Modalnya cukup semangat dan kemauan belajar, Pak. Bapak tidak perlu mulai dari yang sulit, pelan-pelan saja.
0: Benar juga ya. Selama ini ternyata saya malas berubah. Padahal perubahan itu bisa bikin kita tetap jalan. Mungkin kalau diam saja ya ketinggalan mungkin ya.
1: Tepat sekali Pak Bud. Dunia sudah berubah. Mari kita ikut berubah juga. Agar rezeki makin luas dan berkah. Dan saya siap bantu Bapak. Mulai dari langkah pertama.
0: Baiklah Jo. Terima kasih banyak ya. Kalau begitu saya mau belajar. Karena kalau tidak mau, pasti kalah sama zaman. Saya harus berani melangkah ke era digital ini.
1: Nah, gitu dong Pak Bud.
2: Ekonomi digital adalah jembatan emas. Ia meruntuhkan jarak, menghapus batas wilayah, dan memberi peluang yang sama bagi siapa saja, baik muda atau tua, kota atau desa, untuk maju, mandiri, dan sukses. Asalkan berani beradaptasi.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wih, ada peramal nih. Mau nanya nasib ah. Permisi, madam.
1: Ya, ada yang bisa saya bantu?
0: Begini, madam. Kalau boleh tanya, kapan ya kira-kira saya bisa jadi orang kaya?
1: Sebentar.
2: Bola. Keren, tak. Gubrak. Oh, ternyata gampang.
0: Hah, gampang? Jadi caranya bagaimana, madam?
1: Kamu suka nabung?
0: Tidak, madam. Hah?
1: Punya saham?
0: Tidak ada.
1: Properti?
0: Ya, enggak ada, madam.
1: Simpanan emas?
0: Apalagi itu, tidak ada, madam.
1: Iya, ini yang buat kamu susah.
0: Maksudnya, madam?
1: Ya, kalau ingin kaya, setidaknya kamu harus punya tabungan dong. Itu kan investasi untuk kamu juga. Investasi kunci untuk membangun masa depan finansial yang lebih baik. Apalagi kamu kan masih muda. Perjalanan masa depan kamu masih panjang. Dengan berinvestasi sejak dini, ini juga keputusan yang bijak. Karena dengan investasi yang tepat, kamu pasti akan cepat kaya dan sejahtera.
0: Oh, gitu ya, madam. Jadi sekarang saya harus gimana dong?
1: Maksudnya?
0: Ya, maksudnya saya, madam. Apakah ada cara lain yang lebih cepat dari itu?
1: Ada.
0: Ada? Apa itu, madam?
1: Jangan malas. Kerja dan mulai menabung dari sekarang. Ya.

0: Hey, kenapa dok? Tapi tamang, di kampung sebelah, dorang satu grup ada babeking usaha. Padahal, dorang sama jodeng torang. Sama-sama susah.
1: Aduh iyo, kita lihat itu pada dorang pepostingan. Mantap dorang no. Kok dorang kapan dah mau usaha sama-sama?
0: Gampang, yang penting ada DP modal. Dorang dapat dari mana kan DP modal?
1: Tahu le, kita langsung tidak tanya kuat no. Pak Lurah, Pak Lurah, mau ke mana dia itu sana Kang?
2: Ibu-ibu, aduh, rupa rame-rame nih. Ada apa ini dengan ibu-ibu?
1: Pak Lurah, biasa juga Pak Lurah, himpunan ibu-ibu, ada beberapa cerita kehidupan ini.
2: Yuh.
1: Suka mau buka usaha sama-sama, marnya ada modal,
0: Iya, kasihan.
2: Mak, suka betul ini dah, mau bawa usaha atau?
0: Suka, no, kasihan Pak Lurah. Marco ada modal ini, orang susah semua le kasihan.
2: Aduh ibu-ibu, tenang ya ibu-ibu. Sekarang ini soal bantuan KUBE dari pemerintah. KUBE itu kelompok usaha bersama. Nah ini merupakan kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif atau UEP untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga. Nah, usaha ekonomi produktif UEP ini rupa bantuan sosial yang diberikan kepada kelompok usaha bersama for meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial untuk keluarga. Nah, KUBE ini ibu-ibu beranggotakan 5-10 kepala keluarga dari masyarakat yang miskin yang masuk dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu begitu.
0: Wah, pas itu langsung jotoran. Kung, bagaimana mau urus itu dong, Pak Lurah?
2: Gampang ibu-ibu, yang pasti cari dulu 5-20 kepala keluarga dari masyarakat yang miskin. Kong, ajukan proposal ke dinas sosial kota atau kabupaten. Nanti selanjutnya dorang membantu akan no.
1: Aduh, pemantap. Jadi bagaimana ini torang? Mau lanjut ini rencana usaha begitu?
0: Lanjut demi kehidupan keluarga sejahtera. Gas.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Ren, aku tinggal di sini dong.
3: Iya, no. Cuma bagus kok kita di sini.
2: Mar dapat aku no. Munipe tanpa kos ini.
3: Ah, masa leh. Biar Jo, yang penting murah sesuai dengan kantong no. Mar Jo masuk.
2: Iya. Kong, gimana dengan apa kuliah ini dia? Semua tinggal susun skripsi teh. Ni tahu?
3: Iya, no. Semua semester akhir ini. Cuma tahu leh ini rasa-rasa semalas mau lanjut.
2: Ya, Dodo, kenapa nggak semalas begitu, dang?
3: Tahu leh, kita rasa-rasa so mati rasa ini. So mati pikiran, akal dan harapan. Nintau mau kasih selesai skripsi bagaimana? Judul belum tahu. Kok nintau mau bikin penelitian di mana? Deng, mesti mulai dari mana lagi ini?
2: Yah, itu no ngana. Belum tek mulai kan semua nyerah.
3: Yah, mati lampu leh. Yah. Tapi HP leh so mati. Oh Tuhai.
4: Jangka kok. Ini cuma mati lampu dengan HP yang mati. Itunya ada apa-apa. Masih ada harapan. Asal jangan nganapi semangat yang mati.
2: Ren, mana yang udah bicara tuh tadi?
3: Bukan kita.
2: Jadi siapa dong?
3: Tahu leh.
2: Kabur!
4: Saat masih muda, manfaatkan kesempatan yang ada. Jangan menyerah dan jangan matikan harapanmu.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Pro 1.

Iya baik, pendengar wangi, kita masih lanjutkan untuk Manado pagi hari ini ya, melengkapi semangat Anda sambil menikmati aktivitas di awal pagi ini ya. Cuaca pun sudah mulai terasa panasnya. Semoga apapun kondisi cuaca hari ini tidak akan menghalangi kesuksesan Anda ya. Baik pendengar, saya coba berbagi dulu informasi untuk Anda terkait dengan... Iya, ini jaringan Sangihe ya yang berpotensi terputus selama 12 hari ke depan. Ya, di mana pendengar dari pemerintah melalui Dinas Kominfo Kabupaten Kepulauan Sangihe menghimbau masyarakat untuk mengantisipasi potensi gangguan layanan telekomunikasi dan internet selama proses restorasi kabel laut Palaparing Tengah segmen Melongwane Morotai. Dan periode kritis pemutusan layanan diperkirakan akan berlangsung 31 Juli hingga 11 Juli atau selama 12 hari. Ya, seperti disampaikan oleh Ronald Lumiu SH selaku Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kepulauan Sangihe bahwa pemerintah daerah telah menerima pemberitahuan resmi terkait dengan pekerjaan restorasi yang dilakukan Bakti Kementerian Komunikasi dan Digital bersama PT LEN Telekomunikasi Indonesia. Dan berdasarkan surat resmi Kominfo, kerusakan kabel laut terjadi akibat aktivitas tektonik ya, dan berada pada kedalaman sekitar 3.400 meter atau sekitar 95 km dari terminal stasiun Morotai, sehingga proses perbaikannya butuh kapal dan peralatan khusus. Dan selama masa restorasi bakti, sudah disiapkan juga langkah mitigasi dengan mengoptimalkan 106 titik layanan akses internet di Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui peningkatan kapasitas bandwidth serta dukungan internet satelit agar pelayanan publik tetap bisa berjalan.

0: tahu nggak kalau kita belanja di UMKM itu bisa bantu ekonomi lokal kita bangkit loh.
1: Oh ya? Emang sebesar itu dampaknya?
0: Iya dong. UMKM itu kan tulang punggung ekonomi. Setiap produk yang kita beli dari mereka, kita juga turut membantu ekonomi lokal, bantu mereka berkembang, dan buka lebih banyak lapangan kerja. Apalagi kualitas produk UMKM sekarang kan keren-keren, gak kalah sama produk luar.
1: Ah, masa sih? Emang kualitasnya seoke itu?
0: Pastinya dong, buktinya banyak kok UMKM yang sekarang udah inovatif. Produk mereka unik, berkualitas, belum lagi harganya lebih terjangkau. Dan kerennya lagi, kalau belanja di UMKM, sekarang sudah go digital loh. Jadi belinya juga gampang, lewat platform online pun bisa. Dan kalau kita belanja di UMKM, dijamin deh, kita pasti dapat barang unik yang nggak bisa kita dapatkan di tempat yang lain.
1: Menarik juga ya. Tapi kalau kita mau mulai usaha kecil sendiri, gimana?
0: Ya, itu sih gampang. Sekarang kan udah banyak produk pelatihan dan bantuan modal dari pemerintah dan komunitas. Cuma butuh niat dan ide kreatif, udah deh, kamu pasti bisa.
1: Wah, seru juga ya. Belanja di UMKM bukan cuma belanja, tapi ikut dukung ekonomi kita.
0: Yap, betul banget. Yuk, mulai dari sekarang beli produk lokal atau coba usaha kecil sendiri. Kira-kira kamu berani coba nggak?
1: Berani dong, siapa takut? Bersama UMKM, langkah kecil kita

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik 1 tahun 1987. Perbedaan waktu WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan

Ya, harus segera mengakhiri untuk Manado pagi ini ya, di kesempatan edisi siar hari ini Selasa 28 Juli 2026. Terima kasih untuk atensinya, selamat beraktivitas, tetap semangat dan sampai jumpa.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, selamat siang untuk Anda yang tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi 94,5 dan 88,2 FM untuk Manado siang hari ini di hari Selasa 28 Juli 2026. Saat ini waktu di studio kami pukul 10 lebih 9 menit waktu Indonesia Tengah. Saya Ike Darsono Momoya kembali hadir untuk Anda menemani suara siang hari ini hingga di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Oke, saya hadirkan Siti Nurhalisa dengan terbaik bagimu dan terbaik untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian Moisa. Aku bahagia ya, mudah-mudahan Anda juga bahagia. Pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di suasana siang hari ini yang memang cukup panas juga ya. Oke, tapi tidak mengurangi semangat Anda untuk terus melanjutkan tugas-tugas Anda yang sudah di penghujung bulan Juli 2026. Oke, selamat siang dan tetap bersama kami di 94,5 dan 88,2 FM untuk Anda pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian Anang bersama Ansyanti dengan Aku Memilihmu. Dan ya, sebuah informasi kami sampaikan untuk Anda pendengar. Dari Minahasa, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus memacu penguatan sektor pertanian sebagai penyangga utama ketahanan pangan dan perekonomian warga. Komitmen ini diwujudkan melalui penyerahan bantuan alat dan mesin pertanian atau alsintan serta puluhan ton benih jagung bagi kelompok tani di Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa, Senin kemarin. Dilansir dari laman resmi Disdukcapil KB Sulut, Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus menyalurkan 5 unit traktor crawler untuk kelompok tani yang tersebar di wilayah Kakas, Langoan, dan Sondar. Selain alsintan, disalurkan pula 43 ton benih jagung yang ditargetkan untuk mengoptimalkan lahan pertanian seluas 2.910 hektar. Langkah ini dirancang tidak sekadar sebagai dorongan bagi para petani, melainkan juga strategi Pemprov Sulut dalam mendongkrak produktivitas, menjaga ketersediaan bahan pangan, serta menekan laju inflasi daerah. Gubernur menegaskan penunjukan Kakas sebagai lokasi penyaluran murni didasarkan pada potensi wilayah yang memiliki hamparan persawahan dan perkebunan luas serta topografi yang relatif datar sehingga membutuhkan dukungan mekanisasi secara cepat. Dan banyak yang berpikir karena ini kampungnya gubernur. Nah, ia juga meminta instansi terkait dari dan para petani untuk meninggalkan pola kerja lama dan berani berinovasi sesuai karakteristik daerah masing-masing. Dan dinas harus berani berinovasi bersama kelompok tani. Kalau ada kebutuhan alat yang belum tersedia, sampaikan kepada pemerintah dan jangan takut untuk mengusulkan. Pemerintah akan memperjuangkannya sampai ke kementerian. Persoalan teknis di lapangan pun tidak luput dari perhatian. Gubernur mengungkapkan bahwa masalah kelangkaan tenaga pemanjat kelapa di Sulut telah disampaikan langsung kepada Presiden. Dan saat ini pemerintah pusat tengah menguji coba teknologi modern untuk membantu proses panen komoditas unggulan tersebut. Dan di sisi lain, upaya menjaga keterjangkauan pangan konsumen juga dilakukan secara bersinergi. Sebelum penyerahan alsintan, Pemprov Sulut telah menggelar gerakan pangan murah di 25 titik sekabupaten Minahasa. Dan menutup arahannya, gubernur berpesan agar seluruh sarana produksi yang telah diserahkan dijaga dan dirawat dengan baik oleh para penerima manfaat. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

Ya, pendengar Prasatu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian Duo Maya Rindu Kamu yang sudah hadir untuk Anda di suasana siang hari ini. Oke, tetap semangat untuk Anda menjalankan berbagai tugas-tugas dan segala aktivitas siang hari ini. Dan pendengar, ya, sambil mewaspadai juga ya peringatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Sulawesi Utara, angin kencang dan cuaca ekstrim melanda Sulawesi Utara 28 sampai 31 Juli 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Samratulangi Manado mengeluarkan himbauan kewaspadaan cuaca ekstrim yang akan melanda seluruh wilayah Sulawesi Utara mulai hari ini 28 Juli hingga 31 Juli 2026. Berdasarkan analisis dinamika atmosfer terbaru, BMKG mendeteksi dua sirkulasi siklonik di Samudra Pasifik, yakni di sebelah timur Filipina dan sebelah utara Papua. Kondisi ini memicu belokan angin dan shoreline yang menyebabkan percepatan-kecepatan angin secara signifikan di seluruh Sulawesi Utara. Fenomena ini berpotensi menimbulkan angin kencang atau wind shear dan angin gusti di seluruh wilayah Sulut yang dapat memicu gangguan aktivitas penerbangan, kerusakan bangunan, pohon tumbang, dan gangguan infrastruktur. BMKG menghimbau masyarakat, pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi Sulawesi Utara, serta stakeholder penerbangan agar meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan. Koordinasi dengan instansi terkait juga diminta sebagai langkah antisipasi dini terhadap potensi bahaya cuaca ekstrim tersebut. Mengingat cuaca bersifat dinamis, dihimbau terus memonitor informasi perkembangan cuaca dan peringatan dini. Dan masyarakat juga dapat memantau perkembangan cuaca lebih rinci di seluruh Sulawesi Utara melalui Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Sulawesi Utara. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, bergerak pada satu kanal informasi dan inspirasi demikian. Tunggu aku dari Bona yang sudah hadir untuk Anda. Dan posisi waktu di studio kami pukul 11 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Tetap menikmati suasana siang hari ini, walaupun cuaca hari ini diinformasikan oleh BMKG Sulawesi Utara bahwa hari ini semua cerah ya untuk wilayah Sulawesi Utara, wilayah Manado juga termasuk ya. Oke, Kota Manado memiliki 11 kecamatan serta 87 kelurahan dan desa. Saat ini iya, tampak untuk langit Manado cerah berawan semuanya ya, untuk kecamatan Bunaken, Tuminting, juga Singkil, Wenang, Tikala, Sario, Wania, Mapanget, Malalayang, dan semua ya yang ada di Kota Manado dan sekitarnya hari ini cerah. Oke, selamat siang untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tetap menjalankan tugas-tugas Anda dan apapun yang Anda lakukan di siang hari ini dengan semangat dan sukses. Tentu saja bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi.
0: Semuanya. Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi!

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian Noah dengan Topeng yang sudah hadir untuk Anda. Pendengar persatukan informasi dan inspirasi. Oke, selamat siang untuk Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Waktu di studio kami pukul 11:20 waktu Indonesia Tengah. Dan ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, tetap menikmati suasana siang hari ini. Manado siang bersama Anda ya, menikmati suasana siang hari, menikmati suasana tugas pekerjaan Anda yang sementara Anda kerjakan. Mungkin sudah sejak pagi hari hingga siang hari ini ya, mengingat ini sudah tinggal beberapa hari lagi kita berada di penghujung bulan Juli 2026. Selamat siang dan tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian Noella dengan Kekasih Bukan. Ya, oke. Ya, posisi waktu di studio kami pukul 11:33 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Oke, semua informasi kami hadirkan untuk Anda. Ya, pendengar, dari Sanghe, ya, aparat tim gabungan TNI Polri berhasil menggagalkan dugaan penyelundupan produk skincare jenis Brilliant yang diduga berasal dari Filipina di wilayah perairan Kampung Tariang Baru, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Senin malam, penindakan dilakukan sekitar pukul 23:45 waktu Indonesia Tengah dalam rangka operasi gabungan TNI Polri setelah aparat menerima informasi dari masyarakat terkait adanya sebuah perahu yang diduga membawa barang ilegal dan akan bersandar di perairan Kampung Tariang Baru. Menindaklanjuti laporan tersebut, personil gabungan dari Polri, TNI Angkatan Darat, dan TNI Angkatan Laut Tahuna langsung melakukan patroli serta pengawasan di lokasi yang dicurigai menjadi jalur masuk barang ilegal dari luar wilayah Indonesia. Dalam operasi tersebut, petugas menemukan sebuah perahu yang mengangkut produk skincare Brilliant berupa krim kecantikan yang diduga berasal dari Filipina. Seluruh muatan beserta perahu kemudian diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan awal, aparat menemukan sebanyak 29 dus skincare Brilliant. Setiap dus berisi 100 kemasan, sehingga total barang bukti yang diamankan mencapai 2.900 kemasan. Seluruh produk tersebut dikemas menggunakan plastik berwarna kuning dan merah. Selain mengamankan barang bukti, petugas juga mengamankan dua anak buah kapal ABK, dan keduanya saat ini tengah dimintai keterangan guna mendukung proses penyelidikan yang sedang berjalan. Usai diamankan, perahu beserta seluruh barang bukti dibawa ke pelabuhan Peta, Kecamatan Tabukan Utara, untuk dilakukan pendataan dan pemeriksaan sesuai prosedur yang berlaku. Aparat menyatakan penyelidikan masih terus dilakukan guna mengungkap asal-usul produk skincare Brilliant tersebut, jalur distribusinya, serta kemungkinan adanya jaringan yang terlibat dalam dugaan penyelundupan barang ilegal lintas negara. Barang bukti dan sarana transportasi yang digunakan telah diamankan sebagai bagian dari proses penegakan hukum. Demikian informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, bergerak persatukan informasi dan inspirasi waktu di studio kami pukul 11 lebih 48 menit waktu Indonesia Tengah. Dan di ujung telepon kami telah tersambung dengan reporter kami Roy Pesak yang akan melaporkan informasi terkininya untuk Anda. Roy Pesak, informasinya untuk Anda. Oke, posisi di mana saat ini? Iya, Roy Pesak, selamat siang.
1: Saat ini saya berada di seputaran kota Manado.
0: Iya, oke. Apa yang dapat Anda laporkan siang hari ini? Silakan, Roy Pesak.
1: Ya, terima kasih Nika dan juga jaga keberlanjutan bumi untuk generasi mendatang menjadi target PLTU Amurang bersama pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dalam kegiatan penanaman mangrove berskala besar di kawasan pesisir Desa Tawang Raya, Kecamatan Tengah, Kabupaten Minahasa Selatan. Nah, kegiatan yang mengusung tema tanam hari ini, lindungi esok hari menjadi bentuk nyata komitmen bersama dalam menjaga kelestarian alam dan memastikan masa depan yang lestari bagi generasi mendatang. Bupati Minahasa Selatan Franky Doni Wongkar diwakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup Boy Roy Sumangkut dalam sambutannya sebelum kegiatan penanam mangrove dilakukan menyampaikan bahwa upaya pelestarian mangrove bukan hanya tentang menjaga ekosistem pesisir, namun juga sangat berkontribusi besar dalam mengurangi risiko abrasi, melindungi kawasan daratan dari ombak, serta menjadi rumah bagi berbagai ekosistem laut, baik flora maupun fauna khas pesisir. Selain itu, mangrove adalah paru-paru bagi kawasan pesisir, sehingga dengan menanamnya kita sedang membangun benteng perlindungan bagi tanah air dan generasi penerus kita. Apresiasi dan dukungan juga disampaikan Camat Sony Sagai atas nama pemerintah Kecamatan Tengah serta seluruh hukum tua dan masyarakat Desa Tawang Raya. Karena mengingat kawasan yang menjadi lokasi penanaman merupakan salah satu zona penting yang sering mengalami ancaman. Karena kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat lingkungan, namun juga mempererat tali silaturahmi antara pihak perusahaan dan masyarakat sekitar. Dan di kesempatan ini,

Ya, Roy Pesak. Halo? Ya, Roy Pesak. Ya, pendengar kami, ya, mohon maaf ya, terputus dengan Roy Pesak. Roy Pesak. Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, ya, rupanya terputus hubungan kami dengan Roy Pesak yang sementara melaporkan informasi terkini untuk Anda. Ya, kita akan menantikan laporan Roy Pesak selanjutnya.

Ya, yeah, pendengar, kita tinggalkan Yovie Nuno dengan Ironi yang sudah hadir untuk Anda. Kita akan jelang tanda waktu pukul 12 waktu Indonesia Tengah saat RRI Pro 1 Manado bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Arsenal siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Petenis putri Indonesia, Aldila Suciadi, melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Timnas voli putra Indonesia bersiap menuju Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal dikabarkan siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Klub asal London itu bahkan disebut rela menjadikan winger asal Brasil itu sebagai pemain dengan bayaran tertinggi sepanjang sejarah klub. Situasi kontrak Vinicius yang belum menemui titik terang bersama dengan Los Blancos menjadi celah yang ingin dimanfaatkan The Gunners untuk merekrut salah satu bintang terbaik dunia tersebut. Kontrak pemain berusia 26 tahun itu hanya tersisa satu musim lagi. Putaran negosiasi terbaru dijadwalkan berlangsung dalam beberapa hari ke depan setelah Vinicius kembali dari masa liburnya. Laporan menyebutkan pertemuan tersebut akan menjadi momen penentu bagi masa depan sang pemain. Jika kesepakatan kembali gagal tercapai, Real Madrid disebut siap mengambil keputusan final terkait nasib salah satu pemain andalannya.

Pecinta olahraga, Inter Milan berada di posisi terdepan untuk merekrut bek timnas Inggris John Stones yang berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama dengan Manchester City berakhir akhir Juni ini. Juara Serie A itu optimis bisa mendatangkan bek berusia 32 tahun tersebut dengan kontrak 2 tahun. Stones menjadi incaran sejumlah klub top Eropa musim panas ini. Chelsea dan Juventus termasuk yang menunjukkan ketertarikan, tetapi Inter memimpin persaingan mendapatkan pemain tersebut. Selama

pembela Manchester City sejak didatangkan dari Everton pada 2016 senilai 47,5 juta pounds. Stones telah tampil dalam 295 laga di semua kompetisi. Ia juga menjadi salah satu pilar penting dalam periode tersukses City dengan mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champion, dan 2 piala FA, 5 piala Liga Inggris, 3 Community Shield, serta 1 piala dunia antar klub dan 1 piala Super Eropa. Di level internasional, Stones memiliki 93 cap bersama dengan timnas Inggris. Stones juga menjadi bagian dari skuad The Three Lions yang finish di peringkat ketiga Piala Dunia 2026.

0: Mr. Seymour has two challenges for me.
1: Pendengar RRI, petenis putri Indonesia Aldila Suciadi melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington DC Amerika Serikat bersama pasangan asal Selandia Baru Erin Rotliff dengan mengalahkan Sofia Kenin dan Anastasia Potapova 6-3, 7-5. Berdasarkan statistik WTA, Aldila dan Rotliff tampil lebih efektif dengan mengkonversi 5 dari 9 peluang break point, sementara lawannya hanya memanfaatkan 3 dari 8 kesempatan. Mereka juga memenangi 71,4% poin dari servis pertama dan mengoleksi 64 dari total 121 poin sepanjang laga. Pada babak perempat final, Aldila dan Rotliff akan menghadapi pasangan tuan rumah Cleverly Nongnu, Anna Smith untuk memperebutkan tiket ke semifinal. Sementara itu petenis Indonesia lainnya, Jenis Chen, melaju ke babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala City Open 2026 setelah menundukkan petenis kualifikasi asal Slovakia, Rebecca Sramkova. Jenis menuntaskan pertandingan babak pembukanya dalam waktu 1 jam 21 menit dengan skor meyakinkan 6-4, 6-2. Kemenangan tersebut menjadi awal yang menjanjikan bagi petenis Indonesia itu dalam turnamen lapangan keras yang menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju Grand Slam US Open.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Masih dunia sepak bola dalam negeri, Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengaku bangga dengan tim asuhannya yang mulai memperlihatkan identitas permainan tim. Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya.
1: 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Gacir lakukan dan menjur, sudah dilakukan, menjadi super goal. Apakah Sardi Was yang mencetak?
2: Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 dengan kemenangan setelah menundukkan Kamboja 5-1 di Stadion Pakansari Cibinong Bogor tadi malam. Penyerang debutan Michelle Lee Baker menjadi bintang pertandingan berkat torehan 3 gol yang memastikan dominasi skuad Garuda. Sementara 2 gol lainnya dibukukan oleh Sandy Walsh dan Jens Raven. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya. Bagi pelatih asal Inggris ini, skuad Garuda mulai memperlihatkan identitas permainan yang dibangun selama masa pemusatan latihan.
3: Hari ini adalah tentang menerapkan identitas taktis kami dan membawa kerja keras saat pemusatan latihan dari 3 minggu terakhir ke dalam pertandingan ini. Jadi saya bahagia dengan performa para pemain, usaha dan sikap mereka. Ada kebersamaan yang nyata. Mereka berjuang bersama, bermain bersama, dan mereka terlihat menikmati permainan. Jadi saya sangat bahagia dengan awal baik ini.
2: Melalui kesempatan yang sama, Michelle Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michelle mengungkapkan, ia memang mencetak 3 gol pada laga perdananya bersama Timnas. Namun, semua dapat terwujud karena ia memperoleh dukungan tim. Karenanya, Michelle pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
3: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari. Jadi kami harus terus melangkah.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, kini Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Karena Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya melawan Timor Leste yang dijadwalkan pada 31 Juli 2026 bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RR.

0: Pendengar RRI, pelatih kepala Persija Sinteyong mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya dalam mengikuti ajang Piala Presiden 2026. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
1: Persija Jakarta harus merelakan kemenangan kepada Persebaya Surabaya usai takluk dengan skor tipis 0-1 dalam laga grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. Meski memetik hasil yang kurang memuaskan, jajaran pelatih tetap mengapresiasi perjuangan pantang menyerah yang ditunjukkan seluruh pemain di sepanjang pertandingan. Pelatih Persija, Sintayong, mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya. Menurutnya, waktu persiapan sangat penting untuk bisa memadukan para pemain dalam satu strategi permainan.
2: Seperti kita lihat, awal skor 1-0 kita mengalami kekalahan, dan sangat menyayangkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persebaya Surabaya. Kedua tim memang sangat sangat keras. Memang seperti sebelumnya proses sudah saya bicara, memang ada proses persiapan sama pendek untuk waktunya. Tetapi walaupun begitu ya tetap pemain kita yang keras di dalam lapangan. Jadi masih sangat juga beberapa pemain.
1: Sementara itu, bek kanan Persija Jakarta, Rio Fahmi, mengakui laga melawan Persebaya bukanlah pertandingan yang mudah. Kondisi fisik dan masa persiapan tim yang berjalan singkat menjadi faktor krusial dalam laga kali ini. Meski begitu, Rio menegaskan hal tersebut bukan menjadi alasan utama. Ia tetap optimis dan percaya penuh pada kemampuan timnya untuk bangkit serta tampil lebih maksimal di laga-laga mendatang.
3: Tentunya bukan pertandingan yang mudah bagi kita, apalagi kita baru latihan sekitar 1-2 minggu dan belum ada persiapan apa ya, dan bahkan persiapan latihan fisik pun kita belum sampai situ karena memang pada awalnya seperti yang kalian semua tahu mungkin seperti itu, jadi bukan beralasan tetapi ucapkan selamat buat Persebaya dan saya percaya pada tim ini bahwa depannya bisa melangkah lebih jauh dan lebih baik lagi.
1: Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi skuad Macan Kemayoran guna mematangkan persiapan menjelang pertandingan-pertandingan berikutnya. Faris Yerbu melaporkan.

0: Pecinta futsal tanah air, Timnas Futsal Indonesia melakukan pemusatan latihan di Anfa Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara pagi ini sebagai persiapan jelang laga uji coba di Spanyol Agustus mendatang. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Dea.
1: Ya, baik Rudi dan pendengar, saat ini saya sedang berada di Anfa Arena Kelapa Gading, Jakarta Utara, di mana baru saja Timnas Futsal Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Dipanggil Hector Soto sendiri tetap mempertahankan sejumlah pemain inti termasuk Kapten Muhammad Iqbal Iskandar, Israr Megantara, Reza Gunawan, dan kiper Ahmad Habibi. Namun untuk Israr sendiri saat ini dikabarkan masih belum dapat mengikuti training karena masih bersama klubnya di Polandia. Dan rencananya di Spanyol nanti Timnas Futsal Indonesia akan menghadapi 3 klub divisi Primera atau kasta tertinggi futsal Spanyol, yaitu Palma Futsal, Noia Portus Apostoli, dan Oparulo Ferrol FS. Dari 3 tim tersebut, Palma Futsal menjadi lawan yang paling bergengsi karena merupakan 3 kali juara Liga Champions Futsal Eropa dan langganan papan atas Spanyol. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia Andri Paranoan ditemui di lokasi pagi ini mengungkapkan pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol merupakan program jangka panjang dalam persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028.
2: Jadi terkait dengan objektif PVD yang Spanyol ini membuat satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapan ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC, jadi kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
1: Jadi ya, Andri juga mengungkapkan Spanyol dipilih sebagai lokasi training camp selain karena merupakan asal dari pelatih Timnas Hector Soto, tetapi juga karena saat ini Spanyol merupakan kiblat futsal dan sepak bola di Eropa maupun dunia. Bahkan Timnas sepak bola putra dan putri Spanyol sama-sama berhasil meraih gelar Piala Dunia. Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan berangkat ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang, sementara training camp dan laga uji coba akan berlangsung mulai tanggal 11 hingga 23 Agustus mendatang. Dari Kelapa Gading, Jakarta Utara, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Catur, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi periode 2026-2030, Agustiar Sabran berkomitmen untuk terus memajukan olahraga catur di Indonesia. Hal ini diungkapkan Agustiar Sabran pasca dilantik oleh Ketua KONI Marciano Norman di Jakarta kemarin. Agustiar Sabran mengungkapkan kepengurusan baru akan mempertahankan fondasi organisasi yang telah dibangun pada periode sebelumnya. Karena menurutnya, berbagai program yang dinilai berhasil akan dilanjutkan, sementara kekurangan akan menjadi bahan evaluasi untuk diperbaiki.
1: Artinya kami memimpin dari apa namanya dari sejak dilantik sampai 2026-2030 masa kami. Tentu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Marciano, apa yang disampaikan kami juga tidak lain tidak bukan untuk memperkuat olahraga ini. Ya, tentunya apa yang dilakukan sebelumnya kami pastikan. Ya, fondasi yang kokoh yang dibuat yang sebelumnya kami akan pertahankan. Yang kurang pasti kami perbaiki. Tentu kami terus bestiar, bestriat berusaha untuk memajukan olahraga catur ini.
0: Menurut Agustiar, olahraga catur tidak hanya melatih kemampuan berpikir, tetapi juga membentuk karakter generasi muda, dan ia menilai permainan catur mengajarkan nilai disiplin, kerjasama, kesabaran, dan proses dalam mencapai tujuan. Agustiar mengungkapkan salah satu visi kepengurusannya adalah memasyarakatkan olahraga catur hingga ke akar rumput, dan untuk mewujudkannya, PB Percasi akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan agar catur dapat menjadi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

0: Pecinta olahraga Asian Games semakin dekat. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia akan memanggil 22 pemain voli terbaik untuk diseleksi dan menjalani pelatnas. Satu Agung melaporkan.
1: Timnas Voli Putra Indonesia langsung mengalihkan fokus ke Asian Games 2026 usai menutup kompetisi voli Asia Tenggara CV Cup 2026 leg kedua di peringkat ketiga. Pelatih Timnas Ridel Toiran mengatakan akan kembali menggelar pemusatan latihan dengan memanggil sekitar 20 hingga 22 pemain untuk menjalani seleksi dalam waktu dekat. Usai laga perebutan tempat ketiga CV Cup 2026 leg kedua di Jakarta International Velodrome minggu kemarin, pelatih asal Kuba itu mengungkap kebugaran pemain akan menjadi perhatian utama dalam menentukan komposisi skuad menuju Asian Games. Selain itu, Toiran tengah menyiapkan perubahan posisi pemain, salah satunya dengan menggeser Boy Arnes Arabi ke posisi opposite karena Indonesia dinilai membutuhkan tambahan kekuatan di posisi tersebut. Sementara itu, atlet senior Rifan Nurmulki dan Nizar Zulfikar dipastikan tidak masuk dalam rencana pemanggilan setelah mengajukan surat pengunduran diri kepada federasi.
2: Ini sekarang grafik hari sudah itu. Yang perlu kita libur dimana sampai kalah. Perlu kita maksimalkan untuk fisik. Karena kita awal-awal pasti ada nulis buat seleksi dulu. Kita langsung dipaksa biar. Nanti pasti surprise karena kita mau dirubah posisi, mau coba avoid offside.
1: Di sisi lain, pada kesempatan yang sama, setter Timnas Alvin Daniel menghargai keputusan seniornya itu. Dengan skuad yang akan dipilih pelatih nanti, ia mengaku optimis Indonesia akan banyak bicara di ajang Asian Games.
3: Bobot itu sebenarnya sosoknya diperlukan ya, Pak. Tapi kan di satu sisi udah mengundurkan diri ya. Jadi ya optimis aja, sama kayak waktu kita di India berangkat dengan diremehkan semua orang. Tapi bisa juara Asia, tapi ya udah.
1: Di Asian Games, Timnas Voli Putra Indonesia berada di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kirgistan. Pelatih Ridel Toiran yang berhasil membawa Indonesia merebut gelar juara voli Asia itu untuk pertama kalinya meyakini Timnas dapat lolos hingga babak final 4. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 31 tim basket dari SMP dan SMA di Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati. Kejuaraan ini menjadi wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet potensial dan yang untuk dipersiapkan tampil di level yang lebih tinggi. Farin Regi melaporkan.
1: 31 tim dari SMP dan SMA seluruh Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati yang digelar oleh Perbasi Lamongan. Turnamen tersebut sekaligus sebagai wadah pembinaan dan pencarian bibit atlet basket berprestasi menuju Porprov Jatim. Bupati Lamongan Yudhara Effendi menyampaikan apresiasinya atas komitmen Perbasi Lamongan dalam memajukan olahraga basket. Menurutnya, kehadiran Ketua Perbasi Jawa Timur menjadi bukti nyata dukungan terhadap pengembangan olahraga basket di Lamongan. Ia berharap kepengurusan Perbasi yang baru diharapkan mampu memperbanyak penyelenggaraan kompetisi basket secara berkelanjutan.
2: Piala Bupati kali ini dibuka langsung oleh beliau, Mama Evi ini yang mendedikasikan terhadap olahraga basket ini di Jawa Timur. Dan hari ini juga termasuk pelantikan Perbasi daerah Lamongan. Dan kita dorong supaya Perbasi ini akan terus banyak melakukan kompetisi-kompetisi sehingga akan melahirkan bibit-bibit bagi atlet-atlet basket di Jawa Timur maupun tingkat nasional dari Lamongan.
1: Ketua Perbasi Jawa Timur, Grace Evi Ekawati, mengapresiasi komitmen Bupati Lamongan yang telah diwujudkan melalui penyediaan fasilitas yang memenuhi standar penyelenggaraan kejuaraan tingkat Jawa Timur.
3: Oke, yang jelas kita sudah bisa lihat buktinya kalau Pak Bupati mendukung, karena event Bupati aja lapangannya udah standarnya Jatim. Karena sudah bukan keras lagi, ini saya sampai kaget. Artinya nggak pakai ngomong-ngomong sudah disediakan. Jadi saya tuh amazing sekali dengan semua yang diperbuat oleh Pak Bupati, dukungannya, dan tiga anak-anak semua gayung bersambung nggak. Sementara yang di atas semangat. Ketua kita juga sudah bilang Lamongan berprestasi. Jadi ini kata-kata slogannya nggak main-main. Jadi mohon dukungannya mulai wartawan, mulai pelatih, mulai orang tua, sekolahan, semuanya nggak ada istilah nggak bisa. Lamongan nanti betul-betul dibuat menggilat.
1: Mereka optimis dengan fasilitas yang semakin memadai serta kompetisi yang rutin digelar, Lamongan memiliki peluang besar melahirkan pebasket-pebasket muda yang mampu menunjukkan kemampuan serta membawa nama Lamongan di berbagai kejuaraan mendatang. Varian Reki melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bola basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, baru saja Anda ikuti penyampaian Dinamika Olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta, dan kembali Anda bersama kami, Program 1 Radio Republik Indonesia Manado 94,5 dan 88,2 FM. Untuk Manado siang hari ini, posisi waktu di studio kami pukul 12.26 menit waktu Indonesia Tengah. Saya Ike Rasono Mamuaya masih tetap bersama Anda.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. RRI.co.id. RRI.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian Andin dengan Gemilang ya. Semoga saja hari ini sukses dan Gilang Gemilang ya untuk segala usaha pekerjaan dan aktivitas Anda yang dilakukan sepanjang hari ini, mungkin sejak pagi hari ini ya, dan sudah bisa membuahkan hasil sampai saat ini. Ya, pendengar, sebuah informasi kami hadirkan untuk Anda. Kantor Imigrasi Kelas 2 Non TPI Kota Mubagu kembali menghadirkan layanan paspor jebol atau jemput bola sebagai upaya mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat. Program tersebut menyasar warga di wilayah yang jauh dari kantor imigrasi agar dapat mengajukan permohonan paspor dengan lebih mudah. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non TPI Kota Mubagu, Ferdinand Bijang, mengatakan layanan paspor jebol merupakan bentuk komitmen instansinya dalam menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah dijangkau, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Kali ini pelayanan dilaksanakan di Desa Insil Induk, Kecamatan Pasi Timur. Menurut Ferdinand, layanan jemput bola memberikan kemudahan bagi masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman atau memiliki keterbatasan akses menuju kantor imigrasi Kota Mubagu. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu menempuh perjalanan jauh untuk mengurus dokumen perjalanan. Selain melayani permohonan paspor, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan sebagai sarana edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya paspor sebagai dokumen negara. Masyarakat diimbau menggunakan serta menyimpan paspor dengan baik agar terhindar dari kehilangan maupun penyalahgunaan. Selama 2 hari pelaksanaan, layanan paspor jebol melayani sebanyak 30 permohonan paspor dari calon jemaah umrah. Pelayanan ini menjadi bagian dari upaya Kantor Imigrasi Kota Mubagu dalam menghadirkan layanan keimigrasian yang

mudah diakses, cepat, dan memberikan kepastian kepada masyarakat. Sang kantor Migrasi Kota Mobagu akan terus mengembangkan layanan jemput bola, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik, khususnya bagi warga yang berada di daerah terpencil. Selain melayani calon jamaah umrah, program paspor jebol juga menyasar kelompok masyarakat yang membutuhkan pelayanan khusus seperti lanjut usia atau lansia, ibu hamil, dan anak-anak. Melalui inovasi tersebut, kantor imigrasi Kota Mobagu berharap pelayanan keimigrasian dapat semakin inklusif, berkualitas, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sementara waktu di studio kami pukul 12 lebih 42 menit waktu Indonesia Tengah.

0: kan. Dak di jero rumah, di latar, di jabo rumah juga ado. Gaya. Oi gaya.
1: Iyo Yai, ngapo tu jege-jege tu Yai? Jak segini kan manggil wong cantik ni.
0: Ini nak cuba selek. Sampah di mana-mana. Cacam. Ini di biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jero badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mano ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku dah tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang dah digunakan lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, Yai, siap.

0: ban gundul. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dan sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 memang diatur dalam pasal 285 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas jalan. Namun ketentuan tersebut telah berlaku sejak lama dan ditujukan bagi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis serta tidak layak jalan secara umum. Jadi ketentuan tersebut bukan merupakan aturan baru yang khusus menyasar penggunaan ban gundul. Demikian saya Ikrasono Mamuaya untuk cek fakta Pro 1 RRI Manado pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dan tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, bergerak bersama kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda. Dan pastikan suasana siang hari ini untuk Anda yang menikmati santap siang ya. Selamat menikmati santap siang Anda. Semoga jam ini masih cocok untuk Anda, masih cocok dengan waktu makan siang Anda ya. Ada yang mungkin sudah terlambat atau juga bahkan untuk Anda yang sakit emah ya, punya penyakit emah, jangan sampai terlambat untuk menikmati makan siang Anda. Atau juga untuk Anda merasa waktu yang pas untuk mengisi kampung tengah Anda sebelum kembali melanjutkan tugas-tugas Anda di sore bahkan hingga malam hari nanti. Semoga stamina yang bagus Anda miliki di siang hari ini. Oke, selamat siang dan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Yang benar bisa bertahan hingga sebulan dan disimpan dalam suhu ruangan. Ikan cakalang fufu yang dapat diolah dengan berbagai menu itu mempunyai kandungan protein lengkap dan kaya asam lemak omega 3 dan kalium yang dapat menanggal kolesterol jahat. Tidak hanya itu juga, makanan favorit ini berkhasiat menurunkan kadar gula darah, menjaga kesehatan jantung, mencegah anemia, dan mengurangi resiko demensia. Olahan menu yang sangat populer dari cakalang fufu ada beberapa variasi, di antaranya cakalang pampis pedas, cakalang suwir, cakalang kuah santan, dan cakalang saus kecap pedis. Kuliner khas Manado dari cakalang fufu tidak akan habisnya kita bicarakan. Mari kita selalu bangga dan melestarikannya agar anak cucu kita dapat menikmatinya.

Mendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian Air Supply dengan I Can Wait Forever yang sudah hadir untuk Anda dan membawa kita ke posisi waktu pukul 13:24 waktu Indonesia Tengah. Ya, perkara sebuah informasi kami hadirkan untuk Anda. Pembangkit listrik tenaga uap PLTU Amurang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan menggelar penanaman mangrove skala besar di kawasan pesisir Desa Tawang Raya, Kecamatan Tengah. Kegiatan bertema tanam hari ini lindungi esok hari menjadi wujud kolaborasi dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir sekaligus memperkuat upaya mitigasi perubahan iklim. Bupati Minahasa Selatan Franky Doni Wongkar SH yang diwakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup Roy Sumangkut mengatakan pelestarian mangrove memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir. Selain mencegah abrasi, hutan mangrove juga berfungsi melindungi daratan dari hepasan ombak serta menjadi habitat berbagai jenis flora dan fauna. Dan dikatakan pihaknya sangat mengapresiasi inisiatif dari PLTU Amurang yang secara konsisten turut berperan aktif dalam program menjaga lingkungan di Kabupaten Minahasa Selatan. Mangrove adalah paru-paru bagi kawasan pesisir dan dengan menanamnya hari ini kita sedang membangun benteng perlindungan bagi tanah air dan generasi penerus kita. Apresiasi serupa disampaikan Camat Tengah Sony Sagai yang mewakili pemerintah kecamatan, hukum tua dan masyarakat Desa Tawang Raya. Menurutnya kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena lokasi penanaman merupakan salah satu kawasan pesisir yang rentan mengalami abrasi. Sementara itu, PH Manager UNEU Amurang, Windra Risusanto menjelaskan bahwa penanaman mangrove merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor energi, PLTU Amurang berkomitmen menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan pelestarian lingkungan. Koordinator PT MKP PLTU Amurang, Samsul Bakri Tahalele, menambahkan perusahaan menyiapkan ratusan bibit mangrove yang ditanam bersama oleh karyawan PLTU Amurang, aparatur pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Selain penanaman, peserta juga diberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga dan merawat mangrove agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Kegiatan berlangsung dengan antusiasme tinggi dari para peserta yang mengikuti seluruh rangkaian acara, mulai dari penyerahan bibit hingga penanaman di kawasan pesisir yang telah disiapkan. Masyarakat berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkala supaya sebagai upaya menjaga kelestarian ekosistem pesisir di Kabupaten Minahasa Selatan. Demikian mendengar informasi untuk Anda yang sudah kami hadirkan dan waktu menunjukkan pukul 13:27 waktu Indonesia Tengah.

Sulawesi Utara adalah tanah yang diberkati. Lautnya biru jernih, pegunungannya hijau, udaranya membawa cerita kehidupan. Dari Tondano hingga Minahasa, dari pesisir Likupang hingga puncak Kelabat, alam memberi kita lebih dari yang kita minta. Tetapi hari ini alam mulai berbicara, kadang dengan lembut, kadang sampah yang menumpuk di sungai, hutan yang perlahan berkurang, pantai yang kehilangan kejernihannya. Semua itu bukan hanya masalah lingkungan, tetapi karena menjaga alam berarti menjaga masa depan anak-anak kita, menjaga tanah yang menjadi identitas kita, dan menjaga warisan yang sudah ratusan tahun menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Utara. Kita semua punya peran, mulai dari hal kecil, mengurangi sampah plastik, menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hingga ikut menjaga kebersihan desa dan lingkungan sekitar. Setiap langkah, secil apapun, adalah bagian dari perubahan besar. Peduli lingkungan bukan hanya tugas pemerintah. Ini adalah tugas bersama. Tugas orang Nusa Utara, orang Pulau Mengondo, dan seluruh masyarakat bumi Nyiur Melambai. Jika kita berdiri bersama, Sulawesi Utara akan tetap indah, bersih, dan hidup untuk generasi mendatang. Mari kita jaga alam sebelum alam kehilangan suaranya. Mari kita peduli sebelum terlambat. Sulawesi Utara ada di tangan kita, dan masa depannya dimulai dari langkah kecil kita hari ini.

Yeah, dengan Pro 1 kanal informasi dan inspirasi demikian Clarity yang sudah hadir untuk Anda dari Z. Yeah, pendengar, waktu di studio kami pukul 13.47 menit waktu Indonesia Tengah. Sebuah informasi kembali kami hadirkan untuk Anda dari Minahasa. Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus menunjukkan komitmennya dalam penataan aset daerah dengan turun langsung mengikuti kerja bakti di kawasan Festival Budaya Tonsea atau Festbudaton, Kelurahan Paleloan, Kabupaten Minahasa, Jumat baru-baru ini. Kehadiran gubernur menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan aset milik pemerintah Provinsi Sulawesi Utara agar kembali memberikan manfaat bagi masyarakat. Awalnya gubernur dijadwalkan meninjau aset pemerintah provinsi seluas sekitar 3 hektar di kawasan tersebut. Namun setibanya di lokasi ia mendapati pemerintah Kabupaten Minahasa sedang melaksanakan kerja bakti massal yang dipimpin Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Minahasa, Nyonya Martina Dondokambe Lengkong, bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Dr. Linda Watania MM. Tanpa menunggu rangkaian protokoler, gubernur langsung bergabung bersama ASN, aparat pemerintah dan masyarakat, membersihkan kawasan Festbudaton. Ia terlihat ikut mengangkat sampah, membersihkan ilalang, serta menata lingkungan di sekitar lokasi. Aksi tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat yang menyaksikan kegiatan secara langsung. Kehadiran gubernur di tengah kerja bakti dinilai menjadi teladan kepemimpinan yang diwujudkan melalui aksi nyata menjaga aset milik daerah. Di sela kegiatan, gubernur menegaskan bahwa seluruh aset pemerintah harus dirawat dan dimanfaatkan secara optimal. Menurutnya, kawasan Festbudaton memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ia juga menyampaikan komitmennya untuk menghidupkan kembali kawasan Festbudaton melalui penataan yang lebih baik. Menurutnya, kawasan tersebut memiliki peluang menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Sulawesi Utara. Dan dikatakan revitalisasi kawasan Festbudaton dinilai sejalan dengan program pemerintah Pemprov dalam memperkuat sektor pariwisata berbasis budaya dan alam. Dengan penataan yang rencana, kawasan ini diharapkan berkembang menjadi ruang publik, pusat kegiatan budaya sekaligus destinasi wisata yang mampu meningkatkan kunjungan wisatawan. Dan kegiatan kerja bakti tersebut menjadi langkah awal penataan aset daerah agar kembali berfungsi secara optimal dan memberikan manfaat bagi pembangunan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berharap semangat gotong royong yang ditunjukkan dalam kegiatan itu dapat menjadi contoh bagi seluruh daerah dalam menjaga serta mengoptimalkan aset pemerintah demi kepentingan masyarakat. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: kebersihan terjamin. Selokan semua jadi kotor karena sudah tidak bisa dibuka, ditutup dengan cool box.
1: Ikutilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Ika Darsono Memuaya. Kasus dugaan tindak pidana korupsi di perusahaan daerah PD Pasar Manado, Direktur Kriminal Khusus Kombes Polisi FX Winardi Prabowo mengatakan tinggal menunggu hasil audit BPKP.
2: Kasus dugaan tindak pidana korupsi di perusahaan daerah PD Pasar Manado hingga kini masih terus berproses di Polda Sulawesi Utara. Penanganan perkara tersebut saat ini memasuki tahap menunggu hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Polda Sulawesi Utara berharap proses audit dapat segera diselesaikan agar penyidikan perkara bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hasil audit tersebut menjadi salah satu unsur penting dalam pembuktian dugaan tindak pidana korupsi. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Utara Komisaris Besar Polisi Francisco Saverius Winardi Prabowo menegaskan bahwa hingga saat ini penyidik masih menunggu hasil audit BPKP. Menurutnya penyidik terus berkoordinasi dengan pihak terkait agar proses tersebut dapat segera tuntas.
3: Dan kita berharap bahwa BPKP cepat menuntaskan tugasnya dan segera menyampaikan pada kami terkait masalah perhitungan kerugian keuangan negara supaya ini bisa mempercepat kasusnya dan mempertegas, sehingga kami akan selalu mengawal kasus ini. Dan kita juga berkomitmen tadi bahwa kita akan transparan dan terbuka terhadap penanganan kasus ini. Dan sampai saat ini kita pastikan bahwa kasus tetap berjalan, dan komitmen dari Polda Sulawesi Utara untuk menuntaskan kasus ini sampai dengan selesai.
2: Dengan selesainya audit kerugian negara, penyidik akan memiliki dasar untuk melanjutkan proses hukum sesuai mekanisme yang berlaku. Polda Sulawesi Utara memastikan penanganan perkara ini tetap berjalan secara profesional, transparan, dan sesuai aturan hukum. Miki Kodowati melaporkan.
1: Perumda Pasar Manado lakukan penataan hanggar ikan basah Pasar Bersati, utamakan kebersihan dan kenyamanan.
4: Perumda Pasar Manado melakukan penataan ulang hanggar pedagang ikan basah di Pasar Bersati sebagai upaya mengembalikan fungsi area perdagangan sekaligus menciptakan pasar yang lebih bersih, tertib, aman, dan nyaman bagi pedagang maupun masyarakat. Direktur Utama Perumda Pasar Manado, Lucky Sendo, mengatakan penataan dilakukan karena kondisi hanggar saat ini sudah tidak lagi sesuai dengan peruntukannya. Banyak ruang di dalam hanggar dipenuhi cool box sehingga menghambat aktivitas jual beli.
0: Awal mula hanggar ikan ini diatur, ditata dengan baik, semua pedagang ada di dalam hanggar ikan. Tapi kita lihat saat ini penuh dengan cool box, malah dijadikan tempat perampungan cool box. Bagaimana mereka mau berjualan kalau cool box semua? Dan akhirnya mereka jual di jalan, di luar. Maka itu kami menata kembali supaya ada kebersihan terjamin. Ini selokan semua jadi kotor karena sudah tidak bisa dibersihkan, ditutup dengan cool box. Begitu juga kenyamanan pembeli, keamanan. Dan kalau kita sudah buat persi jalur ini, kemudian pintu-pintu masuk kita buat, maka semua di dalam bisa berjualan dengan aman dan nyaman.
4: Lucky menegaskan penataan tersebut bukan kebijakan baru. Sejak awal hanggar ikan telah dirancang dengan bagian lapak yang jelas bagi para pedagang ikan basah. Berdasarkan data Pemda Pasar, terdapat 196 pemilik lapak aktif. Ia menegaskan bahwa penataan yang dilakukan semata-mata bertujuan menciptakan pasar bersahati yang lebih tertib dan nyaman tanpa ada kepentingan lain. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
1: Guna memberikan kepercayaan publik dan mampu membuat berita berkualitas, RRI Manado menggelar uji kompetensi wartawan radio.
5: 30 reporter dan penyiar dari Korwil Nusantara 5, RRI Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut mengikuti uji kompetensi wartawan radio UKWR selama 4 hari, 27 hingga 30 Juli di kantor RRI Manado. UKWR dibuka langsung Direktur Utama LPP RRI Hendrasmos secara daring. Secara bersamaan kegiatan yang sama juga digelar di RRI Ambon untuk Korwil Nusantara 3. Dalam sambutan RRI mengatakan,

0: Pelaksanaan uji kompetensi wartawan radio dilakukan untuk memberikan kepercayaan masyarakat kepada RRI lewat pemberitaan, penyiaran, bahkan media online. UKWR ini dilakukan untuk memperkuat kompetensi wartawan dengan membuat konten berita berkualitas.
1: Mengharapkan selalu berupaya untuk membuat konten kita berkualitas. Ya. Makanya dengan melakukan uji kompetensi ini, diharapkan kita bisa membenahi berbagai hal, aspek profesionalisme, aspek etika, juga estetika, standar karya jurnalistik kita. Karena pada saat yang sama, kita sedang menghadapi disrupsi, tentu pada saat disrupsi itu banyak orang itu bisa menjadi wartawan, setiap orang, dan mereka juga punya karya, tetapi karena mereka karya-karyanya tidak terstandarifikasi, mereka tidak melakukannya dengan secara profesional.
0: Kegiatan yang mendapat dukungan penuh dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara bertindak sebagai tim penguji. Endriman Butar-Butar, yang juga anggota Dewas RRI, Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta, dan Bugroho, Kepala RRI Manado. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
2: Masyarakat pemilik uang lusuh yang berpotensi penolakan dalam transaksi jual-beli boleh mengisinya sebagai tabungan di bank untuk ditarik kembali melalui ATM.
3: Armin Madika, pemilik kantin RRI Manado, mengaku kesulitan ketika menerima pembayaran pelanggan dengan uang yang sangat lusuh. Persoalannya ketika menggunakan uang lusuh itu berbelanja ke pasar untuk bahan makanan kantin, sehingga mendapatkan penolakan dari penjual. Akibatnya, pengelola kantin itu mengalami kerugian karena uang lusuh itu sering terjadi dan tanpa solusi dari pihak terkait.
4: Parahnya uang lusuh yang saya terima, kebanyakan nominal 20 ribuan dan 50 ribuan. Ketika ditolak oleh pedagang di pasar, padahal itu saya terima dari pembeli di kantin untuk belanja modal jualan lagi.
3: Solusi datang ketika tim Bank Indonesia Perwakilan Manado melaksanakan konferensi pers di Studio 3 RRI Manado pada siang. Di depan UKWR, Faiz Ahmadi di Unit Bangga Rupiah mengatakan, pemilik uang lusuh dapat menyetor di bank sebagai tabungan dan menarik kembali melalui ATM.
5: Bagaimana dengan kalau uang lusuh? Kalau uang lusuh, tolong sarankan kalau masyarakat Bapak ada rekening kan? Ada rekening, jadi uangnya itu nanti ditabung. Ditabung, ya bisa. Ditabung di rekening Bapak, jadi mau tidak mau mesti ke bank. Bapak mesti ke bank, setor di tabungan Bapak. Kemudian dia nanti Bapak tarik lagi di ATM.
3: Bank Indonesia menjamin bank umum tidak boleh menolak uang lusuh dari nasabah atau masyarakat. Jika pada akhirnya ada bank umum menolak tabungan uang lusuh dari masyarakat, Bank Indonesia akan memberikan sanksi gas. RRI Nado Audi Kandores melaporkan.
2: Pelaku pengerusakan fasilitas pasar Bersati Manado terekam CCTV. Berikut wawancara Meki Kodowati bersama Dirut PD Pasar Luki Senduk.
6: Luki, bagaimana dengan kejadian di Pasar Bersati tadi di jam 3 sore atau 15 Lebita ini? Apa tanggapan dari Direktur? Apa ini ada mengunsur kepidana ini Pak Direktur?
7: Baik, terima kasih rekan-rekan media yang sore hari ini bersama kami. Pertama-tama tentunya kami sangat tindakan anarkis di Pasar Bersati. Kami dengan menerima semua masukan, silakan menyampaikan aspirasi, kita kaji bersama, kita perbaiki bersama, kita buat Pasar Bersati lebih baik lagi. Tapi yang terjadi tadi sore, yang sebagian pedagang, sebagian besar juga bukan pedagang yang demo, saya lihat itu selesai melakukan aksi langsung melakukan pengerusakan di Pasar Bersati. Bukan cuma pengerusakan, terjadi juga pemukulan terhadap karyawan kami di pasar, dikejar-kejar sampai ibu-ibu juga yang petugas pasar itu diintimidasi, diancam, dan semua ini terekam dan kami melakukan tindakan yaitu pelaporan ke Polresta Manado. Ya. Kami percaya hukum adalah panglima, maka semua kami serahkan pada proses hukum. yang ada.
6: Oke, Pak Luki, tadi kan ada sejumlah orang datang melakukan penyerbuan, namun juga ada orang-orang pasar yang tidak mengenal mereka. Berarti mereka bukan orang pasar juga, atau bagaimana ini?
7: Terindikasi ada dugaan bahwa sebagian besar juga itu bukan pedagang,
6: iya,
7: tapi orang luar yang datang.
6: Iya.
7: Jadi ya, ini sementara kami identifikasi dan kami akan menyampaikan laporan-laporan tambahan terhadap oknum-oknum ini.
6: Iya.
7: Yang kami kenal, kami akan sampaikan ke pihak Polres juga untuk masuk dalam laporan.
6: Ya, Luki, tadi kita lihat ada kendaraan pickup yang hadir di Polda Sut melakukan aksi demo dan terlihat di CCTV mereka juga ada di situ. Apakah pelaku-pelaku ini mungkin akan dicari siapa di pihak intelektual darinya atau ketua tim di sini, Pak Luki?
7: Jadi laporan kami tentunya terkait dengan rombongan demo.
6: Iya.
7: Yang melakukan demo menamakan diri FP4T. Ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada pengurusnya. Dan karena kami merasa bahwa kalau mereka yang melakukan demo, mereka harus bertanggung jawab menjaga situasi keamanan dan lingkungan sekitar tempat demo agar tetap kondusif, tidak terjadi tindakan anarkis. Karena sudah ada tindakan anarkis, pengerusakan, maka yang kami laporkan awal, yaitu ketua dan sekretaris FP4T tersebut. Kami di samping kalau ke pedagang, pemberitahuan, kami ada edaran, ada pengumuman-pengumuman lewat reception itu. Selalu kami meminta unit Bersati menyampaikan pengumuman-pengumuman tersebut. Dan itu bukan serta-merta siang ini kami umumkan, malam kami berasa. Tidak. Beberapa hari sebelumnya, seperti lebih 4-5 hari lalu, kami buat edaran untuk penertiban cool box karena akan ada penataan di dalam hanggar ikan. Maka dibuat surat, kemudian diumumkan di TOA sehingga semua masyarakat dengar. Jadi pasti langkah-langkah kami akan kami sampaikan juga. Tapi yang terinformasi, mereka mau harus ada izin atau mereka setuju atau tidak, kami tidak bisa begitu. Kita kelola pasar ini dengan aturan. Karena ada aturannya, maka apa yang direncanakan, kita sampaikan, kita kerjakan.
6: Okay. Pak Luki, kan ini pasar, ini dia merupakan objek vital. Tentukan ada polisi yang tentu patroli atau di tempat di sana. Koordinasi dengan Polsek setempat, Polsek Benang atau Polres Manado bagaimana?
7: Kami memang dalam mengelola pasar ini, sampai dengan bulan Juli ada train dari Polsek Benang untuk pengamanan pasar. Dan kami selalu berkoordinasi dengan Polsek Benang lewat unit pasar dan lewat bagian keamanan.
6: Ya,
7: soalnya, kami berharap memang harusnya hal ini sudah terantisipasi terlebih dahulu.
6: Ya, soalnya tadi mungkin ada sekitar 25 menit tadi tidak ada kelihatan ada polisi berseragam di lokasi tadi. Nah, tanggapan dari Pak Luki sendiri untuk koordinasi lebih erat lagi dengan pihak kepolisian agar bisa terungkap masalah ini.
7: Kami berharap hal tersebut di kemudian hari tidak terjadi lagi.
6: Ya.
7: Dan kami akan berupaya untuk bikin kerjasama dengan Polres Manado, Polresta, kita buat MOU apa-apa saja yang akan kita buat bersama.
6: Okay.
7: Supaya benar-benar menjaga objek vital di Kota Manado, yaitu pasar Bersari.
6: Setidaknya polisi aktif ya dalam pengamanan ya. Oke, okay, terima kasih Pak Luki.
2: Sempat naik signifikan, harga bumbu dapur di Pasar Bersehati Manado mulai normal.
8: Pedagang di Pasar Bersehati Manado, Anur, mengatakan harga cabai kini turun dari Rp70.000 per kilogram menjadi Rp32.000 per kilogram. Penurunan juga terjadi pada harga tomat yang sebelumnya Rp15.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp8.000 per kilogram. Sementara itu harga bawang merah juga mengalami penurunan. Harga bawang merah yang sebelumnya sempat naik Rp110.000 per kilogram menjadi Rp40.000 per kilogram. Menurut pedagang, turunnya harga dipengaruhi oleh melimpahnya stok komoditas yang masuk di Pasar Bersehati dari sejumlah daerah seperti Gorontalo, Makassar, dan Surabaya. Kondisi tersebut membuat pasokan di pasar meningkat, harga ikut terkoreksi.
9: Misalnya stok ini dari mana, Bu?
10: Bawang
8: meski menguntungkan bagi masyarakat sebagai konsumen, Anur mengakui penurunan harga tersebut berdampak pada menurunnya pendapatan pedagang karena dinilai penjualan yang diterima lebih rendah dibanding saat harga masih tinggi. Marsuki Mengero melaporkan.
2: Menyulap limbah menjadi rupiah, TNI Angkatan Darat terus mendorong Kementerian Ekonomi Masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia melalui pemanfaatan potensi lokal. Di Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, limbah sabut kelapa yang biasanya terbuang kini diolah menjadi produk bernilai jual tinggi.
10: Upaya mengoptimalkan potensi daerah di kawasan perbatasan Indonesia-Filipina terus digencarkan. Komandan Kodim 1312 Talaut, Letkol Arhanud Januar Yudhistira, bersama jajaran meninjau langsung kesiapan mesin pengolah sabut kelapa di Desa Kiamak, Kecamatan Melongane. Langkah ini merupakan bagian dari program karya bakti skala besar TNI Angkatan Darat tahun 2026 yang berfokus pada pemanfaatan limbah perkebunan untuk meningkatkan kesejahteraan petani kelapa di bumi Prodesa. Melalui sentuhan teknologi tepat guna, sabut kelapa dapat diekstrak menjadi beberapa produk seperti koko fiber atau serat kabut kelapa untuk bahan baku tali industri hingga keset, serta koko pit atau ampas sabuk yang dimanfaatkan sebagai media tanam dan pupuk organik. Program ini mendapat apresiasi tinggi dari pemerintah daerah Kepulauan Talaut. Asisten Tata Pemerintahan dan Kesra Sekda Kepulauan Talaut, Daud Malensa, menyampaikan penghargaan atas sinergi TNI AD dan masyarakat dalam membuka peluang usaha baru serta menyerap tenaga kerja lokal.
11: Pemerintah daerah sangat mengapresiasi bahwa selama ini masyarakat ataupun publik tahu hanya lewat YouTube atau media. Nah, dengan kehadiran mesin pengolah sabut ini adalah menjadi satu kebanggaan bahwa di pemerintah daerah Kepulauan Talaut atas prakarsa dan inovasi daripada TNI, kita yang selama ini sabut kelapa adalah limbah yang sering dibakar dan tidak punya nilai ekonomis, hari ini itu sudah menjadi ikon dan sudah menjadi sumber pendapatan daripada masyarakat. Maka atas nama pimpinan daerah, Bupati Kepulauan Talaut Bapak Deli dan Wakil Bupati Kepulauan Sera Ekonomi, kami mewakili pimpinan daerah sangat-sangat mendukung dan sangat-sangat mengapresiasi atas prakarsa dari pimpinan TNI, sehingga menyampaikan terima kasih mulai kepada Pak Panglima TNI, Pak Kasat, Pak Panglima Kodam 13 Merdeka, Pak Danrem, Pak Dandim, dan juga seluruh perwira dan anggota TNI, juga Pak Danki yang ada hari ini menjadi instruktur, itu adalah merupakan berkat bagi kita. Doa kami, upaya ini akan menjadi sumber kemakmuran kesejahteraan daripada rakyat yang ada di tanah Prodesa sebagai 60% adalah petani kelapa.
10: Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: se Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 dengan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.

0: Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, kita tinggalkan Yovie Nuno dengan ironi. Dan saat ini waktu di studio kami pukul 14.30 menit waktu Indonesia Tengah. Kami akan segera bergabung dengan RRI Pro 1 Jakarta untuk siaran berjaringan 100% Indonesia. Saya Iqdar Sunomo Muwaye, segera pamit dari ruangan Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya, sampai jumpa dan selamat siang.
1: 100% Indonesia.

0: Saudara pendengar, perjalanan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jadi berawal dari dendang lagu-lagu Minang di Bukit Tinggi, kini terus melangkah mantap mewarnai industri musik pop Indonesia. Dan sejak kecil tumbuh bersama harmoni lagu Minang, membawa semangat kotanya ke setiap panggung. Hari ini mimpi itu terus hidup di industri musik pop Indonesia. Tidak pernah melupakan akar dari lantunan lagu-lagu Minang sejak usia dini dulu hingga sekarang terus berkembang di panggung musik pop Indonesia. Dan setiap langkah adalah perjalanan yang patut untuk disyukuri.
1: Masya Allah, luar biasa ya. Selamat siang.
0: Selamat siang loh.
1: Selamat siang Mas Yudi. Udah lama loh aku partnernya bukan Mas Yudi loh. Aduh nih, ya, selamat siang juga buat semua saudara pendengar dimanapun berada yang lagi dengar kita di 100% Indonesia Nasional. Yang pasti seperti biasa, setiap hari Selasa 100% Indonesia Nasional ditemani aku Isan Tarodede, dan hari ini partner aku ada Yudi Ismail.
0: Langsung turun gunung ya.
1: Turun gunung ini produsernya ya. Hari ini Selasa 28 Juli ya 2026. Yang pasti siaran kita ini bakal dirilis di seluruh Indonesia. Ya kan?
0: Betul banget. 100% Indonesia.
1: Ekspresikan kan ya.
0: Banggakan Indonesia. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Dan segera di follow ya Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, termasuk juga @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Gimana? Jujur ya, dari tadi dengerin lagunya ini bintang-bintang
0: ya, karena ada bintang-bintang.
1: Iya, oh iya benar. Oh
0: bisa
1: berincing ya, ya. Tapi jujur ya,
0: kenapa
1: dia ini aku kenal dari dulu dari ajang pencarian zakat ya.
0: Bakat.
1: Dari ajang pencarian bakat, cuman beda genrenya sekarang.
0: Iya loh.
1: Jadi memang sebenarnya udah beberapa tahun belakangan ini dia menggeluti apa namanya genre pop ini,
0: merasa tersaingi pasti.
1: Oh tidak. Semua orang punya rezekinya masing-masing. Tidak ada merasa tersaingi, justru aku tuh sama dia tuh ngerasa kayak dia ini kayak adikku lah.
0: Oh gitu ya.
1: Makanya senang melihat dia semakin berkembang, semakin berkarya yang luar biasa, nggak pernah berhenti. Ya seperti yang tadi Mas Yudi bilang di awal, waktu kecil dia nggak lupa sama aku. Dia nyanyiin lagu-lagu Minang.
0: Aku nonton YouTube-nya waktu dia kecil loh.
1: Imut banget ya.
0: Imut banget, ada mamanya pakai kerudung sambil berdoa gitu. Siapa sih ini?
1: Ya udah, langsung aja kita sebut ya. Ini bintang tamu kita hari ini ada Yogi Nandes.
2: Hai, selamat siang.
0: Aduh. Selamat siang.
1: Yogi Nandes. Aduh nih.
2: Gimana Bang Istan?
1: Gimana? Makin cakep loh dia.
0: Makin sehat juga.
2: Yeah. Makin sehat, makin
1: bugar.
0: Makin menyala.
1: Menyala pasti.
2: Amin ya Allah ya Tuhan.
1: Seperti ini ya, ini kayaknya harap doa ya dari lagu single terbarunya Yogi Nandes ini. Nualah denganku.
0: Hai. Tapi enggak tampak tua loh.
1: Enggak. Masalahnya yang mau aku tanyain bukan masalah dia tuanya Mas Yudi.
0: Apa tuh?
1: Siapa sih?
0: Aduh. Yang diajak menua itu ya.
2: Sebenarnya ini lebih ke juliknya Bang Isan.
1: Oh, iya. Oh gitu ya. Bukan rasa ingin tahu ya.
2: Iya, okay, lebih juliknya dia aja
1: sebenarnya. Yogi Nandes sehat.
2: Alhamdulillah aku sehat.
1: Alhamdulillah. Luar biasa.
2: Ini hari Bang Isan maksudnya sehat.
1: Sehat. Alhamdulillah. Kita sehat. 2026 ngerilis lagu Menualah Denganku.
0: Betul.
1: Jadi sebenarnya ini buat info aja buat semua pendengar kita. Kan tadinya Yogi Nandes ini sebenarnya jebolan KDI ya.
0: Betul.
1: Terus akhirnya memutuskan untuk terjun di industri pop di tahun
2: setelah KDI langsung sih sebenarnya.
1: Langsung sebenarnya.
2: Langsung sebenarnya.
1: KDI-nya tahun berapa?
2: 2015.
1: Okay.
2: Kemudian kan untuk menuju ke genre pop itu sebenarnya aku membutuh yang rehat dari dunia musik dulu waktu itu. Jadi pada saat itu aku lebih ke bawain acara TV, jadi host gitu. Jadi tidak rilis lagu. Ada kali ya 3-4 tahun setelah itu aku langsung rilis lagu Pop Melayu dulu.
1: Oke.
2: Kalau mungkin tiba-tiba jebret ke ini kan.
1: Ke
2: jadi pelan-pelan prosesnya lumayan panjang sih Bang, dan dan dari 2019 kayaknya. Itu sudah
1: jadi pure 2019.
0: Oke.
1: Boleh tahu nggak sih kenapa sih motivasinya? Kenapa dulu tiba-tiba ikutnya KDI tapi ternyata jiwanya sebenarnya dari pop itu kenapa?
2: Sebenarnya inilah yang sebenarnya cerita klasik anak-anak audisi. Jadi ketika ada yang nemenin teman dan dia yang lolos itu juga kerjaan di aku. Jadi aku tuh macam nemenin teman dan kemudian juga kayak didorong-dorong untuk ikut. Bermodalkan aku tuh karena orang Minang. Ketika nyanyiin lagu Minang itu kan otomatis secara technically itu sama. Walaupun walaupun output yang kita dengarkan di dangdut dan di lagu Minang itu berbeda. Mungkin di dangdut itu lebih rapat-rapatnya beda gitu. Dan aku bermodalkan itu ikut waktu itu di ajang rezeki dari situ. Jadi dimudahkan jalannya walaupun udah minta keluar. Wah, aku nggak mau lagi lanjut. Aku eliminasi aja bla bla bla. Tapi ternyata masih berlanjut dan itu aku berpikir oh mungkin Tuhan mengarahkan aku lewat ini dulu gitu. Disyukuri yang ada.
0: Oke. Gitu. Jadi single dari 2019 sampai sekarang pop terus ya.
2: Betul.
0: Nah, kalau cerita tentang menualah denganku.
1: Ceritanya
0: kenapa tentang apa? Menua.
2: Ya, sebenarnya
1: buat pasangan kan?
2: Buat pasangan. Jadi lagu-lagu ini tuh sebenarnya goalsnya ada buktian kalau aku tuh tidak hanya bernyanyi lagu ballad. Karena kan beberapa laguku tuh menceritakan patah hati, kehilangan,
0: melupakan.
2: Dan di lagu Menualah Dengan ini lagunya sangat-sangat isinya positif. Kemudian vibe-nya juga happy banget. Tidak terlalu upbeat. Middle menuju upbeat kayaknya.
1: Kalau bintang-bintang kan ini upbeat jatuhnya.
2: Betul. Kalau ini kalau menualah denganku mungkin agak sedikit di bawah ini.
1: Medium up
2: lah kira-kira.
1: Romantic ballad lah.
2: Betul. Okay. Dan goalsnya itu adalah memang selain sebagai pembuktian aku tuh harus penyanyi harus fleksibel, harus selalu bertumbuh dan berkembang gak stuck. Di situ-situ aja.
1: Good point.
2: Makanya aku coba untuk punya lagu yang seperti ini dan juga adalah semoga lagu ini tuh bisa menjadi sound perjalanan cinta orang di luar sana dan juga bisa jadi mungkin wedding anthemnya orang-orang di luar sana.
1: Amin.
2: Jadi yang mau merit coba dengerin laguku ini.
1: Siapa bisa ngundang Yogi Nandes
2: itu dia
1: nyanyikan lagunya.
2: Poinnya itu.
0: Tapi tau nggak nyari kata-kata menualah denganku ini susah banget di lagu ini.
1: Kenapa?
0: Karena di ujung banget
2: di ya. Di ujung banget.
1: Aku jadi penasaran. Jujur aku belum denger loh Yogi.
0: Nanti kita dengerin. Ya, okay.
1: Aku juga pasti kayak pendengar-pendengar baru pengen gabung ya Mas Yudi ya.
0: Betul.
1: Bener banget ya Mas Yudi. Ada siapa nih yang mau
0: ada gabung? Ada Bung Benijo di Manado. Selamat siang Bung Benijo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100 Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan karya anak bangsa Bung Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Iksan Tarot, apa kabar kalian berdua?
1: Baik, alhamdulillah. Baik Bung Benijo. Bung Benijo sehat?
3: Alhamdulillah, bil khair.
1: Alhamdulillah.
0: Ada Yogi Nandes nih.
2: Selamat langsung siap
0: diajak ngobrol.
3: Oke, ke lam bintang tamu. Assalamualaikum.
2: Yogi Nandes.
3: Sehat ya Bang Yudi, Bang Yogi ya.
2: Alhamdulillah aku sehat.
0: Kok Yudi Nande?
2: Yogi Nande.
1: Sorry itu lah Father and Son.
3: Ini pengaruh baru bangun tidur ini.
0: Enak banget. Silakan pertanyaannya Pak Bung Benijo.
3: Bang Yogi ya, ini kan dari KDI. Kalau KDI itu kan genre musik pop juga ya.
1: Dangdut.
3: Dangdut. Kok kesulitan mana sih untuk membawakan lagu sulit mana maksudnya dangdut apa pop kan? Dangdut setahu saya itu banyak apa namanya jengkok-jengkoknya itu sangat sulit.
0: Betul.
3: Nah, jengkoknya sangat sulit ya Bang Yogi. Bang Yogi juga bisa nyanyi dangdut itu, sampai saat ini beralih ke pop, ceritanya bagaimana sih? Itu pertanyaan pertama.
1: Okay.
3: Pertanyaan kedua, menua dengan itu single terbaru apa sudah ada beberapa single lagi yang sudah dirilis? Itu aja ya pertanyaannya. Untuk yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya buat Ibu Ike. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, Ibu Farita Palu, Angkel Gaji di Sumatera, Gilang di Kertasono. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana dok kita ke bau-bau? Bang Albert, selamat siang.
1: Halo.
0: Halo Bang Albert.
1: Bang Albert di bau-bau.
0: Ya, tampaknya Bang Albert terputus. Ya, oh baiklah. Kalau begitu,
1: Bung Bini juga tadi baru terhubung kayaknya. Soalnya dia kayaknya baru dengerin. Karena sebenarnya tadi Yogi sudah sedikit menjelaskan.
0: Oh iya.
1: Kenapa? Kan itu tadi dia nanya, gimana sih ceritanya? Kan KDI ini kan dangdut.
0: Iya.
1: Terus akhirnya bisa terjun ke pop. Tadi kan udah diceritain ya.
0: Betul.
1: Sebenarnya ya.
0: Karena pop memang dulu sebenarnya.
1: Awalnya sebenarnya pop Minang.
0: Betul.
1: Terus akhirnya ikutanlah KDI.
0: Betul. Iseng,
1: karena nemenin teman.
0: Betul.
1: Sampai akhirnya dari situ dia.
2: Akulah yang punya rezeki di situ.
0: Anda mengerti sekali tampaknya.
1: Iya. Kan tadi mendengarkan. Mendengarkan apa yang disampaikan sama Yogi Nandes.
0: Oke.
1: Okay.
0: Pertanyaan dari ini.
1: Bang Benijo lagi. Pertanyaan keduanya itu adalah
0: pertama belum dijawab.
1: Lebih
0: sulit mana?
1: Antara pop
0: dan dangdut.
1: Itu kedua.
0: Ada tiga dong.
1: Ada tiga.
0: Oke.
1: Ada tiga. Nah, jadi pertanyaan keduanya lebih sulit mana?
2: Dangdut. Dangdut sulit karena kalau dangdut itu ya gimana ya, mungkin kalau orang yang memang ada di situ mungkin akan bilang oh dangdut lebih gampang dibanding pop.
0: Cuman,
2: kalau menurutku dangdut itu sulit, tidak semua orang bisa, benar kan Bang Isan? Juga
0: juara yang kontes dangdut Asia loh, bukan main.
2: Okay. Merasakan dangdut itu susah kan?
0: Susah.
2: Jadi aku merasa dangdut lebih susah dibanding pop.
0: Oke.
2: Jadi jangan main-main sampainya dangdut. Mereka jago banget.
1: Untuk keriting itu susah ya.
0: Susah sekali.
1: Nah, ini ada pertanyaan lagi. Satu lagi, kan ada menualah bersamaku.
0: Menualah denganku.
1: Oke.
0: Okay. Ini single baru atau gimana?
2: Menualah denganku ini single baru. Baru rilis Jumat kemarin.
0: Mm-hmm. Jumat kemarin.
2: Betul.
0: Waduh.
1: Literally baru banget.
0: Baru banget.
1: Fresh from the oven. Udah gitu, sebelum menualah denganku ada lagu apa lagi sih sebenarnya? Yogi Nandes lagu popnya. Coba.
2: Sebelum ini aku rilis lewat semesta. Jadi lewat semesta. Ini remake dari lagunya Randy Pangalila. Sebenarnya aku sudah rilis beberapa lagu. Ada dua yang soundtrack film juga. Bintang-bintang tadi yang sudah diputarkan untuk soundtrack film Air Mata di Ujung Sajadah. Kemudian juga ada penyesalan soundtrack film Riba. Kemudian aku juga sempat rilis di Hukum Rindu. Di Hukum Rindu itu singleku yang mungkin masih satu tipe sama Lewat Semesta. Nah, jadi ketika masuk ke single di Hukum Rindu, itu judulnya Salahnya Aku, itu sudah masuk ke vibe-nya, mungkin kita bisa bilang sudah beda dengan dua lagu sebelumnya.
0: Oke.
2: Sudah lebih mayor, tidak terlalu dark lagi galaunya. Mungkin galau, cuman kita masih bisa nge-groove di situ.
0: Siap kalau begitu.
1: Okay.
0: Begitu ya.
1: Iya, banyak
0: Bung Benny Jo.
1: Ya.
0: Berikutnya. Lanjut ke Samarinda ya. Kita kalau tadi Sulawesi, sekarang
1: Bang Ari kayaknya ya.
0: Bang Ari, selamat siang Bang Ari.
4: Selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Oh ya, ini Samarinda soalnya.
0: Samarinda ya.
4: Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Bang Ori apa Bang Ari?
4: Ori Samarinda.
0: Oh, Ori.
1: Benar.
0: Okay, orang okay. Namanya Ori diganti A.
1: Original juga bisa.
0: Original.
4: Penyiar kita Iksan dan Yudi ya?
0: Betul.
4: Bersama dengan binamu Yogi.
0: Oh iya benar.
2: Halo Bang, selamat sore.
0: Apa yang mau ditanyakan?
4: Bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, kita bertiga. Bang Ori gimana?
4: Langsung aja ya.
0: Iya, langsung aja. Itu yang diharapkan.
4: Bang Yogi.
0: Iya.
4: Bang Yogi kan sudah mengeluarkan albumnya Bintang, Benuala Denganku.
0: Betul.
4: Yang menjadi pertanyaanku, apakah Bang Yogi dari masa waktu dari KDI sampai masa pop gini bisa mengembangkan lagunya dengan baik?
0: Oke.
4: Okay. Tanpa kurang satu apapun.
0: Tanpa kesulitan gitu kali ya.
2: Ya.
1: Oke.
0: Itu aja, Bang Ori?
1: Oke.
4: Iya.
0: Oke.
4: Ya. Untuk semua seluruh pendengar Pro 1 RRI Jakarta dan Pro 1 RRI Samarinda.
0: Siap. Oke.
1: Oke.
0: Terima kasih Bang Ori.
4: Tidak ada kata-kata yang salah. Mm-hmm. Terima kasih banyak Bang Yudi, Iksan dan Bang Yogi.
1: Ya, oke. Okay. Terima kasih banyak Bang Ori.
0: Lanjut.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sumatera Barat, ada Uncle Gazi. Selamat siang.
5: Selamat siang. Assalamualaikum Bang Ye, Bang Yudi. Sama Bang Isan Tarore.
0: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Uncle Gazi.
0: Silakan dengan Yogi.
5: Udah Yogi.
1: Sama-sama nih, sama-sama.
2: Oh iya,
0: Orang awal. Rendangnya silakan.
1: Salah.
5: Oh iya.
0: Salah ya.
1: Okay. Gimana Uncle Gazi?
5: Okay, saya mau nanya sama Bang Yogi Nandes. Single terbarunya Menua Bersamaku, video klipnya udah dibikin belum?
1: Okay.
5: Terus single selanjutnya udah dipersiapkan juga nggak? Abis Menua Bersama ini, Menua Bersamaku.
1: Maksud Menua Denganku. Dalam,
5: ya, Menualah Denganku dalam album atau cuma single doang?
0: Oke.
5: Udah Yogi Tenan, Yogi Nandes. Terus ntar request nyanyi Minang dong, suruh Bang Isan.
1: Oke.
0: Nyanyi Minang ya.
5: Ya, bukti orang Bukit Tinggi atau orang Minangkabau ya.
2: Jadi aman tuh.
1: Oke. Okay. Aman deh. Aduh, kayaknya kita roaming deh Mas Yudi.
0: Iya.
5: Ya, oke. Salam dikit Bang Isan sama Bang Yudi.
1: Boleh.
5: Siap. Salam buatnya Kak Mary yang ada di Kasi. Salam buatnya penyiar Pro 1 Bukit Tinggi, Kak Survio Dila. Salam buatnya Kak Irfi. Salam juga buatnya Bang Benijo. Salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam buat semua-semuanya. Deh.
0: Siap. Okay. Terima kasih.
5: Selamat siang Bang Isan.
1: Selamat siang
5: Bang
1: kembali.
5: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Satu lagi kita ke Bogor sebentar.
1: Yes.
0: Ada Bang Hasanuddin. Silakan Bang.
1: Halo.
6: Assalamualaikum, selamat siang Bang Yudi, Bang Ali.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bang silakan, silakan.
2: Selamat siang Bang.
6: Alhamdulillah luar biasa.
1: Gimana yang
6: bisa dibawa sama produser Pro 1 Bang Yudi.
1: Weekend main.
6: Siaran siang.
1: Iya.
6: Aduh, bahagia sekali.
0: Iya dong.
6: Aduh.
1: Bang Hasanuddin mau tanya apa nih abangku sama Udah Yogi nih? Mau tanya apa?
6: Udah Yogi.
2: Ya, gimana Bang?
6: Saya itu arungkan jempol apresiasi buat Udah Yogi ini.
0: Terima kasih.
6: Luar biasa itu album Menua Denganku. Aduh, emang semua mau dibawa tua ini sama Udah Yogi ini.
1: Ya Allah.
0: Iya.
6: Kayak Bang Yudi Ismail dibawa tua jadinya.
1: Kalau itu kayaknya memang udah deh.
2: Gak ikut aku.
6: Menua lah dengan
0: ini pertanyaannya. Ini
6: saya benar. Saya gini. Saya benar waktu ngikutin mantau antum di itu ya. Iya, kade itu. Wah, ini mau orang warna pop ini mah.
0: Oh iya.
6: Benar ya, dalam itu memang sulit. Benar.
0: Saya betul.
6: Iya. Emang benar. Jarang bisa untuk di improvisasi di dangdut itu. Cuman ya, karena basicnya itu rezeki beda-beda.
0: Iya, itu dia. Waktu itu
6: zamannya Yogi ikut itu berapa kontestan itu.
0: Siap.
6: Nah, tapi alhamdulillah rezekinya adik.
0: Iya.
6: Bintang-bintang.
0: Iya.
6: Dari Menua Denganku.
0: Iya,
6: alhamdulillah. Kapanlah bikin album yang seterusnya untuk generasi yang akan datang itu? Ini kan banyak penyanyi-penyanyi baru nih, Yogi nih. Kapanlah Bang Yogi nanti membuat album lagi untuk generasi akan datang.
0: Oke.
6: Okay. Satu lagi, Bang Yogi, yang saya tanyain lagi satu itu tadi, dan keduanya ini terinspirasi dari mana Menua dengan Bini?
0: Oke.
6: Terus,
0: siap.
3: kayaknya cakep banget ini.
0: Oh iya memang.
3: Iya gitu.
0: Siap.
3: Khusus buat Bang Yogi ya.
0: Siap. Oke, okay,
1: makasih Bang. Mas Anudin.
3: Saya Bang Yudi, Ismail, dan Mbak Ari, saya ucapkan selamat siang.
0: Bang Isan, Mbak Isan, Mbak
1: Ari.
0: Siap, terima kasih ya Bang.
1: Ya, apa-apa.
0: Ditunggu jawabannya habis ini jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita jawab yuk. Ari apa siapa? Aja. Ari, enggak tahu.
1: Ada daging gue. Apa Ari untung?
2: Ari tulang.
0: Ari lasuk. Habis daging tulang lu.
1: Aduh, Ari kritik deh.
2: Masih panjang.

0: jelasin dong.
1: Oke, ya. Terus ada pertanyaan lagi juga tadi dari Uncle Gazi sekaligus dari Bang Hasanuddin. Jadi ini sebenarnya rencananya single berikutnya apa? Apakah album atau single atau bagaimana?
2: Aku sih lebih prefer untuk ngalir aja. By single ini nanti bisa jadi album. Kalau untuk sekarang apa namanya?
1: So far targetnya single berarti.
2: Single,
1: ya?
2: Betul. Hmm. Jadi nanti ya mudah-mudahan single by single ini bisa jadi album nanti. Siap tuh pengennya sih.
1: Terus kalau menualah denganku nih berarti single ya jatuhnya.
2: Betul.
1: Kalau bakal ada di album ya mungkin bisa jadi. Karena itu pertanyaan juga tadi dari Uncle Gazi.
2: Iya, betul.
1: Lagu ini ada di album kah atau single doang gitu. Terus ada lagi pertanyaannya dari Hasanuddin.
2: Apa ya tadi ya?
1: Lagunya

0: yang berada di balik lagu ini.
1: Orang-orang dengan kaliber luar biasa ya.
0: Alhamdulillah ya Bang.
2: Kayak senapan ya kaliber.
1: Alhamdulillah ya Bang. Karena memang ngeri-ngeri banget itu
2: iya
1: sebenarnya karya-karya musiknya tuh bandit gitu. Ya, bandit. Oh. Gitu. Oke, alhamdulillah gitu ya.
2: Alhamdulillah.
1: Udah selesai inspirasinya tadi dari mana?
0: Inspirasinya tuh memang karena kita tuh pengen aku tuh pengen punya lagu yang positive vibe bisa jadi wedding anthem.
2: Oke.
0: Aku pengen banget punya lagu yang akan sering dinyanyi orang, misalkan nih lagi wedding, terus si keluarganya nih ngasih list lagunya Menualah Denganku ini
1: iya, salah satunya.
0: Dan mudah apa lagu ini masuk.
2: Ya, kita harus bekerja suka sama dengan WOW dong.
1: Amin. Ya. Kan kadang-kadang suka requestnya pasti Beautiful in White lagi.
2: Iya.
1: Menikah denganku. Ya paling itu. Ini siap. Sekarang ada Menualah Denganku.
0: Oke. Iya. Pokoknya begitu.
2: Ya sudah.
1: Oke. Okay.
2: Dari tadi pendengar penasaran kayak mana sih lagunya? Langsung kita dengarkan di 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Ekspresi Kakarya, banggakan Indonesia. Kenapa?
1: Kayaknya
0: sama loh.
1: Oh iya ya. Agak-agak enggak ada tadi. Agak-agak tadi gigit.
0: Sedikit enggak ada. Aduh, suara Bapak di sini menggelegar kali.
1: Ya, bulat ya kayak orangnya sekarang. Jadi kenapa aku membulat? Biar sesuai suara sama badan.
0: Gitu ya.
1: Enggak. Ya tapi jujur tadi menua aku itu enak banget.
0: Terima kasih.
1: Enak banget dan benar.
0: Easy listening gitu loh.
1: Easy listening itu wedding anthem banget sih.
0: Jadi kalau aku bayangin kita lagi berkendara di tempat yang banyak kayak bukan pohon padi,
1: malah kayak pantai aku tadi ngebayang wedding di tebing itu.
0: Oh,
1: tebing
0: boleh pantai, juga begitu.
1: Ya kan wedding di Bali itu loh.
0: Iya iya. Yang penting bukan hujan.
1: Enggak.
0: Ini enggak ada matahari tapi enggak terlalu terik.
2: Sunset.
0: Iya.
1: Itu sunset, itu video klipnya tuh gua, di imajinasi aku sunset, terus sambil ada dia nyanyi di situ.
0: Nah. Terus ceweknya pakai gaunnya itu
1: sebelak-sebelak
0: gitu ya, kena angin.
2: Sebelak-sebelak
0: enggak tuh.
2: Bahasa apa sih sebelak?
1: Bahasa kita lah. Itu ya.
0: Iya udah. Wah, ini kita langsung ke Palu lagi.
1: Iya.
0: Ke Palu belum ke Palu tapi kita ke Palu.
1: Kita ke Palu. Ada Bu Farida ya.
0: Bu Farida.
1: Halo, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu Farida di Palu.
3: Iya, Mas Yudi sama Ihsan Tarore ya.
0: Ihsan Tarore betul.
3: Seru-seru ya,
1: seru. Seru ya Bu Farida ya.
3: Iya.
1: Aduh.
3: Ya apa kabar ya?
0: Baik ya, alhamdulillah Bu.
1: Alhamdulillah. Bu Farida sehat? Ya,
3: alhamdulillah sehat baik. Kalau di Palu ini sudah jam 15 lebih.
0: Oh iya. Iya sih.
1: Sudah ya.
3: Sudah masuk waktu asar.
0: Oh, sudah masuk waktu asar. Oke.
1: Okay. Oke, okay, baiklah Bu Farida mau tanya apa sama Yogi Nandes?
3: Oh iya. Mas Yogi Nandes ya.
2: Iya, hai Ibu Farida.
3: Iya, selamat sore.
2: Selamat sore Ibu.
3: Iya, ini penyanyi dari Bukit Tinggi ya.
2: Betul. Wah, Ibu Farida kayaknya research deh. Mungkin dia tahu Bukit Tinggi.
0: Dengerin kan tadi kita ngomong loh.
2: Tapi ngomong Bukit Tinggi loh.
0: Ada.
2: Ya, oh awal. Ya ada. Terima kasih Bu sudah simak pembicaraan kita hari ini.
0: Tapi mungkin juga Bu Fadja tahu sebelumnya.
2: Kenapa Bu?
3: Iya, sudah kan dilihat dari Instagram tuh.
2: Wah, wow. Terima kasih banyak.
1: Follow berarti Instagram Yogi ya.
3: Iya, sudah sering ya di follow, di komen kalau di Instagram.
1: Di cocok.
2: Wow. Terima kasih loh Ibu.
3: Gak tahu ya, yang mana itu Bu Farida.
1: Iya, makanya coba komen sekarang biar aku tahu yang mana Ibu Farida itu.
3: Aduh. Ini kan penyanyi dari masa kecil ya. Itu kalau dari masa kecil itu mulainya dari umur berapa sih?
0: Mulai umur berapa? Oke. Okay.
3: Yang kedua ya. Mm-mm. Apa tantangan Mas Yogi dalam merilis lagu Monoila The
0: Denganku.
3: Itulah main saja pertanyaannya dari Bu Farida ya.
0: Siap,
2: terima kasih Bu Farida.
3: Lanjut ya, terus berusaha berjuang ya.
2: Siap, terima kasih banyak.
3: Mau kirim salam ya?
0: Boleh ya.
3: Tadi ada Pak Benijo, enggak mau kalah ya Pak Benijo ya, selalu perdana ya.
1: Langsung.
0: Biar dapat bonus.
3: Ada Ciguri Jakarta, Ayu di masa sana. Terus semuanya ya yang lagi mendengarkan 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia, dan untuk penyiar seluruh Indonesia salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Bu Farida.
0: Dari Palu kita ke Semarang. Mas Yofi Cah Semarang.
4: Yo,
0: Cah.
4: Salam Mas Yudi.
0: Iya siap Mas Yofi, silakan.
1: Mas Yofi.
0: Ada Yogi Nandes.
4: Bentar sebelum nanya, malah gambaranku video klipnya beda, Kak.
1: Apa tuh? Gambarannya Mas Yofi.
4: Yang itu yang sebelum refren terakhir yang waktu akustikan itu. Terus kan habis itu kan mulai apa? Musik bermain semuanya lah. Waktu bermain semuanya itulah wedding kiss-nya.
0: Wah,
2: wow. Detil ya. Detil dia.
1: Mungkin dia akan jadi produser.
0: Ditunggu.
4: Aku itu yang tadi Bang Ihsan ngomong sih yang di tebing di Bali itu sih, Bang.
1: Iya kan? Cocok kan? Keren, keren. Cocok kan? Oke, okay. Halo Yogi Nandes, cari sponsor, terima kasih.
4: Oke, okay, sekarang ke Bang Yogi.
2: Iya.
4: Jadi Bang, kan tadi kan Abang bilang kalau awalnya nemenin temen audisi. Tapi apakah sebenarnya dulu itu Bang Yogi sempat tertarik untuk audisi? Yang pop. Atau apakah waktu itu emang dilarang sama Bang Isan karena gilirannya Bang Isan?
1: Oke. Of course. Okay, okay.
4: Yang kedua ini apa itu? Apakah di keluarga juga ada yang mengalir darah seni juga?
0: Oke, siap. Okay. Ditunggu ya, Mas Yofi.
4: Oke, terima kasih.
0: Oke, Mas Yofi, terima kasih. Okay. Kita ke Bogor dulu yuk.
1: Yo. Ada Teh Dinda nih, Teh Dinda.
0: Teh Dinda, silakan.
1: Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Cengkoknya langsung yang... Minang loh dia loh.
2: Emang Minang?
1: Padahal dia di Bogor.
5: Indonesia, Yudi Mail, Iki Santarore.
1: Iya, Teteh. Teteh langsung logat Minang nih, gimana ceritanya?
5: Yo bana ko ha Yogi. Onde
1: mande. Onde mande.
0: Yo bana ko ha.
2: Nah, nama siapa tadi?
0: Dinda.
2: Aika awak sama mau tabadona nih. Biar orang-orang kona. Bang, kira kalau kayak itu.
1: Teh Dinda
0: pasti enggak tahu. Pasti enggak tahu Teh Dindanya.
1: Itu Teh Dinda. Mati.
2: Nyesel gua. Nyesel dulu. Enggak.
1: Tapi Teh Dinda kan sebenarnya orang Sunda ya, Teh ya. Cuman paham sedikit bahasa Padang.
5: Bukan bahasa Padang Iksan, tapi bahasa Minang.
1: Bahasa Minang.
0: Tuh kan.
1: Oke, baiklah, dikoreksi. Terima kasih.
5: Ada bersaudara nggak ya sama Fernandesnya Argentina?
2: Aduh, tiba-tiba pertanyaannya.
1: Itu Argentina. Kan Fernandes, ini Nandesnya saja.
2: Nggak pakai per.
5: Ekornya aja kan okay. Gitu.
0: Oke, okay, siap. Aja apa pertanyaannya?
2: Gimana tuh?
0: Iya.
5: Sekarang kan banyak lagu cover.
0: Iya.
5: Mungkin Yogi juga pernah dan... kalau belum pernah mungkin akan gitu ya. Tapi tadi bintang-bintang kan lagu cover ya.
1: Iya, yeah, yeah. Semesta juga cover.
5: Ya, berarti pernah ya punya lagu cover. Menurut Yogi atau mungkin kepingin ada keinginan atau pernah mencoba dan mungkin mencoba untuk versi akustik. Tapi versi akustik.
0: Siap.
2: Oke. Okay.
5: Itu aja pertanyaannya.
0: Yogi, terima kasih.
2: Terima kasih.
5: Berkarya.
2: Amin.
5: Iksan juga.
1: Ya, oke, Teteh. Terima kasih, Tetehku.
5: Jangan pura-pura cinta lagi ya, baik aja ya.
0: Ya lebih benar-benar cinta ya.
1: Lebih bahagia aja.
5: Yudi Ismail dilanjut. Thank you. Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Siang, Teteh Dinda.
0: Oke, kita ke Sulawesi Selatan. Ada Cika.
1: Cika. Halo.
0: Cika.
1: Halo, Cika.
6: Banggakan Indonesia.
0: Oh iya.
1: Agak pelan ya Cika ya suaranya.
0: Silakan
1: ya.
0: Cika.
6: Ica.
0: Oh Ica, bukan makanya Cika.
1: Gini, suaranya bukan Cika namanya. Suaranya namanya Ica. Maafin ya. Ini soalnya yang nerima telepon di awal ini agak-agak kayaknya dia.
6: Itu tadi saya masih anak-anak sih memang yang terima.
0: Oh, masih iya, anak-anak.
1: Memang dia masih anak-anak.
0: Anak bapaknya.
6: Kayak imut.
0: Imut banget.
1: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Okay. Ica, apa kabar Ica? Udah lama ya? Loh enggak ngobrol-ngobrol sama Ica.
6: Alhamdulillah baik, Bang Iksan. Emang selama mamanya Ica meninggal itu berpuasa.
0: Terus berduka cita.
6: Aduh kayak masih sedih gitu loh. Makanya jarang telepon. Tapi aku usahakan nelpon biar semangat lagi.
1: Harus semangat lagi Ica.
2: Semangat.
1: Ica, mau tanya apa ini?
6: Mau nanyain sama Mas Yogi.
2: Iya Ica.
6: Asli Minang ya Mas Bang Yogi.
2: Apa?
0: Asli Minang.
2: Oh iya benar-benar.
6: Asli Minang.
2: Betul.
0: Dia mau Sli Minang ya. Cepetan Sli Minang ya. Oke.
6: Okay. Ica mau nyanyi dong untuk Mas Yogi.
1: Nyanyi coba.
2: Nyanyi boleh.
6: Sama untuk Mas Yudi sama Bang Iksan juga.
0: Oh, siap.
2: Boleh.
1: Kita dengarkan coba.
6: 3, 2, 1.
2: Iya.
6: Mau buat

0: Oke. Kenapa?
1: Semakin dipandang semakin gagah, semakin ganteng.
0: Oh, begitu rupanya.
2: Semakin dipandang semakin menantang.
1: Semakin, yeah. Semakin gagah, semakin ganteng.
3: Oh, okay. Ica bisa aja, Ica.
0: Okay. Terima kasih Ica ya. Ica. Ada pertanyaan kah?
1: Iya. Yeah. Aku mau nanyain, kan tadi bilang ada I. Ada itu kalau boleh tahu tahun kapan?
2: Tahun 2015.
3: Ya? Betul.
1: 2015. Semoga sukses aja lagu-lagunya. Ica suka juga tadi yang apa tadi?
0: Yang mana?
1: Menuala
0: denganku.
3: Terima kasih. Ica sering dengerin ya. Minimal kamu dengerin 2531 kali.
2: Ya. 2531 kali. Ya.
1: Mau salam dong.
2: Boleh.
0: Siap, silakan.
2: Oke.
1: Salam buat Persatu Makassar, Bone juga Persatu Bone, sama Persatu Padang. Itu udah lama gak turun ke Padang. Salam ya semuanya.
0: Oke, siap.
2: Siap.
1: Indonesia yang ucapannya selamat siang aja. Semoga sehat selalu, Mas Yudi, Mas Yogi, Bang Iksan. Semoga sehat selalu juga.
0: Amin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya.
0: Kita ke Tebet, yang deket dari sini ada Ciguria. Selamat siang.
2: Ciguria.
4: Selamat siang, 100% Indonesia. Tumben saya kaget siang-siang ini ada Bang Yudi.
0: Oh iya ya.
2: Iya, padahal dia habis tur.
4: Malam jam terbangnya, tapi gak apa-apa memang. Instan taro, Re.
2: Iya, Cigu. Baik, Ciguku. Cigu sehat.
4: Iya, sehat ini. Aduh, si ganteng narasumber ini benar-benar Yogi Nandes.
2: Ganteng ya, Cigu.
4: Apa kabar, Yogi?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
4: Alhamdulillah, biasanya gitu doang, Mbak Akabah. Belajar ini kan, kalau apa ya kan, memang belajar harus itu belajar.
2: Betul.
4: Cigu ini ingin tahu nih, ada lagunya Yogi, lagunya Dihukum Rindu,
0: benar ya? Oh iya, betul.
4: Kenapa dihukum rindu? Apakah selalu dihukumkah itu?
0: Oh, karena Ciguria sebagai guru nggak pernah menghukum.
3: Iya, dia aku dihukum sama rindu.
4: Pernah juga sih Mas Yudi. Cuma ini gimana lagu ini saya mau seperti apa sih membuat apa lagunya ini membuat nanti coba nyanyikan dong.
0: Siap. Iya. Ditunggu ya.
4: Jadi ada juga ini tahalang restu kan? Oh, selalu di song 22 ya.
0: Oke.
3: Iya betul.
4: Nanti lagu nyanyi itu. Ini kepengen dengan Bapak nih Yogi nyanyikan itu sebenarnya tadi ya. Dihukum rindu.
0: Siap.
4: Itu saja Bang Insan Tarore, Bang Yudi Ismail.
0: Siap.
4: Salam sehat kembali buat Bu Fari dari Palu sama Benny Jo. Itu saja.
0: Oke.
4: Terima kasih banyak 100% Indonesia.
2: Terima kasih
0: sama-sama
2: juga Cik Guria di Tebet.
0: Banyak banget pertanyaannya satu persatu yuk.
2: Iya yuk. Mau bacain WhatsApp dulu atau gimana? Apa nanti aja ini dulu?
0: Ini aja
2: dulu, karena banyak banget pertanyaannya. Dari Ibu Farida.
0: Okay.
2: Nyanyi mulai umur berapa sebenarnya? Kan dari kecil kan.
3: Betul.
2: Nyanyi.
3: Aku tuh nyanyi sebenarnya yang benar-benar latihan tuh dari 6 tahun.
0: 6 tahun.
3: Jadi okay. Kebetulan emang keluarga aku tuh, nah ini juga menjawab pertanyaan tadi, apakah
0: yes.
3: ada keluarga yang nyanyi juga.
0: Uh-oh.
3: Kebetulan emang keluarga aku tuh dibesarkan dari keluarga yang senang seni.
0: Oke.
3: Okay. Dari kakek, nenek, keluarga dari mama. Jadi itu rata-rata bisa nyanyi semua, cuman yang menjadikan sebagai profesi aku.
2: Oh, itu jawaban Mas Yofi juga tadi itu nanya gitu, apa ada keluarga?
3: Iya, gitu. Jadi ada. Dari situ kemudian ya berkarir di Sumatera Barat dulu waktu itu
2: awal-awalnya
3: daerah.
2: Gitu. Kecilnya. Terus ada pertanyaan lagi dari Bu Farida, tantangannya dalam merilis lagu Menualah Denganku.
3: Sebenarnya aku mungkin akan lebih prefer untuk dari sisi karena tidak di kebiasaanku biasanya membawakan lagu seperti ini. Mungkin kalau untuk off air untuk panggung-panggung iya bawain lagu upbeat. Cuman kalau untuk produksi rekaman yang dirilis ini adalah lagu pertamaku yang tipenya seperti ini. Jadi okay. Ada beberapa cara bernyanyi yang harus dirubah yang mungkin tadinya
2: ada penyesuaian lah ya Yogi.
3: Di banyak sisi untuk bawain lagu ini ya dibantu sama Barsena juga buat apa namanya buat mengubah ataupun memperbaiki cara nyanyiku di lagu ini
2: itu kesulitannya di situ doang. Terus ada pertanyaannya lagi tadi,
3: apa tuh?
2: Kan ikut KDI katanya temenin itu sebenarnya hanya nemenin iseng atau sebenarnya memang tertarik juga sebenarnya?
3: Enggak, tertarik lebih ke dipaksa.
2: Lebih ke dipaksa. Berarti benar-benar iseng.
3: Ayo ikut. Enggak mau. Ya udah kalau kalau mau aku ikut ya udah kamu yang antri. Gitu. Jadi aku enggak ngantri.
0: Oh, enggak pakai ngantri.
3: Oh my god. Jadi aku diantriin.
2: Oh. Dijokiin ya jatuhnya.
3: Waktu itu. Jadi ya tapi ternyata ya
2: rezekinya
3: kita nggak tahu Tuhan garis tangannya gimana. Betul. yang diberikan ke aku kayak gimana. Betul, ya cerita dari situ dulu.
0: Siap ya, ya. Lanjut
2: terus tadi juga ada pertanyaannya dari Teddy Inda, cover akustik,
3: cover akustik. Aku tuh ada satu pemahaman yang menurutku perlu dibenarkan untuk orang-orang di pendengar musik Indonesia, Bang Yusuf sama Mas Yudi. Memang waktu aku rilis lagu Lewat Semesta, itu beberapa orang bilangnya itu cover. Cuman secara idealismenya aku bilangnya itu remake. Dan recycle. Okay. Atau recycle. Karena memang aku sempat konsul dengan beberapa vokal coach pada saat itu. Sebenarnya kalau ada yang bilang ini cover, apakah itu salah atau benar? Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, Gi, kalau seandainya sebutnya itu cover. Karena memang penyebutan di luar negeri pun mereka sebutnya cover. Tapi pemahaman orang Indonesia sukanya kalau cover itu bilangnya ketika dia nyanyi-nyanyi terus upload YouTube, tidak rilis resmi, kemudian tidak ada izin legalnya, udah dia upload main-main doang, itu juga dibilangnya cover. Sedangkan lagu ini digarap dengan serius, dirilis resmi, ada legalitasnya dan lain-lain, dan bisa dibilang itu sudah menjadi singleku, single remix, single recycle. Nah jadi itu tuh yang mungkin perlu aku bahas. Jadi aku akan lebih merasa nyaman ketika itu disebut sebagai recycle ataupun remake. Walaupun remake, gak salah juga sih bilang cover.
0: Oke.
3: Gitu. Kalau dibilang akustik, ada. Lewat Busta itu ada akustiknya.
2: Ada ya?
3: Ada.
2: Karena kalau sebenarnya kalau cover pun kayaknya nyanyinya paket tiplek sesuai sama penyanyi aslinya.
3: Betul, kalau
2: in my opinion ya.
3: Yes.
2: Tapi kalau remake artinya kita membuat dengan aransemen baru dan cara bernyanyi yang baru. Betul. Gitu. Itu di in my opinion.
0: Tapi
2: gitu.
0: Enak sih siaran sama Isan Tarore ini.
2: Kenapa?
0: Karena gitu? Banyak dia ngomongnya. Jadi aku diam saja. Lanjut. Ini udah dijawab belum?
2: Belum, Cek Guria.
0: Kenapa
2: sih dihukum rindu?
3: Dihukum rindu itu lagu ini agak
0: daripada dihukum Pak Polisi ya.
3: Jangan
2: mau amin.
3: Jadi dihukum rindu ini lagu yang rilis 2022 kalau nggak salah. 2025
2: saking banyaknya ya rilis.
3: Iya enggak sih. Aku lupa lagi berapa.
2: Nah, 21 ini parah nih.
3: Aduh, dihukum rindu ini salah satu lagu yang tersulit menurutku.
0: Kenapa
3: gitu? Aku emang sulit aja lagunya, Bang.
2: Tekniknya.
3: Ya.
2: Oh.
3: Jadi kalau aku ngerasa tidak pemanasan yang cukup ketika bawain lagu ini live agak sedikit beban sih sebenarnya.
2: Oke. Lagi gue gitu lagu gue. Oke, terus lanjut.
3: Jadi lagu ini tuh tidak ada background cerita tertentu karena memang aku dapat lagu ini aja.
2: Dikasih kepercayaan buat menyanyikan lagu ini ibarat gitu.
3: Jadi sebenarnya bukan lagu ini ya awal-awal. Lagunya adalah judulnya Tunggu Aku di Surga. Lagu itu dibawakan oleh adiknya Bang Judika namanya Tiroy Sihotang, aku lupa namanya. Okay. Aku pengen bawain lagu itu, ternyata udah keburu dipakai. Dan ternyata dari labelku waktu itu minta ke penciptanya bikinin dong lagu yang setipe sama itu.
2: Akhirnya jadilah
3: dihukum rindu dengan tipe tema lagunya sama dan vibe-nya juga sama, cuman mungkin penyajian aku dengan adiknya Bang Judika sama aku bawain
2: beda. Ya. Pastilah. Gitu. Beda orang, beda karakter. Oke.
0: Ini
2: itu sudah terjawab semua.
0: Ada warga Sumatera Barat
2: karena ini bintang tamu kita dari Bukit Tinggi
0: orang ya.
2: Sumatera Barat semua nganti pada nelfon.
0: Kita ke Batu Sanggar sebelum nanti kita break ya. Ada Uni Rahma. Selamat siang Uni.
5: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Salam selalu buat Bang Yudi sama Isan.
2: Oke,
0: selamat
2: siang juga.
0: Silakan Uni sama Uda Yogi.
5: Iya, selamat siang buat Uda Yogi.
3: Selamat siang.
5: Salam sehat selalu.
3: Amin.
5: Begini, dari perjalanan dari lagu dari penyanyi Minang ke dangdut sampai pop di Indonesia sekarang. Bagaimana tuh bisa terakhir diambil dari genrenya dari pop sekarang ya? Apakah masih ada berkeinginan nggak buat merilis tinggal buat lagu Minang.
0: Oke. Okay. Ditunggu ya, Uni Rahma.
5: Boleh salam-salam.
0: Silakan, boleh.
5: Salam juga buat Nandes, Yogi Nandes. Sehat dan sukses untuk yang menuju akan datangnya.
0: Amin.
5: Buat bos, ya, salam juga buat Bang Yudi, buat Bintan.
2: Terima kasih.
5: Buat ini buat Bang Yudi yang ada di RRI Padang, buat di Bukit Tinggi, dan buat Tanjudin, buat semua pencinta RRI dimanapun berada.
0: Bang Yudi Maswar ya.
2: Oke. Okay.
0: Siap.
5: Ya.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih Uni Rahma.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti aja kita jawabnya, kita dengerin.
2: Yes.
0: Teman-temannya Isan Tarore.
2: Siapa sih?

0: Kita lanjutkan kebersamaan 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia masih barengan sama Isan Tarore dan juga Yudi Ismail dengan bintang tamu kita ada
0: Yogi Nandes. Yes. Kita belum menyapa teman-teman yang ada di seluruh Indonesia.
1: Iya, yang dengerin kita dari tadi kan asik banget ngobrolnya.
0: Siap. Kita ke Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Iya, ada teman-teman kita yang dengerin juga dari Jambi, halo, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Padangnya ditekankan ya Mas.
0: Oh
1: ya?
0: Iya kan, karena ada orangnya.
1: Namanya orang Padang. Terus ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Termasuk juga stasiun relay dan studio produksi yang mungkin juga sedang merelay kita. Apa kabarnya untuk Anda semua yang ada di sana? Silakan kalau masih ingin bergabung,
1: boleh
0: teleponnya bangga. Berapa?
1: Teleponnya boleh di 021 3441 499 dan juga 021 3441

0: Sirine untuk berekspresi.
1: Sirine, Sirine, siapkan diri untuk berekspresi. Meminta
2: menantang,
1: menantang Yogi Nandes untuk berekspresi ya.
3: Nah, ini enggak ada tadi diomongin.
1: Lah, ada ya, memang iya.
2: Mana ini? Challenge.
1: Oh, ya ya ya ya ya ya. Oke ya. Oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay.
2: Ya, jadi kita mau challenge. Gampang banget kok Yogi untuk nyanyiin lagu bintang-bintang. Gampang kan?
1: Yeah. Hmm. Kalau enggak mau bintang-bintang, menuala denganku juga boleh,
2: boleh
1: sih.
2: Boleh. Ya mau kan? Menuala denganku aku juga boleh. Tapi pakai bahasa Minang.
3: Aduh, gimana ya? Bisa sih, Man.
2: Coba deh. Coba deh.
1: Silakan udah.
2: Bisa udah? Ada dalam pikiran
3: mikir
2: udah menuala denganku. Oke okay, ya. Masih hafal dong liriknya, baru rilis.
3: Okay. Iya, cuma kalau udah di Padang mikirin dua kali, Bang.
1: Di switch langsung tung tung tung.
2: Oke,
1: silakan.
2: Oke.
3: Ini menulah denganku versi Padang, versi okay. Minang.
1: Versi okay. Minang.
3: Bila badai datang dan menimpo palu den. Ah, pusing.
2: Coba lagi.
3: Dekap aku dan jangan kau lepas.
2: Oke.
3: Paluak denai dan sejanlah sampai lape. Baduokan hadapi. Basamo kita salamonyo.
2: Kayaknya boleh deh Yogi. Coba kayak buat konten-konten aja.
3: Boleh.
2: Buat konten di semua bahasa
3: Indonesia.
2: Iya, oh. Bahasa yang ada di Indonesia. Jadi ada bahasa Padang, ada bahasa Jawa, ada bahasa apa. Jadi kayak mungkin relate buat semua orang-orang yang ada di daerah. Tiba-tiba oke, lagu ini boleh.
1: Coba kok bahasa Medan.
2: Kayak mana ya kak?
1: Gak tahu lagunya ya. Oke. Tapi boleh versi Indonesia aja dikit.
3: Oke.
2: Nah, menualah denganku.
3: Bila badai datang dan menghempas, dekap aku janganlah kau lepas.

0: Oh, so sweet sekali lagunya.
1: I karakter vokalnya sih yang seru.
0: Kuat,
1: sih.
0: Iya makanya. Dan rasanya itu ada banget.
1: Tekniknya nggak hanya satu layer kayaknya.
0: Dan ya, yang hebat sih? Ya, yang hebatnya itu Mas Mas Yudi ya. Ini dia ini kalau bernyanyi itu bikin orang juga langsung berimajinasi.
1: Oh, maksudnya gimana tuh?
0: Ya, kayak tadi jujur ketika dia nyanyiin lagu itu dengan semua kata-katanya karena penyampaiannya jelas, artikulasinya jelas. Aha. Jadi yang ada di otak aku tuh ada orang sepasang pasang kekasih nih, dia lagi bersepedaan berdua.
1: Enak banget. Imajinasi kita ke jalan, saya. Siap, kita ke WhatsApp yang sudah masuk ya. Ibu Sri Mungyati di Parung Panjang. Apa nih?
0: Katanya halo selamat siang katanya.
1: Oh, dia makan siang, ayam dikecapin sama info, goreng tempe. Parung
0: Panjang panas katanya. Sedih aku sebelum hujan, terima kasih katanya.
1: Oh, terima kasih Mas Yudo katanya.
0: Yudi dibenerin lagi.
1: Lanjut, ini Iman. Ada Iman.
0: Selamat siang katanya.
1: Apa nih, selamat siang akan-akan DJ dan grup bersatu bintang tamu. Sekarang memang segala mesti diiringi dengan perasaan happy,
0: hobi katanya. Biar tetap berkarya nyata selamanya katanya. Buat kalian sekalian tetap semangat bermain di Bursa Musik Indonesia.
1: Siap. Okay. Merdeka 81 tahun bangsa kita. Siap.
0: Oke. Berikutnya.
1: Dari siapa namanya?
0: Dari
1: Dede Emen.
0: 371 Manon 212 TSM and the Big Family of KAI Property Management di Jabar.
1: Waduh, dapat tiket nanti kita.
0: KRL kayaknya nih gue dapat.
1: KRL, oke.
0: Gratis umur hidup, oke.
1: Siap, langsung selamat siang. Cuma mau bilang
0: dari Kakak Hali.
1: Kakak Hali ya.
0: Hali Ahmad katanya. Okay. Selamat siang. Cuma mau bilang sukses buat lagu Menualah Denganku. Ya, Yogi katanya gitu. Semoga bisa jadi lagu favorit orang banyak dan jadi wedding anthem barunya Indonesia.
1: Siap, amin. Kalau amin, begitu. Amin.
0: Terus
1: ini siapa ini coba kita?
0: Oke. Berikutnya satu lagi.
1: Satu lagi mana?
0: Ini.
1: Request
0: lagu
1: Sabrina
0: Leano.
1: Selesai
0: gitu. Ya. Ini apa? Ada audio Ibu Dini.
1: Ada audio. Biasanya Ibu Dini ini ngasih lagi karaoke.
0: Oh, oke.
1: Ibu Dini. Ibu Dini terima kasih.
0: Terima kasih WhatsApp-nya udah masuk ya Bu Dini ya.
1: Siap kalau begitu. Pertanyaan-pertanyaannya kan sebenarnya banyak ya.
0: Cuma
1: karena diborong oleh para pendengar.
0: Dibabi sama pendengar nih. Kira-kira Yogi Nandes sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita.
1: Ya.
0: Ada gak sih yang mau disampaikan dan ada rencana apa lagi nih setelah Menualah Denganku, selain tadi mau bikin video klip yang akan rilis segera. Itu apa lagi yang mau disampaikan buat pendengar?
2: Yang pasti buat pendengar dimanapun berada, aku mengajak semuanya untuk dengerin single terbaruku yang judulnya Menualah Denganku. Lagu ini sudah tersedia di semua digital platform, Spotify, Apple Music, YouTube, dan lain-lain. Semoga lagu ini bisa menjadi bagian dari perjalanan cinta teman-teman semuanya yang mungkin sekarang lagi berjarak pasangan, ada masalah dengan pasangan. Dengar lagu ini deh, nanti abis itu pasti bisa pelukan lagi.
0: Oke, okay. Gak nama masalah ya?
2: Bukan,
0: jadi gak nama
2: masalah. Jadi gak ingat bagaimanapun banyaknya masalah masih bisa dihadapin mudah-mudahan.
0: Seperti lirik kita
2: betul. Ada lirik yang paling kena banget.
0: Betul.
2: Dan apabila musim tak selalu bersemi, ingat kita pernah berjanji tentang rumah kecil berpayung pelangi.
0: Killing me.
1: Inside enggak?
0: Killing me inside. Okay. Bleeding inside. Okay.
2: Betul. Nah, kira-kira aku pengen nyampein itu sih.
0: Emang boleh so sweet itu.
1: Harus.
0: Okay. Karena tadinya lagu-lagunya Yogi kan memang galau
1: ya.
0: Biru membiru.
1: Identik dengan kisah patah hati.
2: Yes.
1: Tapi ini justru memilih Menualah Denganku.
0: Yes.
1: Dengan positive vibes.
0: Ya mudah-mudahan benar ya. Jadi coba aja dengerin yang mungkin lagi jatuh cinta seperti yang tadi disampaikan sama Yogi ya. Jangan lupa dengerin Menualah Denganku. Apalagi Yogi.
2: Follow IG ku ya, follow media sosialku juga jangan lupa di @yogi_nandes ataupun kalau mau nonton lihat konten-kontenku di TikTok juga boleh di yoginandes14.
0: Oke.
2: Okay. Dan juga
0: video klipnya nanti bakal tayang di mana?
2: Video klipnya akan tayang di channel YouTube-ku yoginandes, di search aja. Subscribe dari sekarang karena sebentar lagi akan rilis untuk lirik videonya.
0: Jadi dulu. Udah
2: lirik video dulu ya. Sudah ada lirik videonya, kemudian nanti untuk musik videonya mudah-mudahan akan menjadi inspirasi buat teman-teman semua untuk bertahan gimana pun hubungan itu, sesulit apapun hubungan itu, dari cerita-cerita pasangan yang aku hadirkan nanti di video clip itu bisa menjadi pengingat ataupun semangat untuk tetap bisa mempertahankan hubungan mudah-mudahan.
1: Ada satu WhatsApp yang keburu masuk.
0: Apa ini? Dari Icut di Banda Aceh katanya mau tanya-tanya sama bintang tamunya, ada Uda Yogi mau tanya nih katanya.
2: Ya.
0: Uda Yogi, udah berapa album sih sebenarnya dikeluarkan, dan lagu Menua bersamaku ya, menualah denganku, sorry ya, ini dia salah ngetiknya, nualah denganku diciptakan oleh siapa, tadi udah dijawab ya
1: sebenarnya ya.
0: Salam-salam buat Bung Benijo Manado, ada penyiar RRI Pro 1 Banda Aceh, ada Bang Amar, salam buat semua-semua katanya Ica ya di Aceh.
1: Icut.
0: Okay. Ica mah tadi Sulawesi.
1: Okay. Tadi kan ada yang request juga. Kalau tadi kan challenge, kan ada yang request Yogi nyanyiin lagu Minang.
2: Wow.
1: Terserah apa aja.
0: Untuk menutup
1: kebersamaan kita.
0: Ayo,
1: lagu Minang. Minang.
0: Lagu mungkin kau dulu masih kecil.
2: Okay. Langsung kagok. Karena udah lama nggak bawain lagu Minang. Okay, ini aku bawain lagu Minangku yang aku rasa orang-orang Minang taunya waktu kecil aku nyanyi lagu ini.
0: Apa itu? Okay,
2: judulnya judulnya Tinggallah Kampuang.
1: Oh, Tinggallah Kampuang. Kirain tinggal aku sendiri nih, Kak Ardila dong.
0: Beda dong. Gimana tuh Tinggallah Kampuang ini ya?
1: Kita dengarkan.
2: Aduh.

0: Aduh. Mendadak aku jadi pengen orang jadi orang Padang, ayo.
1: Udah kayak diliuk-liuk hati kita ya.
0: Ini Tambo Aci bener ini pakai rendang lah. Enak banget Yogi ya, luar biasa memang. Memang ajang pencarian bakat itu tidak salah memilih Yogi untuk ada di situ. Kejar aja.
1: Pertanyaan Rahma belum dijawap. Apa ada Rahma lagi? Tadi? Apa enggak lagi? Tadi Mas Yudi pertanyaan Rahma belum dijawab.
0: Rahma enggak ada. Oh, Rahma iya.
1: Apa tuh?
0: Apa ada keinginan untuk rilis lagu Minang?
1: Oh, oke. Okay. Udah dijawab ya? Belum.
2: Kalau untuk rilis lagu Minang sepertinya untuk saat ini belum kepikiran. Mm-mm. Karena kan namanya kita sebagai musisi harus ada satu benang merah dulu yang akan kita angkat. Kita konsisten dulu di situ. Mungkin nanti kesempatannya ada kita gali lagi lagu Minangnya. Tapi aku sangat suka lagu Minang. Aku sangat cinta lagu Minang. Mudah-mudahan setelah programku selesai, apa yang kufokuskan sekarang selesai, punya kesempatan untuk bikin lagi mudah-mudahan.
0: Amin. Siap. Mudah-mudahan ya ada kesempatan lagi untuk nyanyiin lagu Minang. Karena enak loh,
1: nyanyi
0: lagu Minang loh.
1: Terima kasih loh Bang.
0: Gini begini ya. Itu tadi baru kebayangnya di sawah, di saung aku tadi. Tuh, kebayang
1: okay.
0: Lihat Gunung Singgalang tadi itu.
1: Lihat Kelok Sembilan juga. Danau Singkarak.
0: Aduh. Sekali lagi thank you ya Yogi.
1: Terima kasih banyak Bang.
0: Terima kasih banyak. Sukses untuk Menualah Denganku-nya. Mudah-mudahan aja nanti singlenya bisa diterima sama semua pendengar dan juga masyarakat Indonesia.
1: Amin. Siap.
0: Dan ditunggu dengan karya-karya berikutnya untuk datang lagi ke sini.
1: Pasti. Siap. Okay. Pasti. Sukses terus banyak. Ya.
0: Amin. Okay.
1: Meskipun tidak melakukan kesalahan, tetap kita hukum.
0: Apa itu?
1: Dihukum rindu. Ya udah, terima kasih banyak. Sampai di sini kebersamaan kita di 100% Indonesia.
0: Aku Isan Tarore.
1: Ke Yudi Ismail.
0: Kita pamit undur diri. Bye-bye.
1: Bye.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta sore ini.
1: Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama. Badan Nasional BGN menutup sebanyak 833 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di sejumlah wilayah di Indonesia. Ratusan SPPG yang dihentikan opsionalnya tersebut, yaitu 98 SPPG ada di

0: bersama skuad Indonesia kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-12. Dominasi tuan rumah semakin kuat saat Sandy Walsh mencetak gol pada menit ke-23 untuk membawa Indonesia unggul 3-0 hingga akhir babak pertama, dan akhirnya Indonesia unggul 5-1 pada pertandingan pertama Piala AFF kali ini. Hasil tersebut menjadi awal yang positif bagi skuad Garuda dalam menjalani Piala AFF 2026. Selanjutnya Indonesia bertolak ke Thailand untuk menghadapi Timor Leste di Konburi Municipality Stadium pada Jumat 31 Juli nanti. Sekian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Karta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Dibuka sama It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Selamat siang pendengar Pro 1. Gimana kabarnya hari ini? Semoga aktivitas Anda berjalan lancar dan penuh semangat ya. Belum selesai nih, masih jam 3 lewat 5 waktu Indonesia Barat. Mengawali siang hari ini kami hadir menemani Anda.

Dengan berbagai informasi dan juga hiburan tentunya dari informasi cuaca, di mana kalau berdasarkan perkiraan BMKG, cuaca di wilayah DKI Jakarta hari ini didominasi kondisi berawan sampai dengan berawan tebal. Memasuki sore hari, langit Jakarta diperkirakan masih berawan dengan suhu udaranya kisaran 25 sampai dengan 31 derajat Celcius. Jadi, meskipun cuacanya relatif bersahabat, tetap siapkan payung atau jas hujan ya. Kalau misalnya beraktivitas sampai malam, karena kondisi cuaca bisa berubah sewaktu-waktu. Kayak Idgitaf barusan, sedih aku sebelum hujan. Gimana tuh ya? Tetap bersama Jakarta sore ini, bersama saya Bamsari dan produser Ega Pangestu. Selamat mendengarkan.

0: Saatnya kita ikuti Kentongan.
1: Pendengar Persatu dimanapun Anda berada, kita masuk ke majalah udara Live Kentongan. Di sore hari ini kita ngobrolin mengenai pentingnya pengelolaan air limbah terpusat. Bersama nanti yang akan ngobrol sama Bams adalah Uri Ani Yumantini, STMT, Ketua Subkelompok Pembangunan Sarana dan Prasarana Bidang Pengelolaan Air Limbah Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta. Tapi nanti ya, Bams akan ngobrolnya. Kita akan dengarkan terlebih dahulu editorial yang disusun oleh tim redaksi kami, yaitu di balik galian Jalan Jakarta ada investasi besar untuk masa depan.
2: Di balik galian Jalan Jakarta ada investasi besar untuk masa depan. Beberapa bulan terakhir, masyarakat Jakarta mungkin sering melewati ruas jalan yang dipenuhi pagar proyek atau melihat lubang galian tanpa aktivitas pekerja di permukaan. Tidak sedikit pula mengapa proyek tersebut berlangsung cukup lama dan bahkan menyebabkan perlambatan lalu lintas. Tahukah Anda, di balik kondisi tersebut, sesungguhnya Jakarta sedang membangun salah satu infrastruktur sanitasi terbesar dalam sejarahnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama pemerintah pusat tengah mengembangkan Jakarta Sewerage Development Project atau GSDP, sebuah sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat yang akan menjadi fondasi kota yang lebih sehat dan berkelanjutan.

0: Selama ini, sebagian besar air limbah rumah tangga masih dikelola secara mandiri atau spitaeng. Namun seiring peningkatnya jumlah penduduk dan padatnya kawasan pemukiman, sistem tersebut memiliki keterbatasan dan berpotensi mencemari sungai maupun air tanah apabila tidak dikelola dengan baik. Melalui pembangunan jaringan perpipaan dan instalasi pengolahan air limbah, air buangan dari rumah tangga nantinya diolah hingga memenuhi baku mutu sebelum dikembali ke lingkungan. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi pencemaran, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sekaligus mendukung ketersediaan sumber air baku di masa depan. Saya Iwan Bogus Sarawan, sampai jumpa.
1: Dan pendengar Pos 1 itu tadi adalah pentingnya pengelolaan air limbah terpusat ya, di balik galian Jalan Jakarta ada investasi besar untuk masa depan yang sudah disusun oleh tim redaksi kami. Dan kami akan berbincang di sore hari ini bersama Ibu Wuri Ani Yumantini STMT, Ketua Subkelompok Pembangunan Sarana dan Prasarana Bidang Pengelolaan Air Limbah dan Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta. Selamat sore Ibu Wuri.
2: Selamat sore Mas Bang.
1: Sehat Ibu?
2: Sehat, Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Bu, kondisi pengelolaan air limbah domestik di Jakarta saat ini memang seperti apa, Bu?
2: Kondisi pengelolaan air limbah ya. Kondisi pengelolaan air limbah DKI Jakarta saat ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat itu memang telah memiliki sanitasi yang layak. Tetapi belum sepenuhnya itu memenuhi kriteria sanitasi aman gitu ya. Jadi kalau berdasarkan data BPS nih tahun 2024 itu rumah tangga di DKI Jakarta memiliki akses sanitasi layak itu mencapai 94,01% gitu kan. Sementara kalau berdasarkan perhitungan capaian pengelolaan air limbah domestik yang dibangun oleh Dinas Sumber Daya Air sendiri dan Perumda Paljaya ya, akses sanitasi aman itu tercatat sebesar 23,9%. Nah, kalau bertanya nih, apa perbedaan sanitasi layak dan sanitasi aman tadi gitu kan? Nah, kalau sanitasi layak, dia itu memiliki ketersediaan fasilitas buang air besar. Jadi, suatu rumah tangga dikategorikan memiliki sanitasi yang layak itu apabila menggunakan kloset air angsa, tempat pembuangan akhir berupa spitting konvensional, serta fasilitas yang digunakan itu digunakannya sendiri, bisa juga dengan rumah tangga tertentu atau melalui MCK, mandi cuci kakus komunal. Sedangkan kalau misalkan dengan apa sih yang dimaksud dengan sanitasi aman sebelumnya, itu sanitasi aman itu dia memiliki persyaratan yang lebih tinggi lagi gitu. Jadi selain memenuhi kriteria layak yang tadi gitu kan, yang ada leher angsanya, tempat pembuangan akhirnya berupa spitting, nah dia itu ada air limbah dan lumpur tinjanya itu juga harus ditampung, kemudian diolah dan dibuang secara layak nih, secara aman, baik melalui sambungan ke SPALDT, sistem pengelolaan air limbah domestik terpadu, dan diolah ke instalasi pengelolaan air limbah domestik gitu kan. Itu juga bisa tangki septic tank sesuai juga dengan standar yang kemudian tidak mencemari air tanah atau tanahnya sendiri, kemudian penyedotan lumpur tinja itu juga dilakukan secara berkala gitu kan, karena itu juga ada regulasinya bahwa penyedotan lumpur tinja itu dilakukan itu minimalnya 3 tahun sekali gitu. Itu ada peraturannya, regulasinya. Kemudian pengangkutan dan pengolahan lumpur tinja ke IPLT, instalasi pengolahan lumpur tinja atau fasilitas pengolahan yang sesuai gitu loh. Nah, kondisinya di Jakarta saat ini, jadi buang air besar sembarangan itu juga masih ada gitu kan. Ya. Walaupun Jakarta itu ibaratnya dibilang sudah kota metropolitan gitu ya, tapi masih ada di beberapa wilayah yang buang air besarnya itu juga sembarangan gitu. Kalau berdasarkan data dari Dinas Kesehatan tahun 2025 itu masih ada terdapat 4,11% itu yang buang air besar sembarangan gitu kan. Dan ada juga rumah tangga yang berada pada kategori yang layak tapi belum aman nih. Nah, ini bisa disebabkan oleh apa? Ya, tangki septic tanknya belum memenuhi standar teknis gitu kan. Misalkan tidak kedap, tidak memiliki sistem pengolahan lanjutan, atau air limbahnya itu kayak masih meresap dan mencemari air tanah. Kemudian yang tadi saya jelaskan sebelumnya, bahwa penyedotan lumpur tinjanya juga belum dilakukan secara berkala gitu kan. Kemudian masih terdapat sambungan langsung dari kloset, tuh airnya nih dari kloset lanjut langsung ke saluran drainase atau ke sungai. Okay. Kemudian keterbatasan lahan nih di kawasan pemukiman padat, sehingga sulit untuk membangun tangki septic tank individual yang memenuhi standar. Kemudian berikutnya nih, kondisi yang ada di Jakarta saat ini itu juga belum meratanya jaringan sistem pengelolaan air limbah domestik terpadu dan sambungan rumah, sehingga sebagian besar masyarakat itu masih bergantung pada sistem setempat yang tadi melalui septic tank gitu kan. Okay. Kemudian masih rendahnya pemahaman mengenai perbedaan toilet, kemudian tangki septic tank, dan pengolahan yang aman. Nah, sebagian masyarakat juga beranggapan bahwa di rumah saya udah ada kloset kok gitu kan. Terus udah ada septic tank, ya udah itu dibangun dari awal rumah berdiri, bangunan berdiri, tapi sampai punya anak cucu, nah mereka belum pernah rutin, anggapnya septic tanknya nggak penuh. Mungkin tanpa disadari nggak penuh, konstruksinya tuh nggak benar, sehingga mencemari tanah dan air tanah gitu kan. Nah, makanya saat ini ya, sebagian besar rumah tangga di Jakarta selain melalui septic tank tadi, itu kan dapat merusak lingkungan. Makanya sejak 2006 itu Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air itu telah membangun beberapa SPALDT skala pemukiman. Jadi SPALDT itu sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat. Nah, kalau berdasarkan regulasi yang berlaku, yaitu di Permen PUPR nomor 4 tahun 2017 tentang penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik, itu sistem pengelolaan air limbah domestik itu dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu sistem pengolahan air limbah domestik setempat dan sistem pengolahan limbah domestik yang terpusat. Nah, yang terpusat sendiri itu dibagi lagi gitu kan. Ada yang skala perkotaan gitu, melingkupi lingkup perkotaan. Ada juga yang skala pemukiman, jadi dia melayani suatu kawasan pemukiman. Nah, yang tadi saya jelaskan bahwa sejak 2006 Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air itu telah membangun sekitar lebih kurang 81 sistem pengelolaan air limbah domestik terpadu tapi yang skala pemukiman. Itu tersebar di 5 wilayah kota administrasi dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Sedangkan untuk sistem pengelolaan air limbah domestik terpadu yang skala perkotaan, itu yang memiliki sistem jaringan perpipaan air limbah hingga IPAL-nya, instalasi air limbahnya, yang telah beroperasi saat ini itu masih terbatas pada wilayah zona 0. Kalau Bams tahu, itu zona 0 itu adalah wilayah Waduk Setiabudi. Jadi di Waduk Setiabudi itu kan di Jakarta Pusat itu ya, itu adalah zona 0 dari sistem pengolahan air limbah domestik terpadu skala perkotaan. IPAL-nya tuh namanya IPAL Setiabudi. Nah, karena pentingnya tadi pengelolaan air limbah secara terpusat, ya kan, kalau sekarang kan lebih ke arah setempat ya, melalui spitting gitu kan. Ya, di rumah saya pun sendiri juga masih menggunakan spitting gitu kan, ada jaringan air limbah terpusatnya yang mengalir di rumah saya lah gitu ya. Nah, itu Pemprov DKI Jakarta bersama pemerintah pusat melalui Kementerian PU itu berusaha memperluas jaringan perpipaan air limbah dan membangun sistem pengelolaan air limbah modern yang tadi, sistem pengolahan limbah domestik terpadu skala perkotaan melalui program yang namanya Jakarta Sewerage Development Project atau JSDP. Nah, nantinya nih, air limbah domestik ini, kan, kalau Mas Bam ketahui nih, apa sih air limbah domestik? Air limbah domestik, nah, air limbah domestik itu sebenarnya adalah air yang berasal dari usaha dan atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Jadi bukan cuman dari rumah tangga aja gitu loh. Jadi dari perkantoran, perniagaan, apartemen gitu kan, rumah makan, itu juga disebut dengan air limbah domestik. Nah, dari air limbah domestik itu akan dialirkan melalui jaringan pipa menuju instalasi pengolah air limbah atau IPAL yang kemudian diolah sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan pemerintah sebelum dialirkan ke sungai kembali atau ke badan air, sehingga baku mutunya itu layaklah untuk dialirkan kembali ke badan air gitu loh. Nah, informasi tambahan juga gitu kan, mungkin bagi warga Jakarta sendiri gitu kan, sebenarnya air limbah domestik itu dibagi menjadi dua gitu kan. Kita kalau ngelihat air limbah mungkin yang lebih ke arah, oh nih ngurusin kloset, tinja gitu kan. Enggak, jadi air limbah domestik itu terbagi menjadi dua sebutannya, yaitu ada black water. Air limbah hitam itu dia memang berasal dari kloset, WC. Nah, itu biasanya mengandung tinja atau urin gitu kan. Nah, dia biasanya memiliki kandungan patogen yang tinggi. Nah, ada lagi air limbah domestiknya itu disebut juga namanya ada grey water. Jadi air yang abu-abu. Nah, air abu-abu itu bukan air yang dari toilet kita lah, toilet duduk atau toilet jongkok gitu kan. Tapi ini yang dari kamar mandi gitu kan, dari hasil air limbah cuci kita mandi, dari cuci pakaian, cuci piring gitu kan, sampai air bekas dapur dan wastafel tadi gitu kan. Nah, saya balik lagi, lanjutannya adalah sejak tahun 2023 Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat melalui Kementerian PU, kami bersama-sama melaksanakan pembangunan JSDP, Jakarta Sewerage Development Project, itu yang sedang berlangsung adalah di zona 1 dan zona 6. Untuk zona 1 sendiri itu kita melayani kawasan di Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara, di mana nanti sistem pengolahan IPAL-nya, instalasi pengolahan air limbahnya akan berpusat di Waduk Pluit. Sedangkan untuk zona 6 yang saat ini sedang dilaksanakan adalah pembangunan IPAL-nya, instalasi pengolahan air limbahnya itu di IPLT Duri Kosambi. Nah, harapannya melalui pembangunan ini, cakupan layanan air limbah terpusat di Jakarta ini akan terus meningkat, sehingga bertahap kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakatnya itu akan menjadi lebih baik. Mungkin itu sih, Mas Bams.
1: Baik, Ibu. Lalu, sebetulnya, kenapa Jakarta ini membutuhkan sistem pengelolaan air limbah yang terpusat, Bu Uri?
2: Jakarta itu kan kita ketahui bahwa Jakarta merupakan kota metropolitan nih, dengan jumlah penduduk sekitar 10,67 juta jiwa nih kalau berdasarkan data BPS nih tahun 2026. Nah, dengan kepadatan penduduk yang mencapai sekitar 16.129 jiwa per kilometer persegi, ini Jakarta menjadi salah satu wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia nih. Bayangkan nih, dalam setiap harinya, jutaan aktivitas rumah tangga itu dia menghasilkan air limbah domestik, ya kan? Ya, mandilah, mencuci, memasak, menggunakan toilet, gitu kan? Nah, menurut pedoman teknis Kementerian PUPR nih, salah satu orang aja nih, satu orang di perkotaan, gitu kan, di Jakarta, itu menghasilkan sekitar 100 hingga 150 liter air limbah domestik setiap harinya nih. Jadi kalau Jakarta tadi kan punya sekitar 10,67 juta penduduk nih, maka setiap harinya limbah domestik yang dihasilkan di Jakarta itu lebih kurang sekitar 1 miliaran liter air limbah domestik. Nah, ini harus dikelola dengan baik. Okay. Supaya apa? Supaya tidak mencemari sungai, saluran drainase, dan juga tidak meresap ke tanah yang akhirnya dapat menurunkan kualitas air tanah kita, gitu kan. Nah, saat ini juga penduduk Jakarta itu kan sebagian besar memang tadi kan masih mengandalkan tangki septic tank, gitu kan. Ya, terkadang penggunaan tangki septic tank ini juga mengalami beberapa kendala kan, seperti yang saya sebutkan sebelumnya juga, kayak tangki septicnya nggak standar gitu kan. Okay. Terus usia tangki septicnya juga udah lama nih gitu kan, udah di semenjak rumah itu dibangun sampai punya anak, punya cucu gitu kan, itu belum diganti-ganti tuh tangki septicnya. Kemudian juga jarangnya dilakukan penyedotan, kemudian air limbah domestiknya, baik grey waternya tadi yang hasil dari cucian, kemudian dari dapur, dari wastafel, maupun yang berasal dari kakus atau toilet, itu masih sering terbuang di badan air permukaan, saluran depan rumah lah ya, ibaratnya gitu. Okay. Tanpa adanya pengolahan. Nah, melalui JSDP ini, air limbah domestik ini akan dikumpulkan nih melalui sistem perpipaan, kemudian dia menuju ke instalasi pengolahan air limbah untuk diolah hingga memenuhi batu muku mutunya sebelum dikembalikan ke badan air gitu kan. Jadi dengan sistem ini pencemaran air dapat ditekan secara signifikan sekaligus mendukung peningkatan kualitas sanitasi perkotaan. Nah, JSDP ini juga harapannya gitu ya, memiliki manfaat yang sangat luas, seperti misalnya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pengurangan risiko penyakit ya kan, seperti diare gitu kan, ini jangka panjang efeknya kan. Kemudian mengurangi pencemaran sungai, saluran air, dan wilayah pesisir di Jakarta, menjaga kualitas air tanah, meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang bersih dan sehat, serta mendukung terwujudnya Jakarta sebagai kota global nih yang berkelanjutan dan berketahanan terhadap tantangan lingkungan.
1: Baik.
2: Itu harapannya seperti baik. Itu.
1: Dan Ibu, seperti biasa kita juga break dulu dengan satu lagu, jangan ditutup telepon ya. Nanti mungkin kita akan lanjutkan kembali setelah jeda. Dan pendengar, kita akan break dulu, akan membahas berikutnya mengenai pembangunan JSDP di Lampung. Ini mungkin sering terlihat tanpa aktivitas di permukaan ya, dan bagaimana juga nanti pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Tetap bersama Kentongan Pro 1 RRI Jakarta.

0: setiap pagi, kami ajak Anda membuka hari dengan berbagai info menarik dan aktual seputar Jakarta di Jak ini. Ikuti polling tema dan berikan opini Anda serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan iya. Yang miskin seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Dihadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ton beras impor Bulog tiba di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bagi para penggemar kuliner berkuah seperti mie ayam, bakso, dan lainnya, mungkin tak merasa asing dengan mangkuk bergambar ayam jago. Mereka yang lahir di era 70 dan 80-an pun juga familiar dengan keberadaan mangkok ini. Melansir dari berbagai sumber, ayam jago dalam mangkuk ini ternyata bukan gambar biasa. Ayam berjengger merah itu diyakini sebagai lambang kemakmuran di budaya Cina kuno. Mangkuk ini juga diyakini telah dipakai oleh bangsa Cina sejak zaman dinasti Ming. Diyakini berasal dari provinsi Guangdong, China Selatan. Desain mangkok ini disebut diciptakan oleh para pengrajin Hakka. Mereka tidak hanya mencetak mangkok, tapi juga melukis ayam jago merah dengan tangan. Mangkok legendaris ini kemungkinan masuk ke Indonesia melalui perdagangan di masa lalu. Di masa lalu, banyak orang dari dataran Cina yang datang ke Indonesia sebagai pedagang.
0: 91,2 FM, Jakarta sore ini.
2: Masih di majalah udara Live Kentongan, pendengar, kita masih ngobrolin seputar pentingnya pengelolaan air limbah terpusat bersama narasumber kami dan telepon ada Ibu Wuri Ani Yumantini, STMT, Ketua Subkelompok Pembangunan Sarana dan Prasarana Bidang Pengelolaan Air Limbah Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta. Ibu Wuri.
3: Ya, Mas Bang. Okay. Gimana?
2: Baik. Ibu, banyak masyarakat mengeluhkan dikatanya kemacetan akibat proyek dari JDP. Bagaimana Dinas SDM menyikapi hal ini, Bu?
3: Oke, ya memang ya. Kami juga memahami nih, kalau memang pembangunan infrastruktur di kawasan perkotaan ini gitu kan. Saat ini kan memang bukan cuma JSDP ya, tapi juga ada pembangunan MRT, kayak jaringan air bersih, yeah. Kemudian saluran drainase dan sebagainya, itu memang memiliki dampak sementara gitu kan, dalam proses pembangunan seperti kemacetan, kemudian perubahan lalu lintas gitu kan. Namun harapannya ini hanya terjadi beberapa tahun saja gitu kan selama masa konstruksi. Namun manfaatnya ke depannya bisa didapatkan, bisa dirasakan dalam jangka yang panjang gitu ya. Perlu dipahami juga bahwa memang jaringan perpipaan air limbah ini dibangun di bawah tanah gitu kan. Nah tadi kayaknya Mas Bang juga menyampaikan bahwa ini kayaknya dari ini apa sih ditutup gitu kan?
2: Iya banyak
3: dari,
2: ya Bu ya.
3: Wah, dari jalan kok ini nggak kayak nggak ada kerjaan tapi kok ditutup gitu kan? Karena memang kenapa? Karena memang pekerjaan perpipaan air limbah ini dibangun di bawah tanah gitu kan, bukan di atas permukaan. Nah pipa yang dipasang itu memiliki diameter besar gitu kan, memang tidak sebesar jalur yang buat MRT lah ya. Kemudian berada pada kedalaman tertentu, tujuannya biar apa? Agar air limbah itu nanti dapat mengalir secara gravitasi menuju instalasi pengolahan air limbahnya, pengolahannya ya. Nah, berikutnya metode yang digunakan untuk meminimalkan gangguan ini memang pada banyak lokasi ini kita menggunakan metode pipe jacking atau micro tunneling gitu kan. Pembuatan pipa di bawah tanah. Dengan metode ini itu pipa didorong dari bawah tanah sehingga pembongkaran jalan jauh lebih sedikit dibanding dengan metode galian terbuka atau open cut nih. Kalau open cut kan berarti sepanjang jalur itu yang akan dilintasi dengan jaringan pipa air limbah itu kan dibuka gitu kan. Tapi kan kalau yang digunakan pada metode konstruksi jaringan pipa air limbah ini hanya beberapa titik-titik yang digunakan sebagai titik startnya untuk pendorongan pipa dan pipa pendorongan tersebut gitu. Jadi ada titik bukaan untuk starting dan titik bukaan untuk arrival atau finishingnya gitu kan. Nah, memang metode ini memang lebih rumit sih dan membutuhkan teknologi yang tinggi gitu. Tapi memang dampaknya lebih sedikit lah ya dampak terhadap lalu lintasnya daripada kami menggunakan metode galian open cut atau terbuka. Nah, selain itu baik Dinas Sumber Daya Air maupun Kementerian PUPR, Kementerian PU sih sekarang, bersama kontraktor pelaksana, konsultan supervisi, kemudian juga Dinas Perhubungan, kemudian dari pihak kepolisian serta pemerintah wilayah gitu kan, dalam artian ini wali kota gitu, secara rutin melakukan beberapa upaya sosialisasi nih. Antara lain tuh seperti kami juga kan itu koordinasi dengan lurah, camat, RT, RW dan tokoh masyarakat, kemudian adanya rekayasa lalu lintas, pemasangan papan informasi proyek, kemudian pemasangan rambu-rambu lalu lintas gitu kan, dan adanya flagman di beberapa titik yang memang krusial gitu kan, kondisi kemacetannya gitu. Nah, berikutnya adalah rekayasa lalu lintas tersebut kan kami ajukan gitu kan ke Dinas Perhubungan, kemudian keluarlah press release gitu kan, penyebaran informasi melalui media sosial dan media massa. Itu press release-nya itu biasanya ditayangkan di kanal resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, itu ada di website Berita Jakarta gitu ya. Kemudian penyebaran informasi tersebut juga melalui media sosial gitu kan, dilakukan lewat medsos dari Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sendiri dan melalui media sosial Kementerian PU. Contohnya bisa warga Jakarta lihat gitu kan, itu di Instagramnya Dinas Sumber Daya Air dan di YouTube Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta. Kemudian juga kami menyampaikan jadwal pekerjaan juga yang berpotensi untuk mengalami gangguan dari lalu lintas. Serta kami juga membuka saluran pengaduan masyarakat nih kan. Kan kalau di Jakarta ada lah aplikasi Jaki segala macam gitu ya. Yeah. Dimana kami ya, maksudnya Pemprov DKI Jakarta sendiri membuka saluran pengaduan masyarakat agar setiap masukan dapat segera ditindaklanjuti, yaitu melalui aplikasi CRM, sistem cepat respon masyarakat. Nah, jadi gini anggapnya, kalau pengalaman konstruksi deh, contoh Mas Bams yang pernah dilakukan, misal pernah ada mengalami bangun rumah gitu mungkin?
2: Iya.
3: Nah, benar. Ibaratnya kan kalau kita misal bangun rumah nih, Mas Bams bangun rumah. Mm-hmm. Nah, ketika bangun rumah pada saat konstruksi kan pasti nih debu gitu kan. Betul. Terus tidur nggak nyaman, berisik gitu kan. Belum lagi tetangga di sebelah rumah kita yang rumahnya sudah terbangun, berisik banget sih nih, gedak-gedok gitu kan. Terus ada mungkin semennya berceceran atau seperti apa gitu kan. Ya itu memang resiko pada saat proses pembangunan atau konstruksi gitu kan. Tapi kan setelah rumahnya berhasil terbangun, rumah Mas Bams terbangun dengan baik, kemudian nyaman gitu kan. Jadi kan setelah terbangun jadi enak kan, nyaman gitu. Nah, itu dia. Jadi kami baik dari Dinas Sumber Daya Air Pemprov DKI Jakarta, kemudian Kementerian PU itu memohon pengertian nih dari memang warga masyarakat Jakarta gitu kan, karena ketidaknyamanannya yang bersifat sementara, harapannya sementara, karena setiap pekerjaan konstruksi kami juga ada target waktunya dan kami selalu berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan tersebut sesuai dengan waktu target yang telah ditentukan gitu kan.
2: Baik.
3: Sehingga nanti harapannya kan masyarakat sistem dari air limbah ini manfaatnya tuh tetap bisa dilanjutkan dan dirasakan hingga puluhan tahun ke depan.
2: Oke.
3: Mungkin itu sih.
2: Baik. Ada harapan dari pemerintah terhadap dukungan masyarakat mungkin Ibu?
3: Ya, harapan kami sih memang yang tadi saya sampaikan juga bahwa ini adalah masih dalam proses konstruksi gitu kan, seperti layaknya tadi saya analogikan ketika mungkin saya juga atau warga Jakarta gitu kan sedang melakukan pembangunan di rumahnya gitu kan, memang dalam proses konstruksi ada risihnya lah, ada kebisingan lah mungkin, atau ada berantakan atau segala macam gitu kan, tapi memang kami juga berusaha untuk menyelesaikannya gitu kan, baik Pemprov DKI Jakarta maupun Kementerian PU, dengan mungkin dengan sesuai target waktu pelaksanaan gitu kan. Karena memang proyek JSDP sendiri ini bukan proyek yang single years gitu loh, satu tahun anggaran gitu kan. Kalau yang teman-teman tahu, mungkin warga Jakarta tahu, proyek ini ada proyek-proyek di Jakarta gitu atau di Indonesia lah yang berjalan satu tahun gitu kan. Tapi untuk proyek jaringan pipa air limbah ini, JSDP, itu merupakan proyek yang multi years gitu loh. Jadi lebih dari satu tahun anggaran gitu. Untuk JSDP sendiri itu kurang lebih tiga tahun sampai empat tahun lebih kurang itu masa proses konstruksinya gitu. Memang karena yang tadi saya bilang itu menggunakan teknologi mikrotunnel, kemudian memang jarak kilometer jaringan pipa air limbahnya ini sampai ribuan kilometer gitu kan. Jadi memang sama 3 tahun ini harapannya warga Jakarta memohon pengertian lah kepada masyarakat atas ketidaknyamanan ini. Dan ketidaknyamanan ini saya yakin ini hanya bersifat sementara gitu kan, sedangkan nanti manfaat dari sistem air limbahnya akan dirasakan hingga puluhan tahun ke depan insya Allah.
2: Baik, dan terima kasih banyak Ibu Uri sudah ada di majalah Live Udara Kentong sore hari ini. Mudah-mudahan di antara masyarakat ke depannya. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali Ibu Uri, selamat sore.
3: Sore Mas Bang.
2: Selamat sore. Itu tadi pentingnya pengelolaan air limbah pusat bersama Wuri Ani Yumantini STMT, Ketua Subkelompok Pembangunan Sarana dan Prasarana Bidang Pengelolaan Air Limbah Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta. Dan pendengar, kita juga akan menyampaikan bagaimana pendapat masyarakat ya. Kita akan dengarkan bersama berikut ini.
4: Nama saya Salma dari Depok. Menurut saya penting ya untuk pengelolaan limbah air, karena pengelolaan tersebut mencegah polusi dan menjaga kesehatan lingkungan. Tapi jika pengelolaan tepat dan benar, itu air bisa jadi lebih bersih dan ekosistem aman. Lalu juga mencegah penularan penyakit sih. Tapi juga ada dampak negatifnya, tanpa pengelolaan yang tepat limbah air bisa jadi penyebaran penyakit dan kerusakan ekosistem. Jadi harus ada sistem yang benar dan tepat untuk mencegah resiko bahaya tersebut.
5: Saya Dwi Putri dari Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya ingin memberikan pendapat saya mengenai mengapa pengelolaan air limbah itu penting. Menurut saya, dengan adanya pengelolaan air limbah, kualitas air dapat terjaga dan meminimalisir resiko kerusakan pada ekosistem. Pengolahan air limbah ini dilakukan sebagai upaya menjaga kualitas air bersih yang terbebas dari zat beracun serta meminimalisir penyebaran penyakit, sehingga air tersebut dapat digunakan sebagaimana mestinya. Selain itu juga, hal ini pun bertujuan sebagai upaya dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Jadi, mari bersama-sama kita menjaga dan mengelola air limbah di sekitar kita. Kalau bukan kita mengelolanya, siapa lagi?
2: Ya, itu adalah pendapat-pendapat dari masyarakat ya pendengar mengenai pentingnya pengelolaan air limbah terpusat. Jadi pendengar, tahukah Anda kalau air bekas mandi kemudian mencuci sama dengan limbah dari toilet di rumah kita itu memang punya dampak yang besar terhadap lingkungan kalau tidak dikelola dengan baik gitu ya. Makanya kalau tadi sempat mendengarkan obrolannya Bams ya, menurut Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sendiri, air limbah domestik ini memang ada dua jenis ya. Yang pertama ada grey water, yaitu air bekas mandi, mencuci, dan dari dapur. Yang kedua ada black water, yaitu limbah yang berasal dari toilet. Nah, kalau limbah ini langsung dibuang ke sungai tanpa diolah, dampaknya bisa serius. Apa saja? Yang pertama, sungai menjadi hitam, berbau tidak sedap, kemudian kualitas air tanah menurun sampai dengan meningkatkan risiko penyakit seperti diare, kolera, bahkan stunting pada anak. Makanya Pemprov DKI Jakarta terus mengembangkan sistem pengelolaan air limbah melalui Jakarta Sewerage System, di mana sistem ini akan menyalurkan air limbah rumah tangga melalui jaringan perpipaan menuju instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL. Nah, ini yang membuat air limbah ini bisa diolah terlebih dahulu sebelum dikembalikan ke lingkungan. Dan program ini dirancang untuk melayani Jakarta secara bertahap melalui pembagian 15 zona layanan. Jadi selain mengandalkan sistem pemerintah, masyarakat juga punya peran penting, salah satunya dengan menggunakan tangki septic tank yang kedap dan menggunakan penyedot septic tank secara rutin setiap 3 sampai dengan 5 tahun supaya tidak bocor dan mencemari air gitu ya. Jadi menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya soal tidak membuang sampah sembarangan, tetapi juga memastikan limbah rumah tangga kita dikelola dengan baik demi sungai yang lebih bersih dan Jakarta yang lebih sehat gitu ya pendengar. Dan ini sekaligus menutup kita di majalah Live Udara Kantongan hari ini mengenai pentingnya pengelolaan air limbah terpusat. Kita akan sampaikan warta berita tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Jakarta sore ini.

0: Bu Tari.
1: Iya, kenapa Bu?
0: Saya sebel deh akhir-akhir ini. Di lingkungan sini, saya sering banget jadi bahan gosip ibu-ibu lain.
1: Oh.
0: Padahal, saya nggak pernah merasa berbuat yang aneh-aneh, Bu.
1: Ya ampun, Bu. Saya paham perasaan ibu. Memang, kadang gosip itu datangnya nggak bisa kita kontrol. Yang terlalu dipikirin ya.
0: Tapi tetap saja, Bu. Rasanya, hati saya sakit kalau dengar omongan orang-orang begitu.
1: Ya, wajar sih sakit hati. Tapi lebih baik kita fokus saja ke hal yang penting, Bu. Kita jalani hidup dengan baik, jaga keluarga kita, anak-anak kita, dan tetap berbuat baik ke orang lain, Bu.
0: Oh, iya juga ya, Bu Sari.
1: Iya, Bu. Kalau kita sibuk dengan kebaikan, gosip itu lama-lama akan hilang sendiri. Yang penting, hati kita tenang dan keluarga kita bahagia.
2: Begitu mudahnya informasi sebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
3: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa terdapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
4: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
5: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut konten manipulasi.
2: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian hubungan kami bersama RRI Program 1 Jakarta. Dan saat ini kembali Anda bersama kami di 94,5 dan juga 88,2 FM Pro 1 RRI Manado. Kita akan jelang tanda waktu pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Saatnya nanti kami akan hadirkan informasi lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selamat sore pendengar dan pemirsa, kita berjumpa dalam Lintas Magota bersama saya, Melkit Kahindangin. Kita ikuti berita dari RRI Manado, 7 warga Wangurer keturunan Filipina di Kota Bitung kini resmi berstatus warga negara Indonesia.
2: 7 warga keturunan Filipina yang berdomisili di Kelurahan Wangurer, Kecamatan Girian, akhirnya resmi menjadi warga negara Indonesia setelah mereka menerima langsung dokumen kependudukan sebagai WNI yang diserahkan langsung Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum AHU Kemenkum Dr. Widodo SHMH. Pemberian status sebagai WNI menjadi babak baru bagi 7 warga keturunan Filipina yang selama ini hidup dalam ketidakpastian. Dirjen AHU Widodo menjelaskan penegasan status WNI ini menjadi fondasi utama bagi mereka untuk mendapatkan hak-hak mendasar sebagai warga negara.
3: Ini ada

0: Prinsip kehati-hatian secara ketat dan berkoordinasi langsung dengan pemerintah Filipina agar dapat dipastikan seluruh proses dilakukan secara akurat agar tidak terjadi kesalahan dalam penetapan status kewarganegaraan. Jangan sampai karena kelalaian dalam verifikasi justru menimbulkan persoalan dengan pemerintah negara Filipina. Karenanya setiap data harus dipastikan terlebih dahulu sebelum diputuskan status kewarganegaraannya. Roy Pesak melaporkan.
1: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
2: Kita beralih ke Gorontalo. Lebih kurang 100 anak di Kabupaten Gorontalo mengikuti kegiatan Kitanan Masal yang dilaksanakan IDI Kabupaten Gorontalo bekerjasama dengan Rahmi Jati Center. Laporan selengkapnya bersama Rusdi Aneta.
3: Hadirin sekalian, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan
4: Ikatan Dokter Indonesia IDI Kabupaten Gorontalo bekerjasama dengan Rahmi Jati Center melaksanakan kegiatan sosial seperti hitanan masal yang dilaksanakan di Puskesmas Pilohayanga, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo. Kegiatan sosial tersebut diikuti lebih kurang sebanyak 100 anak. Program ini merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat sekaligus upaya membantu keluarga yang membutuhkan layanan kesehatan secara gratis. Anggota DPD RI Rahmi Jati Yahya mengatakan kegiatan hitanan masal ini merupakan hasil kolaborasi sebagai bentuk untuk terus hadir melalui kegiatan sosial yang bermanfaat. Rahmi Jati menambahkan selain hitanan masal, pada kegiatan ini juga dilaksanakan kegiatan donor darah dan bukan kali pertama dilaksanakan. Program serupa telah beberapa kali digelar oleh Rahmi Jati Center sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memberikan manfaat kepada masyarakat Kabupaten Gorontalo.
5: Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, sampai dengan hari ini masih tetap bersama kita membangun Kabupaten Gorontalo tercinta dengan lebih baik di masa yang akan datang. Dan sekali lagi mohon maaf kalau ada yang kurang pelayanan melalui acara ini, saya mohon maaf. Dan sekali lagi terima kasih untuk warga masyarakat Telaga, dan ada yang dari Limboto Pak sampai saya pinjam bis yang di Hitan. Dan di depan kita ada sedikit bingkisan untuk seluruh anak-anak yang di Hitan.
4: Sementara itu, Bupati Gorontalo Sofian Puhi mengapresiasi konsistensi Rahmi Jati Center dan IDI Kabupaten Gorontalo yang terus menghadirkan pelayanan kesehatan melalui berbagai kegiatan sosial. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, organisasi profesi, dan masyarakat menjadi kekuatan penting dalam meningkatkan akses layanan kesehatan.
6: Kami ucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Rahmi Jati Yahya yang rutin melaksanakan kegiatan ini setiap tahun sepanjang sewaktu ibu masih sebelum anggota DPD, dan sampai hari ini kegiatan ini terus berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Gorontalo. Ini penghargaan yang sangat luar biasa, dan ini tujuannya dalam rangka bagaimana memberikan akses kemudahan membantu para orang tua yang melaksanakan kewajiban hitanan bagi anak-anaknya.
4: Pemerintah Kabupaten Gorontalo berharap sinergi antara pemerintah daerah, organisasi profesi, lembaga sosial, dan seluruh elemen masyarakat terus diperkuat sehingga semakin banyak keluarga yang merasakan manfaat pelayanan kesehatan yang mudah diakses dan berkualitas. Dari Gorontalo, Rusdi Aneta, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
2: Pendengar dan pemirsa, dari Gorontalo kita menuju RRI Tahuna. Bulog bangun kios pangan di Pasar Rakyat Kita Tahuna. Informasi selengkapnya disampaikan Antonius Lahaube.
7: Bulog Cabang Sangihe membuka kios pangan AWU di Pasar Towo Tahuna dalam mendukung stabilisasi pangan dan distribusi bagi masyarakat. Acara launching kios pangan AWU digelar di areal parkiran Terminal Towo dihadiri Bupati Sangihe Michael Tungari yang sekaligus melakukan gunting pita. Kepala Bulog Cabang Sangihe Arsul Talama dalam laporannya mengatakan bahwa Bulog yang dipercayakan negara dalam menjaga stabilitas pangan daerah selalu siap untuk memastikan stok tetap tersedia. Kios pangan yang dilakukan untuk mendekatkan pelayanan bagi masyarakat.

0: Dalam memenuhi kebutuhan terutama pangan yang dikuasai Bulog seperti beras, gula pasir, dan minyak goreng.
1: Dasar pelaksanaan Kepres nomor 125 tahun 2022 tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah pasal 16, pemerintah daerah wajib bersinergi dengan BUMN pangan yaitu Bulog dalam pengadaan penyaluran pangan Pemda CBPD. Permendag nomor 7 tahun 2020 tentang penugasan kepada Bulog yakni melakukan stabilisasi harga pangan pokok beras, minyak goreng, gula dan lainnya, dan Pemda mendukung melalui Dinas Perindak Daerah. Bapak Bupati dan hadirin yang kami hormati, terwujudnya kios pangan awal ini terlepas dari dukungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Ketahanan Pangan.
0: Sementara itu, Bupati Michael Tungari mengatakan bahwa pembukaan kios pangan di Pasar Towo sebagai bukti kehadiran pemerintah dalam menjamin ketersediaan stok dan harga pangan. Menurut Bupati, kehadiran kios pangan akan menjaga kestabilan harga dan memudahkan masyarakat mendapatkan bahan kebutuhan pokok.
2: Melalui tim pengendalian inflasi daerah bersama Perum Bulog Cabang Puna dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan sekaligus memastikan masyarakat memperoleh bahan pangan pokok dengan harga yang terjangkau. Ketahanan pangan bukan sekedar persoalan tersedia bahan makanan. Ketahanan pangan adalah tentang memberikan rasa aman
0: tetap menjaga stok agar di saat terjadi kelangkaan dapat melayani masyarakat. Anton Lahobe melaporkan.
3: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
4: Ya, pendengar, berita terakhir kita ikuti dari RRI Talaut, di mana menyulap limbah menjadi rupiah. TNI Angkatan Darat terus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia melalui pemanfaatan potensi lokal. Di Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, limbah sabut kelapa yang biasanya terbuang kini diolah menjadi produk bernilai jual tinggi. Robert Tamaroba menurunkan laporannya.
5: Upaya mengoptimalkan potensi daerah di kawasan perbatasan Indonesia-Filipina terus digencarkan. Komandan Kodim 1312 Talaut, Letkol Arhanud Yor Yudhistira, bersama jajaran meninjau langsung kesiapan mesin pengolah sabut kelapa di Desa Kiama, Kecamatan Melongane. Langkah ini merupakan bagian dari program Karya Bakti Skala Besar TNI Angkatan Darat tahun 2026 yang berfokus pada pemanfaatan limbah perkebunan untuk meningkatkan kesejahteraan petani kelapa di bumi Prodisa. Melalui sentuhan teknologi tepat guna, sabut kelapa dapat diekstrak menjadi beberapa produk seperti koko fiber atau serat kabut kelapa untuk bahan baku tali industri hingga keset serta kokopit atau ampas sabuk yang dimanfaatkan sebagai media tanam dan pupuk organik. Program ini mendapat apresiasi tinggi dari pemerintah daerah Kepulauan Talaut. Asisten Tata Pemerintahan dan Kesra Sekda Kepulauan Talaut dan Malensa menyampaikan penghargaan atas sinergi TNI AD dan masyarakat dalam membuka peluang usaha baru serta menyerap tenaga kerja lokal.
6: Pemerintah daerah sangat mengapresiasi bahwa selama ini masyarakat ataupun publik tahu hanya lewat YouTube atau media. Nah, dengan kehadiran mesin pengolah sabut ini adalah menjadi satu kebanggaan bahwa di pemerintah daerah Kepulauan Talaut atas prakarsa dan inovasi daripada TNI, kita yang selama ini sabut kelapa adalah limbah yang sering dibakar dan tidak punya nilai ekonomis, hari ini itu sudah menjadi ikon dan sudah menjadi sumber pendapatan daripada masyarakat. Maka atas nama pimpinan daerah, Bupati Kepulauan Talaut Bapak Weli Kita dan Wakil Bupati Manusia Pembangunan Sumber Ekonomi, kami mewakili pimpinan daerah sangat-sangat mendukung dan sangat-sangat mengapresiasi atas prakarsa dari pimpinan TNI, sehingga menyampaikan terima kasih mulai kepada Pak Panglima TNI, Pak Kasat, Pak Panglima Kodam 13 Merdeka, Pak Danrem, Pak Dandim, dan juga seluruh perwira dan anggota TNI, juga Pak Danki yang ada hari ini menjadi instruktur, itu adalah merupakan berkat bagi tanah Prodisa. Doa kami
7: upaya ini akan menjadi sumber kemakmuran kesejahteraan daripada rakyat yang ada di tanah Indonesia sebagai 60% adalah petani kelapa.
5: Dari Kabupaten Kepulauan Selat Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
4: Pendengar dan pemirsa, sekian Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Edisi hari ini Selasa 28 Juli 2026. Saya Balik Kita Kendangin menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
3: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Kenapa bisa begini?
2: Emang kenapa lu? Bukan kemana?
0: Jangan lewatkan sebuah kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Saya tembak kamu.
4: Eh, berani, lihat nih. Tas saya baru dateng nih. Impor. Kualitas kan beda dong sama yang lokal.
5: Kalau saya, yang penting bisa muat dompet sama HP, Bu. Mau lokal kek, impor kek, sama aja.
6: Bu Siska, Bu Rani. Tapi tahu gak sih, sekarang banyak produk Indonesia yang udah mendunia. Kualitasnya gak kalah. Bahkan ada produk-produk yang udah go internasional loh.
4: Halah, masa sih baru dengar aku?
6: Iya benar, mulai dari tas, skincare, sampai makanan. Selain bagus, kita juga bantu UMKM. Ekonomi naik, kita juga untung.
5: Kalau gitu, mending beli yang deket aja. Nggak perlu nunggu kiriman luar negeri 3 minggu.
4: Ih, iya juga ya. Kok aku malah ribet sendiri sih? Jadi pengen lihat produk lokal nih.
6: Nah, yuk mulai bangga pakai produk Indonesia, kualitas oke, harga ramah, bikin negeri makin maju.
7: Cintai produk dalam negeri, bangun Indonesia maju.

Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Bam Sari di Jakarta sore ini sampai jam 8 malam nanti. Pendengar, hari ini tanggal 28 Juli, di mana dunia memperingati hari hepatitis. Dan momen ini menjadi pengingat bahwa hepatitis ini masih menjadi salah satu penyakit yang perlu diwaspadai karena seringkali tidak menunjukkan gejala di tahap yang awal. Banyak orang merasa tubuhnya baik-baik saja sih, padahal virus hepatitis bisa saja sudah menyerang organ hati. Karena itu, penyakit ini kerap dijuluki sebagai silent killer. Nah, ada beberapa langkah sederhana yang sebetulnya bisa dilakukan untuk melindungi diri. Mulai dari menjaga kebersihan, menghindari penggunaan jarum suntik secara bergantian, memastikan makanan dan minuman yang dikonsumsi bersih, sampai dengan melakukan vaksinasi hepatitis B sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan. Dan tema Hari Hepatitis Dunia tahun ini juga mengajak kita untuk lebih peduli terhadap kesehatan hati melalui deteksi dini dan akses pengobatan yang lebih luas. Jadi jangan tunggu sampai muncul gejala. Harus mulai dari diri sendiri yang lebih peduli dengan kesehatan hati. Karena hati yang sehat akan mendukung aktivitas Anda setiap hari.

pendek Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran, mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gizza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah.

0: Aduh, saya capek banget hari ini. Kerja numpuk. Ya,
1: ih, kamu kelihatan banget stresnya. Kamu butuh break tuh.
0: Break? Tapi aku nggak sempat.
1: Kebetulan anak-anak kan lagi libur sekolah. Ini waktu yang pas banget buat kita refreshing. Coba deh pikirin, jalan-jalan sebentar, udara segar, pikiran rileks. Pasti balik kerja lebih semangat.
0: Iya juga ya. Jadi bisa recharge energi kan?
1: Bener banget, liburan itu bukan cuma buat anak-anak aja, tapi juga buat kita, biar pikiran kita lega dan hati senang.
0: Oke deh, makasih ya sarannya.
1: Iya, sama-sama.
2: Nikmati waktu bersama keluarga dan isi hari dengan energi baru.

Masih di Jakarta sore ini bersama Bamsari, pendengar sampai jam 8 malam nanti. Update lalu lintas ya di sore hari ini dari Ex Jasa Marga. Untuk tol dalam kota, Semanggi kilometer 07 menuju Senayan kilometer 08 plus 800 padat. Kemudian Pejompongan kilometer 10 menuju Slipi kilometer 11 padat. Angke kilometer Simpang Fluid kilometer 19 padat. Waduh, ini harus berjuang dan penuh kesabaran ya pendengar ya. Dari Kuningan kilometer 06 menuju Tebet juga padat informasinya ya. Hati-hati di Senayan kilometer 08 plus 800 arah Tomang ada lajur masuk gardu tambahan gerbang tol Senayan di lajur 1 atau bahu luar sebelah kiri. Saya sih cuma satu pesannya, sabar-sabar, fokus nyetirnya ya. Kalau ada yang klakson-klakson ya udah, enggak usah terlalu melakukan selama trek Anda benar. Ya enggak sih? Setuju? Oke, pendengar, informasi juga untuk Anda, ternyata di tanggal 28 Juli selain sebagai Hari Hepatitis Sedunia, ternyata diperingati juga sebagai Hari Cat Air Sedunia. Pernah dengar enggak? Atau lebih dikenal sebagai World Watercolor Day. Di mana peringatan ini diprakarsai oleh seniman Amerika Serikat Charlie O'Shield sebagai bentuk apresiasi terhadap seni lukis cat air sekaligus mengajak lebih banyak orang untuk berani berkarya gitu ya. Cat air sendiri menjadi salah satu media lukis yang sudah digunakan selama berabad-abad, di mana karakter warnanya yang transparan dan lembut mampu menghasilkan karya yang indah mulai dari pemandangan alam, sketsa kota sampai dengan ilustrasi yang penuh dengan imajinasi. Nah, Hari Cat Air Sedunia ini bukan hanya dirayakan oleh para pelukis profesional, tapi siapapun bisa ikut meramaikannya. Caranya sederhana kok. Misalnya, coba deh melukis dengan cat air, mengikuti kelas seni, atau sekedar mengunjungi untuk mengapresiasi karya para seniman. Karena pada akhirnya, seni bukan soal hasil yang sempurna, tetapi juga tentang keberanian mengekspresikan diri. Jadi siapa tahu hari ini menjadi momen yang tepat untuk mengambil kuas, mainin warna, memperbaiki kreativitas Anda, supaya bisa mengalir. Selamat memperingati Hari Cat Air Sedunia.

0: banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan kalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Jika terjadi angin topan, langkah pertama adalah segera mencari tempat yang aman. Masuklah ke dalam rumah dan hindari berada di dekat jendela atau pintu yang bisa hancur akibat tiupan angin kencang. Jika tidak ada tempat berlindung yang kuat, carilah tempat yang berada di bagian tengah rumah dan jauh dari atap yang mungkin bisa. Selain itu, pastikan persediaan darurat seperti air bersih, makanan, obat-obatan, dan senter sudah siap. Jangan lupa untuk memantau informasi terkini dari pihak berwenang melalui radio atau televisi dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba keluar rumah hingga situasi benar-benar aman dan angin topan telah berlalu. Selalu utamakan keselamatan diri dan keluarga, serta periksa kondisi rumah setelah angin topan untuk memastikan tidak ada bahaya yang tersisa.

Masih bersama Bang Sari di Jakarta sore ini sampai jam 8 malam nanti pendengar. Lihat lagi ya lalu lintas sore hari ini, siapa tahu Anda membutuhkan informasi yang menuju ke ruas-ruas tol dari XPT Jasa Marga. Bekasi Timur kilometer 16 sampai dengan 17 arah Cikampek padat. Ini dalam pelacakan petugas menuju ke lokasi ya. Kemudian Tambun kilometer 22 menuju Cibitung juga informasinya padat, ada pekerjaan perbaikan jalan. Kemudian kepadatan juga terjadi dari arah Karawang Barat kilometer 47 menuju kilometer 45 arah Jakarta. Dan juga kepadatan juga terjadi untuk Anda yang menuju ke Kembangan kilometer 07 menuju ke arah Bitung. Kemudian juga dari Tangerang menuju ke arah Bitung juga informasinya padat. Ini kebanyakan padat semua. Dengar di jam-jam berapa nih? Ini jam 16.55. Nah, kalau misalnya Anda memiliki informasi juga ya terkait dengan arus lalu lintas di sekitaran Anda, bolehlah ikutan berpartisipasi memberikan informasi juga untuk pendengar Pro 1 yang sedang dalam perjalanan ya. Silakan Anda boleh telepon di 021-344-0696 atau 344-1499. Boleh juga ke WhatsApp ya di 0811-7972-7912.

0: dengar. RRI Net yang anda dengar. Menemani sore anda, kami hadirkan informasi dan dialog menarik seputar Jakarta dalam Jakarta Sore Ini di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Selamat sore pendengar Pro 1, untuk anda yang dari tadi sudah mendengarkan BAMS, terima kasih banyak, dan yang masih standby juga terima kasih banyak. Tapi yang baru mendengarkan, kalau tadi hanya pendengaran saja yang mungkin anda bisa tahu, sekarang anda bisa melihat wajahnya BAMS sore hari ini karena kita sudah live di RRI Net. Silakan bisa dicek ya di channel anda di sore hari ini. Dan seperti biasa kita juga punya tema yang akan kita sampaikan untuk anda. Tapi sebelum itu ada cek fakta yang akan kami sampaikan berikut ini.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Beredar di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi tautan rekrutmen program penggerak hak asasi manusia atau HAM 2026 dari Kementerian HAM. Faktanya, klaim ini adalah tidak benar. Kalau dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan pengecekan dengan mengklik tautan yang beredar, hasilnya tidak mengarah ke laman resmi milik Kementerian HAM. Laman ini justru meminta pengunjung untuk mengisi data pribadi berupa nama lengkap dan nomor telegram aktif yang diduga modus pribadi atau phishing. Mengutip dari laman rekrutmen strip penggerak.kemenham.go.id milik Kementerian HAM, pendaftaran untuk seleksi penggerak HAM telah ditutup pada tanggal 28 Juni 2026. Jadi udah lewat nih pendengar ya. Jadi konten mengenai tautan untuk daftar program penggerak HAM 2026 yang sekarang beredar itu adalah hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: siap untuk kembali ke masa yang penuh warna. Saatmu terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik. Disko bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery. Disko bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Mai, kamu dengar nggak sih? Katanya tuh, di kantor kita mau ada pengurangan karyawan. Ih, tadi aku lihat tuh, Ibu Sari dipanggil HRD, no.
2: Iya, aku juga dengar. Katanya ada perubahan struktur gitu. Tapi belum tentu itu artinya orang akan dipecat, Ros.
1: Tapi Mai, biasanya kalau dipanggil HR itu kan agak nggak enak ya. Aku kan jadi kepikiran terus tuh. Kita bakal kena. Bisa jadi kan kita berdua tuh.
2: Ih, jangan langsung berasumsi gitu. Kita kan nggak tahu isi pembicaraan mereka. Bisa aja soal promosi atau penyesuaian kerja. Kalau benar pun, lebih baik kita fokus ke kerjaan kita sendiri aja. Jaga
1: profesi. Nah, ini aku jadi agak tenang ya, dikit lah.
2: Tenang itu lebih bikin kita tetap produktif, Ros.
0: Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

Ditemenin sama Bilal Rajaya dengan Niscaya. Niscaya lah, kalau Anda juga bersabar-sabar di perjalanan kali ini yang penuh dengan kepadatan, insya Allah sampai dengan selamat. Amin ya. Semangat terus yang lagi berjuang untuk menghadapi kemacetan sore hari ini, ditemenin sama Bams. Tapi yang udah di rumah, selamat menikmati waktu santai Anda. Mau sendiri, kayak mau sama teman, kayak mau keluarga, siapapun ya. Yang penting dengerin terus Pro Satu RRI Jakarta. Pendengar, di tengah padatnya aktivitas bekerja ya, kemudian kuliah ataupun mengurus keluarga, banyak orang yang mulai kembali melirik hobi yang pernah mereka sukai. Ada yang kembali membaca buku, kemudian bersepeda, main musik, motret mungkin, melukis termasuk, berkebun sampai dengan mengkoleksi barang-barang favorit. Ini bukan sekedar mengikuti tren, karena hobi-hobi yang lama ini seringkali menjadi cara sederhana untuk melepas penat sekaligus menjaga kesehatan.

di sore hari ini. Boleh telepon di 0213440696 atau di 3441499 atau boleh WhatsApp, nggak apa-apa, nanti saya bahas. Yang penting intinya apakah sekedar nostalgia atau jadi rutinitas hobi lama Anda. 0811-7972-7912.

0: Ketika terjadi kebakaran hutan, prioritas utama adalah melindungi diri dan menghindari bahaya. Pertama, pastikan untuk tetap tenang dan ikuti rencana evakuasi yang telah disiapkan sebelumnya. Jika tidak ada jalur evakuasi yang jelas, carilah area terbuka yang jauh dari api dan asap, dan hindari daerah yang dipenuhi bahan bakar, seperti vegetasi kering. Kedua, gunakan pakaian pelindung yang dapat mengurangi risiko luka bakar, seperti pakaian yang menutupi seluruh tubuh, masker untuk melindungi saluran pernapasan dari asap, dan sepatu yang kuat. Segera hubungi layanan atau mereka tentang lokasi Anda untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan.
1: Pak Jamil, nanam apotek hidup ya? Kan sekarang udah gampang beli obat di apotek. Buat apa repot-repot nanam sendiri?
2: Kalau beli obat ya emang gampang, Bu. Tapi kalau kita punya apotek hidup, itu kita bisa langsung ambil obatnya langsung loh, dari kebun sendiri. Udah lebih murah, lebih alami pula.
1: Iya juga sih. Tapi perawatannya susah nggak, Pak?
2: Nggak susah kok, Bu. Cuma butuh ya perhatian dikit sama dirawat rutin lah. Apotek hidup ini kan juga bantu kita biar lebih sehat sama sadar lingkungan.
1: Wah, aku jadi tertarik juga nih. Mungkin aku coba nanam juga di rumah kali ya.
2: Ah, mantap itu, Bu.
0: Jakarta sore ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Bamsari di Jakarta sore ini sampai jam 8 malam nanti. Pendengar, kembali ke hobi lama, sekedar nostalgia atau jadi rutinitas. Jadi belakangan ini mungkin Anda tuh punya hobi yang ternyata

0: Dan apakah itu hanya sekedar nostalgia saja, artinya cuma sesekali aja, atau menjadi rutinitas? Minimal seminggu sekali gitu ya, atau seminggu dua kali atau tiga kali. Silakan Anda bisa sampaikan di 021-344-0696 atau di 344-1499. Boleh ke WhatsApp juga di 0811-7972-7912. Saya ke pendengar dulu satu orang, ini ada Mas Pandu di Jakarta Selatan. Mas Pandu.
1: Mas Bams, Kak Binda, kalau ditanya nostalgia dengan hobi lama saya, memang hobi lama saya itu adalah mancing, ya. Mancing sama main tenis itu nostalgia banget.
0: Oke.
1: Semenjak almarhum bapak sudah nggak ada, dia nggak pernah mancing lagi. Terus semenjak nambah usia, main tenis juga nggak terlalu sering, apalagi kan sewa lapangan mahal sekali. Dulu saya kalau dibilang rajin banget olahraga, awalnya memulai dari tenis dan suka nge-gym juga. Dan kalau lagi mumet, ya mancing. Itu pun setelah nggak marung papa saya, mancing sekali doang.
0: Oke.
1: Ya rindu mancing lah pokoknya lah. Itu sih yang pertama tuh. Kalau dibilang hobi yang nostalgia banget tuh ya mancing sama main tenis.
0: Oke, baik. Terima kasih Mas Pandu. Tapi by the way Binanya lagi nggak ada nih. Jadi saya aja sendiri ya. Dan di studio Pro 1 RRI Jakarta sore hari ini juga kita sudah ada seorang mahasiswa yang mau saya tanya-tanya. Yang sore hari tadi dia punya hobi lama dan ditekuni kembali. Ada Faza, selamat sore Faza.
2: Kabar.
0: Selamat sore. Cerah sekali hari ini. Di luaran aman?
2: Aman.
0: Menuju ke sini aman?
2: Aman banget.
0: Aman. Faza punya hobi apa yang dulu pernah dilakukan sekarang dilakukan lagi?
2: Dulu aku tuh suka banget baca komik sih, Kak.
0: Baca komik.
2: Iya,
0: tunggu. Komik itu kayaknya udah enggak beredar lagi di zaman. Masih ada sih, ada, tapi iya. Udah jarang peminatnya iya. Ya.
2: Cuma mungkin kalau zaman sekarang tuh di apa ya kak, kalau itu dikembangkan lagi jadi versi novel mungkin
0: ya.
2: Au-au kayak gitu aku
0: dan sekarang kan lebih ke elektronik ya, ya baca betul. Bukunya buku digital ya, ya.
2: Betul, digital.
0: Buku apa namanya komik apa yang kamu baca
2: waktu itu dari komik yang webtoon apa ya aku lupa lagi. Kalau sekarang sih lebih ke novel sih kak, kalau aku
0: lebih ke novel. Oke, novelnya novel karya siapa nih?
2: Karya yang Laut Bercerita itu aku masih top tier sih dapat itu.
0: Oke.
2: Dari sekian novel yang aku baca.
0: Laut gitu. Bercerita apa emang?
2: Aduh.
0: Panjang ya. Tapi saya pengen tahu dari kapan sebetulnya hobi itu?
2: Dari kelas 6 SD.
0: Ah, really?
2: Iya. Kalau komik itu aku kelas 6 SD karena dulu tuh kayak FOMO-FOMO-an gitu Kak, kalau di sekolah kan kayak komik-komik
0: kamu punya apa? Aku pinjam, aku punya
2: iya,
0: apa
2: gitu. Iya, komik-komik yang kecil-kecil gitu Kak, kayak beli di mana terus kayak itu deh. Ya udah kan dulu kayak cuma 2000-an, 3000-an gitu.
0: Emang iya.
2: Iya, komik yang kecil-kecil kayak cerita.
0: Kok saya enggak ingat ya. Mungkin iya. Karena saya bukan penggemar komik jadi iya. Saya enggak tahu harganya segitu emang.
2: Segitu.
0: Dulu ya, dulu. Pada zaman itu ya.
2: Iya, dulu.
0: Tapi masih ingat enggak judul-judulnya?
2: Aduh, apa cintanya kayak cerita-cerita hantu ada terus
0: Ghostbump dong
2: petualangan dia
0: Ghostbump ada nggak sih di zaman kamu
2: nggak tahu lagi
0: ya. Itu zaman saya berarti mendengarnya mungkin Anda tahu Ghostbump ya ini cerita-cerita horor juga yang akhirnya dibikin film sebetulnya tapi kalau komik dulu tuh saya juga punya sebetulnya beberapa Donald Bebek, buku Gober. Iya benar, Doraemon, ya, terus apa lagi ya? Shinchan.
2: Iya
0: ya kan?
2: Iya betul.
0: Di zaman kamu itu masih ada enggak sih?
2: Masih, kalau itu masih ya? Kak. Iya, masih ada.
0: Oke, itu zaman SD.
2: Iya,
0: SD. Sempat vakum?
2: Sempat.
0: Karena
2: aku dulu masuk pesantren.
0: Oh, nggak boleh ya?
2: Nggak boleh, kalau di pesantren itu nggak boleh. Nggak boleh baca buku-buku kayak gitu.
0: Hanya baca
2: Al-Quran dan kitab.
0: Ih, luar biasa. Terus sekarang tiba-tiba kepengen lagi membuat seperti itu, apa triggernya?
2: Karena dari sekian rutinitas yang sering aku lakuin gitu Kak di kuliahan, kayak sebetulnya capek aja ya, kayak harus HP lagi, terus ngerjain tugas lagi, buka ke laptop lagi. Akhirnya kayak, apa ya, selingin apa ya gitu.
0: Butuh selain sesuatu ya, refreshing, refreshment
2: iya,
0: ya.
2: Betul banget, akhirnya aku baca lagi.
0: Tapi sekarang lebih ke novel?
2: Kalau sekarang novel.
0: Oke, Tapi biasanya orang yang membaca itu daya ingatnya kuat,
2: iya.
0: Bener gak sih?
2: Kalau aku, iya, tapi cepet lupa juga sih Kak.
0: Jadi
2: gampang ingat tapi
0: pantesan judulnya kamu lupa semuanya ya. Kalau dibanding dulu nih menikmati hobi dengan di zaman yang sekarang ada beda nggak sih?
2: Ada pastinya.
0: Apa bedanya?
2: Kalau dulu kayak apa ya lebih natural dan kita tuh ya udah kayak fokus ke ceritanya tuh benar-benar pure yang murni kita. Oh ya udah ceritanya kayak gitu gitu. Kalau zaman sekarang kan kayak kita tuh bisa lihat dari berbagai sudut pandang gitu loh dari cerita itu tuh.
0: Oke, ya. Karena wawasan kamu sudah mulai luas, sudah banyak mikir, terbuka ya, gitu ya. Gitu, oke, kan, seperti gitu. Itu. Ada hobi lain mungkin selain membaca yang kamu lakukan juga sekarang?
2: Aku suka masak dan bikin kue sih.
0: Oh, wow. Suka masak. Ini memang hobi yang pernah dulu sempat ada atau memang hobi baru yang kamu ternyata ikutin sekarang?
2: Aku dulu suka Kak karena aku ibu aku jualan kue lebaran. Oh. Nah, dari sana aku kayak
0: kue kering ya?
2: Kue-kue keju, kue-kue apa salju yang kayak gitu. Dari sana kayak coba-coba ibu yang ngajarin suka-suka yaudah sampai sekarang gitu.
0: Dan sekarang apa yang kamu bisa hasil dari mempelajari bersama ibu?
2: Alhamdulillah aku kalau masak sih kalau masak sekedar tumis atau enggak balado-balado kayak gitu aku bisa lah. Kue juga brownies aku bisa, cookies bisa, cheesecake bisa aja.
0: Oke, okay. Ini akan hanya menjadi sekedar hoax kalau nggak ada bukti ya. Oke, okay, Faza makasih banyak ya. Okay, mudah-mudahan hobinya bisa berkembang terus. Amin, dan tentunya amin. Untuk Anda juga yang punya hobi mungkin sama saya dulunya pernah ada terus lagi, ayo siapa tahu ini bisa menjadi inspirasi baru untuk Anda. Masih ditunggu sama Bams, kira-kira hobi lama yang ternyata ada lagi di saat-saat sekarang itu akan menjadi sebuah nostalgia saja, sekedar nostalgia saja atau menjadi rutinitas. 0213440699 atau 0979

0: dan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T?
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

Jakarta pagi ini. Setiap hari, mulai pukul 5 hingga pukul 10 waktu. Di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang sisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946. Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

dari Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Bams Hari di Jakarta sore ini sampai jam 8 malam nanti. Kembali ke hobi lama nih, sekedar nostalgia atau jadi rutinitas. Apakah hobi lama Anda yang sering Anda lakukan saat ini? Apakah hanya sekedar nostalgia atau menjadi rutinitas? Saya bacakan satu WhatsApp yang masuk ya sebelum kita ke azan maghrib ya. Ini ada dari Kakak Rifaririn di Binong, Curug, di Tangerang. Banyak orang melakukan hobinya menghasilkan bisnis ataupun yang tidak hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri. Saya pribadi suka memasak. Akhirnya saya pernah berjualan dan bentuk self rewardnya, alhamdulillah, pada suka orang dengan masakan saya dan menyantap makanan atau minuman itu sampai habis. Saya orang Palembang, ayah dan ibu Pangkal Pinang Bangka. Sudah jelas-jelas banyak yang tahu kan katanya tentang pempek, burgo, laksan, makanan khas Palembang, sayur lampah, kuning, dan sebagainya. Juga saya hobi membaca buku yang saya alihkan menjadi pengajar. Kemudian les, apa itu ya, saya tidak mematok biaya atau tarif karena di sisi lainnya saya menyukai anak-anak juga. Justru setiap saya ke mall, saya biasanya mampir ke toko buku, belanja buku, tidak tergeserkan zaman, katanya gitu ya. Dan justru setiap saya ke mall ini, salam juga untuk ibu saya, Ibu Nuraida Amin di rumah yang hobi masak hingga diwariskan bakat dan ilmunya ke saya. Salam juga untuk pendengar setiap ratu, terima kasih katanya. Oke, terima kasih Kakak Rifaririn di Binong Curug Tangerang ya. Apapun hobi Anda, kita masih tunggu ya. Kita akan kumandangkan azan maghrib pendengar dan setelah itu tetap bersama kami di Pro 1 RR.

0: Suatu hari, seorang lelaki datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah kedua umat Islam, dan mengadukan tetangganya. Lelaki itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, tetanggaku ini telah mengambil tanahku secara tidak sah." Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memanggil tetangganya dan bertanya, "Benarkah mengambil tanah tetanggamu ini?" Tetangganya itu kemudian menjawab, "Amirul Mukminin, tanah itu memang milikku." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian meminta bukti kepemilikan tanah kepada tetangganya itu. Namun ia tidak bisa memberikan bukti. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian memutuskan bahwa tanah itu adalah milik lelaki yang mengadu. "Wahai tetanggaku, engkau telah berbuat zalim. Kembalikanlah tanah itu kepada pemiliknya." Dalam Islam, mengambil hak orang lain adalah perbuatan yang sangat dilarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."
1: Jakarta, karena informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Hidup apa adanya. Buku pengembangan diri karya Kim Soo Hyun, penulis asal Korea Selatan. Buku ini mengajak pembaca untuk hidup sesuai diri tanpa terpengaruh oleh penilaian orang lain. Melalui serangkaian esai, Kim Soo Hyun membagikan refleksi dan pengalamannya, menawarkan panduan untuk menerima diri dan mensyukuri kehidupan.

0: Kalau kondisi cuaca di sana seperti apa, Pak? Apakah memang jarang sekali turun hujan di sana, Pak?
1: Betul, Mbak. Cuman hanya saja memang di Cilacap sih, mungkin di bulan Juli ini ada 2 kali ya, mungkin turun turun hujan gitu, dan ya cukup deras juga, alhamdulillah. Artinya masih ada air hujan yang diturunkan dari langit. Akan tetapi memang kalau melihat prediksi dari BMKG, ini diperkirakan puncak musim kemarau-nya ini akan berada di bulan Agustus begitu. Jadi kita sedang bersiap-siap untuk puncak musim kemarau ya. Dimana ini gambarannya juga distribusi air bersih kami selalu meningkat ya dari hari ke hari. Dari biasanya mungkin 1 hari itu kami mengirim 1 tangki. Ini sekarang hari ini kami sudah mengirim 8 tangki ya. Ada kemungkinan mungkin di hari-hari mendatang akan lebih banyak lagi dari 8 tangki, Mbak Safira.
0: Terbanyak di hari ini ya, berarti Pak Purwanto.
1: Cukup banyak, Mbak. 8 tangki itu artinya setara dengan, karena satu tangkinya 5.000 liter, berarti sekitar 40.000 liter
0: satu tangki. Untuk desa-desa yang paling terdampak dari adanya musim kemarau ini, di mana, Pak, yang paling terdampak signifikan?
1: Kalau kami melihat ini yang berada di Kecamatan Kawunganten ya, mungkin. Kecamatan Kawunganten, karena memang di Kecamatan Kawunganten demikian juga mungkin ada Gandrung Mangu juga. Nah, cuman Kawunganten ini kan memang secara umum ya, misalkan seperti di Desa Bojong dan Kubang Kangkung itu, andai kata penduduk misalkan mampu membuat sumur, itu airnya tidak bisa digunakan ya, karena di sana airnya itu semacam air payau begitu. Jadi mungkin ada semacam intrusi air laut ya di dalam air tanah mereka, sehingga tidak bisa digunakan untuk minum. Jadi memang mereka tergantung dengan distribusi pengiriman air bersih, atau kalau misalkan tidak ingin tergantung seperti itu ya harus PDAM mengembangkan jaringan distribusi perpipaan air bersih di daerah tersebut, Mbak Safira.
0: Oke, berarti sangat bergantung sekali dengan kebutuhan distribusi air bersih ini ya, karena untuk konsumsi sehari-hari juga ya, Pak Purwanto.
1: Betul, Mbak Safira.
0: Oke, untuk di wilayah yang tadi paling parah terdampak itu ada berapa banyak rumah yang harus dibantu, Pak, untuk distribusi air bersih ini?
1: Yang jelas ini kalau satu desa ini kemarin ya sudah lebih dari beberapa ratus kakak, Mbak.
0: Dengan kebutuhan yang terus meningkat gitu ya, Pak. Bagaimana kemudian masyarakat bisa mengakses air bersih? Apakah nantinya akan dibatasi juga atau seperti apa, Pak, mekanismenya?
1: Jadi alhamdulillah ya, tadi yang kami laporkan 138 tangki yang setara dengan 713.000 liter itu sebetulnya semua bukan dari APBD saja, Mbak Safira, kan, tetapi juga ada bantuan dari CSR ya, seperti dari PMI Kabupaten Cilacap. Ini tadi dari 138 tangki itu dari PMI itu sudah menyumbang 51 tangki, ini setara dengan 255.000 liter. Kemudian dari Pertamina Patraniaga melalui Siaga Peduli itu juga sudah mendistribusikan sekitar 7 tangki atau setara dengan 53.000 liter. Dan dari BPWS Citanduy itu juga sudah mengirimkan 4 tangki. Jadi artinya ini di sini sudah ada 62 tangki dari CSR ya, di luar pemerintah Kabupaten Cilacap. Tapi tetap kami hitung. Jadi tadi 138 tangki itu 62 tangki itu berasal dari luar. Jadi artinya yang dari pemerintah Kabupaten Cilacap sendiri itu kami baru mendistribusikan sekitar 66 tangki. Nah, kami punya cadangan sekitar 250 tangki. Berarti kalau tadi diambil 66, ya kami baru menggunakan seperempatnya, Mbak Safira. Demikian.
0: Apakah itu cukup untuk mengcover wilayah-wilayah yang terdampak kekeringan, Pak, di sana?
1: Ya, kami punya pengalaman di tahun 2023 bahwa

0: kekeringan yang sangat panjang dan sangat dahsyat ya di tahun 2023, itu kami mendistribusikan sekitar 1.800 tangki air bersih.
1: Wow.
0: Akan tetapi yang berasal dari APBPD Kabupaten Cilacap itu hanya sekitar 700 tangki saja. Jadi sekitar 1.100 tangki itu berasal dari CSR, Mbak Safira. Jadi ya dalam hal ini
1: juga, ya,
0: kami optimis ya. Ke depan pun insya Allah ini akan mencukupi untuk kebutuhan penduduk yang memerlukan air bersih, Mbak. Begitu, karena ada kepedulian dari rekan-rekan terkait dengan kemanusiaan ini.
1: Jadi cukup terbantu juga ya dengan adanya beberapa pihak yang turun tangan ya Pak untuk bagaimana
0: ya,
1: menyalurkan air bersih.
0: Ini baru tiga Mbak, ya, kalau apa namanya nanti betul-betul mungkin sudah sangat-sangat apa kondisinya katakanlah sudah di
1: darurat.
0: Tahap darurat. Nah ini ya, kami optimis akan banyak lagi yang siap untuk membantu gitu, membantu meringankan beban saudara-saudara kita di daerah yang memang rawan kekeringan dan rawan kekurangan air bersih.
1: Selain berdampak kepada kehidupan masyarakat seperti konsumsi air, kemudian untuk aktivitas, ada lagi tidak dampak lainnya dari kekeringan ini? Misalnya mungkin di sana ada wilayah pertanian, Pak, untuk mengairi sawah-sawah seperti itu?
0: Ya tentunya. Itu menjadi masalah juga ya. Jadi kalau tidak salah BMKG pun pernah memberikan rekomendasi bahwa hendaknya daerah-daerah tertentu yang airnya sulit itu ketika menanam padi pilihlah yang varietasnya adalah varietas yang istilahnya tahan kekeringan gitu ya. Jadi bisa ditanam di tempat yang sedikit air itu. Ada misalkan seperti padi koko itu kan tidak memerlukan apa ya air yang menggenang gitu. Tidak sama seperti sawah-sawah yang lain yang memang harus betul-betul tanahnya itu tergenang oleh air. Nah beberapa varietas padi memang mereka tahan terhadap kekeringan seperti ini.
1: Oke. Nah selain bantuan air bersih ada upaya lain tidak Pak Purwanto ya untuk mengurangi dampak dari kekeringan ini?
0: Ya, jadi seperti yang kami sampaikan tadi, PDAM sebenarnya ada rencana untuk tahun 2027 ini untuk mengembangkan jaringan perpipaan air bersih ya. Ini di daerah Desa Rawa Apu, Kecamatan Patimuan ya. Ini mudah-mudahan ketika ini nanti sudah diaplikasikan, sudah dipasang, sudah diinstal, mudah-mudahan itu akan mengurangi ketergantungan Desa Rawa Apu ya terhadap pengiriman distribusi air bersih seperti yang sekarang mungkin sedang dialami begitu. Cuma mungkin yang menjadi masalah adalah pengembangan jaringan perpipaan air bersih seperti ini bagi PDAM tentunya membutuhkan nilai investasi yang tinggi ya Mbak Safira.
1: Butuh pendanaan yang
0: dengan
1: cukup
0: mungkin
1: besar
0: tingkat pengembalian investasinya yang tidak cepat begitu, tapi mungkin cukup lama. Saya kira mungkin itu sih tantangannya.
1: Iya, butuh proses juga ya untuk bagaimana agar menyiapkan antisipasi dari berbagai dampak kekeringan di wilayah Cilacap ya, Pak Purwanto.
0: Betul, Mbak.
1: Sudah dipetakan belum wilayah-wilayah yang rawan kekeringan sejak awal musim kemarau, bahkan nanti ya, puncaknya di Agustus?
0: Ya, jadi kalau berdasarkan hasil kajian dari tim reaksi cepat kami di BPBD ini memang diperkirakan sekitar 12 kecamatan dan 50 desa ini akan terdampak kekeringan. Nah ini tampaknya untuk kecamatannya kami sudah dapatkan 12 kecamatan. Nah mudah-mudahan tidak bertambah lagi. Jadi kalau kecamatan berarti sudah full ini Mbak Safira, desanya hanya ini sekarang masih 20 desa. Kan tetapi di perkiraan kami itu akan mencapai sekitar 50 desa. Jadi artinya masih ada 30 desa lagi yang belum terdampak kekeringan ya. Mudah-mudahan tidak terdampak gitu. Tapi andai kata terdampak ya, perkiraan kami itu tadi ada tambahan sekitar 30 desa lagi.
1: Iya. Kalau berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, kira-kira berapa banyak Pak desa yang terdampak?
0: Kalau 2023 itu
1: terparah tadi 2023
0: lebih banyak
1: ya?
0: Lagi kecamatannya kalau tidak salah sekitar 20, Mbak. 20 20 kecamatan dengan 100 desa lebih yang terdampak. Kalau ini kan kami hanya memperkirakan 12 kecamatan dan 50 desa.
1: Dan harapannya
0: tahun 2023 waktu
1: tidak meluas,
0: itu
1: ya?
0: Lebih dari 100 desa di 20 kecamatan.
1: Oke. Harapannya tidak meluas ya Pak Purwanto ya, sehingga masyarakat
0: kami berharap
1: tidak terdampak
0: kekeringan.
1: Oke. Bagaimana kemudian edukasi ke masyarakat ya terkait dengan menghadapi potensi puncak kemarau untuk menghadapi kekeringan, kemudian krisis air bersih seperti apa, Pak?
0: Ya, tentunya kalau apa ya namanya pada posisi sekarang ya kami hanya bisa memberikan himbauan kepada masyarakat yang berada di daerah rawan air bersih itu untuk ya istilahnya menghemat penggunaan air begitu ya. Karena seperti yang diketahui mungkin satu desa yang mendapatkan kiriman air bersih sekarang mungkin baru akan mendapatkan kiriman air bersih berikutnya setelah beberapa hari, mungkin bisa 4 hari kemudian, 5 hari kemudian, karena kan bergantian, Mbak. Tadi dengan desa-desa lain gitu. Karena memang meskipun kami mempunyai 4 UPT, tapi kan masing-masing UPT itu hanya mempunyai satu mobil tangki. Jadi artinya hanya sekitar 4 mobil tangki yang bisa kami jalankan untuk memenuhi kebutuhan desa-desa yang rawan kekeringan ini begitu. Jadi memang ya harus betul-betul berhemat ya dengan air bersih yang sudah kami distribusikan. Ya,
1: jadi,
0: mungkin
1: mekanismenya seperti apa, Pak? Mekanisme untuk masyarakat agar mendapatkan air bersih, apakah mereka harus melapor dulu baru kemudian nanti diproses baru akhirnya didistribusikan air bersihnya?
0: Oh ya, selama ini memang kami mendapatkan permintaan dari desa, Mbak. Jadi mungkin masyarakat itu kan kemudian melaporkan kepada desa ya. Dan desa kemudian nanti membuat semacam surat permohonan kepada kami untuk distribusi air bersih. Begitu, Mbak. Jadi kami memang biasanya mendapatkan informasi terkait dengan permohonan air bersih ini dari desa. Demikian.
1: Okay,
0: jadi bukan orang perorangan ya, tapi tapi
1: dikoordinir
0: dari
1: ya
0: jadi,
1: oleh desa sesuai dengan kebutuhan.
0: Betul.
1: Baru kemudian diproses oleh pihak BPBD dan juga lain-lainnya, baru akhirnya didistribusikan ke masyarakat ya Pak Purwanto.
0: Betul. Itu nanti kan perlu kami koordinasikan juga, soalnya mungkin seperti tadi dari PMI ada yang mengirim juga, dari Pertamina mengirim juga. Jangan sampai nanti terjadi tumpang tindih ya. Maksudnya di satu sisi kami mengirim ke Desa Bojong, nanti Pertamina ngirim juga ke Desa Bojong, terus PMI ngirim juga ke Desa Bojong pada hari yang sama misalnya, padahal tempat lain itu juga kekurangan. Jadi ini memang membutuhkan koordinasi dan sinergi yang baik ya di antara berbagai pihak tadi.
1: Oke, baik. Kita harapkan semoga dampaknya tidak terlalu signifikan ya Pak di tahun ini, agar masyarakat juga bisa
0: terus
1: beraktivitas seperti sedia kala. Begitu juga dengan air bersih, agar tidak terlalu krisis ya di wilayah Cilacap. Terima kasih Pak Purwanto atas waktunya sore ini.
0: Sama-sama Mbak Safira. Ya, sehat-sehat selalu.
1: Sehat selalu, salam tangguh Pak Purwanto.
0: Salam tangguh, salam kemanusiaan dan semangat pagi Mbak Safira.
1: Semangat pagi Pak Purwanto. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Cilacap, Bapak Purwanto Kurniawan.
2: Wawancara Pro 3.

0: Pemerintah Kabupaten Bekasi tercatat telah mendistribusikan 2.786.300 liter air bersih per 27 Juli 2026 pukul 22 waktu Indonesia Barat. Angka tersebut merupakan data yang tercatat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan Pro3.
0: Masih dalam program Kentongan, kini kami hadirkan informasi dari reporter kami. Di mana kekeringan yang terjadi di Kota Bandung selama musim kemarau dapat ditangani dengan baik. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan air bersih, pemerintah kota mengoptimalkan pendistribusian kebutuhan air bersih ke masyarakat. Kita simak laporan dari Atep Burhanuddin.
3: Pemerintah Kota Bandung memastikan dampak musim kemarau di sejumlah wilayah masih dapat ditangani dengan baik. Meski beberapa kawasan mulai mengalami penurunan debit air, kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi melalui distribusi mobil tangki dan penyediaan sarana air bersih atau SAB. Wali Kota Bandung, M. Farhan, mengatakan hingga saat ini belum ada laporan kondisi darurat akibat kekeringan. Pemerintah Kota Bandung terus melakukan pemantauan serta menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah yang membutuhkan. Farhan menjelaskan, hampir setiap hari pemerintah Kota Bandung mengirimkan sedikitnya satu mobil tangki air ke salah satu RW yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Selain itu, penyediaan sarana air bersih atau SAB juga didukung berbagai pihak termasuk TNI AD dan melalui aspirasi anggota dewan. Menurutnya, distribusi mobil tangki air umumnya dilakukan oleh Perumda Tirta Wening Kota Bandung, sedangkan pembangunan maupun penyediaan SAB berasal dari berbagai sumber pendanaan dan kolaborasi lintas pihak. Ia menegaskan, meskipun musim kemarau mulai dirasakan di Kota Bandung, kondisi kekeringan hingga kini masih terkendali. Seluruh kebutuhan air bersih masyarakat dapat dipenuhi melalui distribusi yang dilakukan secara rutin sehingga belum ada laporan warga yang tidak mendapatkan pasokan air.
4: Sampai sejauh ini, kekeringan ada tapi bisa teratasi dengan baik dengan distribusi dari tangki air, ya, tidak ada daerah, tidak ada keluhan, semua terpenuhi. SAB dibantu oleh TNI dan juga melalui aspirasi anggota dewan sudah berjalan.
3: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Bandung, Didi Riswandi, mengungkapkan pihaknya telah memetakan sebanyak 13 kecamatan dengan 144 RT yang berpotensi mengalami krisis air bersih selama musim kemarau 2006. Meski demikian, hingga saat ini belum ada laporan kekeringan yang signifikan. BPBD bersama Perumda Tirta Wening telah menyiapkan langkah antisipasi untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi. Didi menjelaskan kondisi yang dihadapi bukan semata-mata kekeringan, melainkan kekurangan pasokan air bersih akibat menurunnya debit sumur maupun sumber air.
5: Dan itu ada di, kalau nggak salah, 13 kecamatan ya, 164 RT gitu. Yang paling banyak Antapani, yang paling banyak, kemudian Andir kalau nggak salah banyak ya. Yang banyak Babakan Cipara juga banyak. Gitu. Berpotensi krisis air bersih untuk kepentingan utama ya, kayak masak, minum, dan lain sebagainya. Ya, di 13 kecamatan. 13 kecamatan. Kayak... Ada.
3: Pemetaan tersebut disusun berdasarkan pengalaman penanganan musim kemarau pada tahun-tahun sebelumnya. Namun hingga pertengahan Juli 2006, BPBD Kota Bandung belum menerima laporan adanya krisis air bersih di wilayah Kota Bandung. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Atik Burhanuddin, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memprediksi adanya penambahan titik panas atau hotspot di sejumlah daerah. Laporan disampaikan langsung oleh Joshua Sihombing. Joshua.
6: Ya, Safira dan juga pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, di mana pemerintah ini tengah menyusun strategi dalam menangani dan juga mengantisipasi dampak dari cuaca ekstrim fenomena El Nino yang dapat berpotensi akan terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Terkait dengan karhutla tersebut, Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni, ini saat kami konfirmasi sebelum mengikuti rapat terbatas bersama dengan Presiden Prabowo Subianto, mengungkapkan bahwa Kementerian Kehutanan memprediksikan akan adanya terjadi tren penambahan terkait dengan titik panas ataupun hotspot dalam rangka mengupayakan ataupun mengantisipasi akan terjadinya kebakaran hutan dan lahan karhutla tersebut. Disampaikan oleh Menhut bahwa penambahan titik hotspot tersebut ini setidaknya terjadi di sejumlah daerah. Bahkan hal ini juga menambahkan deretan-deretan daerah yang memang berpotensi akan terjadinya karhutla pada tahun 2026 ini. Berikut pernyataan dari Menteri Kehutanan Menhut Raja.
7: Yang tradisional itu kan di daerah-daerah gambut ya, Riau, Jambi, Sumsel, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Tapi ini ada tren baru ya, di luar 6 provinsi itu juga terjadi cukup masif, soalnya di NTT, kemudian di NTB, ya, di beberapa tempat lah. Jadi nanti kita akan bahas di media sosial.
6: Masih banyak. Ya, lebih lanjut pun Menhut menuturkan bahwa terkait dengan upaya antisipasi terjadinya karhutla akibat fenomena El Nino dengan cuaca ekstrim berkepanjangan ini, disampaikannya bahwa hal utama yakni memperkuat koordinasi dan juga sinergitas antar kementerian dan juga lembaga dalam upaya menangani karhutla tersebut. Sebab ditekankan oleh Menhut bahwa karhutla ini tidak hanya memberikan dampak terhadap kerusakan ekosistem lingkungan, namun juga berdampak terhadap kesehatan dan juga perekonomian nasional. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda telah mendengarkan siaran Tanggap Bencana Kentongan, produksi Programa 3 Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di Indonesia Menyapa Sore. Saya Safri Amalia pamit. Kita akan jelang Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama rekan saya, Lukman Tara.
2: Wah, gak.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik.
2: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBB ini?
0: Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas ratas terkait mengantisipasi cuaca ekstrim dalam menghadapi fenomena El Nino yang dapat berdampak pada berbagai sektor. Dalam mengantisipasi itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa dalam mengantisipasi dampak El Nino, setidaknya terdapat dua hal utama yang akan menjadi perhatian pemerintah dalam ratas tersebut. Hal yang pertama diungkapkan AHY, yakni pengelolaan sumber daya air yang harus dilakukan secara efisien guna memenuhi kebutuhan air selama masa El Nino. Sementara itu, hal utama yang kedua dijelaskan Menko Infra AHY, yakni terkait menangani titik panas atau hotspot dalam memitigasi kebakaran hutan dan lahan karhutla akibat fenomena El Nino.
1: Air kita cukup, sumber daya air yang harus dikelola dengan efisien untuk memastikan suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik. Dua, tentu juga ada ancaman karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Ini juga sesuatu yang serius harus kita antisipasi. Jangan sampai titik-titik api tidak bisa kita kontrol dengan baik. Tanah lahan gambut itu juga harus tetap dalam kondisi yang basah. Ini untuk memitigasi potensi kebakaran hutan.
3: Sementara itu dalam kesempatan terpisah,

0: perekonomian berhenti, jadi perlu sekali kita mengantisipasi akar lagi. Oke, kalau yang tradisional itu kan di daerah-daerah gambut ya, Riau, Jambi, Sumsel, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Tapi ini ada tren baru ya, di luar 6 provinsi itu juga terjadi cukup masif, soalnya di NTT, kemudian di NTB, ya, di beberapa tempat lah. Jadi nanti kita akan bahas lebih.
1: Kendati demikian, penanganan karhutla melalui ratas yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini diungkapkan Menhut Raja Juli menjadi langkah mitigasi dini dalam penanganan karhutla. Raja Juli optimis bahwa penanganan karhutla dalam mengantisipasi dampak El Nino dapat dilalui Indonesia seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ini butuh koordinasi yang lebih dekat lagi, ya, lebih ketat lagi, karena memang ini El Nino-nya, ya, climate change is real.
2: Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Bu Guru, izin permisi, ya, saya bawa kompleng MBG.
4: Badan Gizi Nasional BGN terus berinovasi agar pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG semakin baik. Salah satu diantaranya adalah sistem digital untuk memantau menu MBG. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, melalui sistem, masyarakat, orang tua, dan sekolah dapat memantau menu yang disajikan oleh dapur MBG. Di dalam sistem terdapat informasi mengenai takaran gizi. Dapur MBG menyiapkan menu, bahkan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPP. Sudaryono menjelaskan untuk masuk ke dalam sistem, orang tua hanya memasukkan nomor induk kependudukan NIK anak mereka. Penjelasan Sudaryono disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
3: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG, mengawasi makanan yang dibagi. Kami harapkan minggu depan, per minggu depan kami harapkan akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa. Jadi orang tua siswa bisa mengakses by system, itu kemudian anaknya sekolah di mana, karena sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa, dan kemudian menu itu dimasak di dapur yang mana, dan kepala SPPG-nya siapa. Jadi pihak terkait atau stakeholder bisa mendapatkan informasi itu, termasuk kandungan gizi di menu itu.
4: Pada kesempatan lain, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, BGN terus memperbaiki tata kelola program MBG, diantaranya dengan menyisir kembali dapur MBG agar tepat sasaran bagi penerima manfaat, terutama untuk anak-anak yang mengalami gizi buruk atau stunting.
5: Mitranya itu yang mencari calon penerima manfaat di sekitarnya, sehingga tidak ada tuh perhatian terhadap ini daerah stunting bukan sih daerah yang perlu disasar nggak sih karena ada kondisi tertentu. Enggak, mereka pokoknya ada SD sekitarnya, ada SMP di sekitarnya, mau gitu. Apalagi ketika titik-titik SPPG itu sudah terlalu banyak, malah ada di lapangan yang berebut. Itu yang sekarang sedang kami sisir lagi datanya, karena terakhir tuh 62,7 penerima manfaat.
4: Sebelumnya pemerintah menargetkan 82,9 juta anak Indonesia menerima MBG hingga akhir tahun ini. Pelaksanaan MBG juga difokuskan di wilayah 3T, yakni daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Apalagi penyidik pernah melakukan penggeledahan di ruang kerja Perry beberapa waktu lalu. Berikut laporan Khairul Umam.
6: Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan penggunaan dana CSR Bank Indonesia dan juga otoritas jaksa keuangan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa pemanggilan saksi sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan penyidik. Budi juga mengatakan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan penyidik. Bahkan Budi menjelaskan status seseorang yang telah mengakhiri masa jabatan atau mengundurkan diri bukan menjadi dasar pemanggilan oleh penyidik KPK.
6: Tentunya berdasarkan kebutuhan penyidik.

0: mendapatkan keterangan dari apa yang diketahuinya, yang pada prinsipnya adalah untuk membantu mengungkap perkara, sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
1: Sementara itu, memang beberapa waktu yang lalu, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu telah mengumumkan dua tersangka dalam kasus ini. Namun, hingga kini belum ada penahanan terhadap dua tersangka tersebut.
2: Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup dan kemudian dua hari kebelakang menetapkan dua orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024, kedua ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
1: Ferry Warjio diketahui telah mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Nama Ferry sendiri sempat dikaitkan dengan perkara ini setelah penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruang kerjanya pada Desember 2024. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Namun hingga kini memang belum ada perkembangan pasti dalam kasus ini. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama saat ini masih terus berjalan, sebagian besar sudah dapat difungsikan. Meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah yang progresnya masih di bawah 90%. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat meninjau sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen. Mulato Ishan melaporkan.
4: Sudah Pak, ini sebenarnya sudah selesai. Cuma saya ingin ngecek definisi selesai itu seperti apa. Karena kan masih ada beberapa. Jadi asramanya belum selesai Pak ya. Tapi memang kan adik-adik yang dari sekolah SR Inti.
5: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan komitmen pemerintah untuk mengakselerasi infrastruktur pendidikan bermutu bagi masyarakat prasejahtera. Menteri PU menyampaikan bahwa pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama nasional saat ini masih terus berjalan. Dari target tersebut, sebagian besar sudah dapat difungsikan meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah masih di bawah 90%. Dodi menjelaskan kendala utama penyelesaian pembangunan berada pada aspek distribusi material, terutama untuk sekolah yang berada di wilayah dengan akses terbatas. Beberapa lokasi membutuhkan pengiriman melalui jalur laut sebelum material dapat mencapai lokasi pembangunan. Selain persoalan logistik, pembangunan sekolah rakyat secara bersamaan telah memasuki tahap akhir atau finishing. Kondisi ini membuat kebutuhan tenaga tukang meningkat pesat, sementara jumlah pekerja yang tersedia di lapangan cukup terbatas.
4: Hampir semua sekolah rakyat itu berada pada fase yang sama, fase finishing. Jadi akhirnya, dan karena tukangnya itu terbatas, ya akhirnya begitulah.
6: Ada upaya percepatan?
4: Iya, paling nanti kan bisa cuma dilembur, tapi kan ya dilembur pun kan ada manusia kan juga punya keterbatasan ya. Tapi ya beruntungnya begitu. Adik-adik yang SR rintisan masih libur, jadi yang MPLS. Tapi rata-rata walaupun 9 ini belum selesai 90%, tapi rata-rata sudah bisa difungsionalkan.
5: Sebelumnya saat membuka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Serentak di Sragen, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan masih ada 11 titik sekolah rakyat yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada kendala teknis. Namun demikian 104 titik sekolah rakyat semuanya sedang berproses. Akhir tahun ini rencananya akan ditambah lagi 100 pembangunan gedung permanen di berbagai titik di seluruh Indonesia. Mensos mengapresiasi Pemkab Sragen meskipun termasuk yang paling akhir dalam pembangunan sekolah rakyat, namun justru selesainya yang tercepat.
7: 93 ditambah 11, artinya 93 itu yang sudah dalam pembangunan, ada yang 70%, ada yang 80%, ada yang 90%, dan ada yang 100% seperti di Kabupaten Sragen ini. Ya, jadi ada kemudian tambahan 11 yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada hal-hal yang mungkin perlu diperhitungkan sehingga perlu pengulangan.
5: Sementara itu, hasil inspeksi fisik Kementerian Pekerjaan Umum bangunan sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen ditemukan beberapa detail pekerjaan kecil yang masih memerlukan perbaikan seperti area kamar mandi dan talang air. Kemenpu meminta pelaksana proyek mengecek kembali kualitas bangunan dan menekankan bahwa percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan mutu fasilitas. Dari Surakarta, Meletisan melaporkan.
3: Gelombang tinggi mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Sulawesi Selatan, diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
6: Gelombang tinggi tengah terjadi di sejumlah perairan Sulawesi Selatan. Forecaster BMKG Sri Hartati Hidayah mengatakan, berdasarkan hasil analisis BMKG, ketinggian gelombang air laut mencapai 1,25 hingga 2,5 meter atau masuk kategori sedang dan berpotensi memengaruhi aktivitas pelayaran maupun nelayan. Ia menyebut penyebab utama potensi gelombang tinggi dipengaruhi oleh kecepatan angin yang dapat mencapai maksimal 25 knot di wilayah perairan Sulawesi Selatan.
8: Ya betul Bapak Ibu, berdasarkan hasil analisis dari BMKG, beberapa wilayah perairan di Sulawesi Selatan berpotensi terjadi tinggi gelombang yang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang termasuk dalam kategori sedang, diantaranya perairan Pangkep, perairan Makassar, perairan Jeneponto, Bulukumba, Kepulauan Selayar, Takabonerate, Sinjai, Bone, dan Wajo. Untuk informasi perkiraan sudah kami share dan sebarkan melalui sosial media dan grup WhatsApp ke stakeholder terkait, termasuk ke KSOP, Dishub, UPP, dan termasuk di dalamnya juga nelayan.
6: Sementara itu, seorang tenaga pendidik yang mengajar di Pulau Kodingareng, Kota Makassar, Jamaluddin Tahudin, menyebut ketinggian gelombang air laut sudah terjadi sejak 2 atau 3 hari yang lalu. Namun ia mengaku kondisi tersebut tidak mengganggu aktivitasnya untuk tetap berangkat ke sekolah.
9: Hanya saja memang beberapa hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu, ombak cukup tinggi dikarenakan angin timur, tapi alhamdulillah tidak mengganggu aktivitas kami karena bertepatan dengan hari libur kemarin akhir pekan.
6: Adapun prediksi ketinggian gelombang air laut ini diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026.
3: Ombak tinggi dan cuaca ekstrim kerap mengintai nelayan Pati saat mereka nekat berangkat melaut tanpa informasi memadai. Sekolah Lapang Cuaca Iklim kini hadir menjadi penyelamat, membekali nelayan dengan data akurat sebelum menantang gelombang laut. Dari RRI Semarang, Agus Pambudi melaporkan.
10: Agenda Sekolah Lapang Cuaca
11: Laut. Cuaca ekstrim di laut menjadi ancaman nyata bagi keselamatan dan hasil tangkapan ribuan nelayan di pesisir Pati. Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN hadir memberikan informasi dini agar nelayan bisa merencanakan waktu melaut dengan lebih aman dan menguntungkan. Anggota Komisi 5 DPR RI Haryanto menegaskan Sekolah Lapang bertujuan memberikan informasi cuaca lebih awal kepada nelayan sebelum mereka berangkat melaut. Ia menyebut teknologi BMKG kini menggantikan sistem primbon musim yang selama ini diandalkan nelayan secara turun-temurun.
12: Bisa kalau ada bantuan peralatan, mungkin juga alat ukur, alat untuk mendeteksi dini, itu nanti bisa diberikan bantuan agar bisa dipakai untuk para nelayan.
11: PLH Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi Geofisika Wilayah 2 Semarang Ana Oktavia Setiawati menjelaskan peserta Sekolah Lapang menerima informasi lengkap meliputi perkiraan arus, gelombang, dan kecepatan angin di laut. Informasi daerah tangkapan ikan turut diberikan agar nelayan tidak lagi mencari lokasi secara manual dan hasil tangkapan lebih optimal.
13: Harapannya memang ke depan bisa tetap terus dilaksanakan, kemudian juga tadi harapannya permintaannya peserta bisa ditambah, jadi sehingga seluruh nelayan itu bisa memiliki pengetahuan yang sama dan bisa meningkatkan kesejahteraan para nelayan.
11: Kepala Dislautkan Kabupaten dan Pati Hadi Santoso menyatakan kegiatan pelatihan serupa telah terbukti meningkatkan volume tangkapan dan kesejahteraan nelayan pada tahun-tahun sebelumnya.
14: Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya itu juga bermanfaat untuk nelayan, utamanya untuk meningkatkan volume ikan yang mereka dapatkan sehingga kesejahteraan mereka bisa meningkat.
11: Pemerintah daerah dan legislator sepakat perluasan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN menjadi kebutuhan mendesak demi keselamatan dan kesejahteraan nelayan. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, RSUD Abdul Wahab Syahrani dikebut kelengkapan fasilitasnya untuk memperkuat status sebagai fasilitas kesehatan rujukan nasional dan siap melayani pasien pada awal 2027. Berikut laporan Rizky Multianata dari RRI Samarinda.
15: Gedung rawat inap Pandurata, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sarani Samarinda memasuki fase krusial menjelang operasionalnya. Setelah pembangunan fisik rampung, perhatian kini beralih pada penyempurnaan fasilitas yang bakal menentukan kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Target operasional pada Januari ataupun Februari 2027 mendatang tidak lagi bergantung pada penyelesaian bangunan, melainkan pada kelengkapan sarana penunjang, mulai dari alat kesehatan berteknologi modern, interior ruang pelayanan, hingga dukungan infrastruktur, seperti area parkir yang memadai. Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur Abdullah kepada wartawan mengatakan gedung telah selesai dibangun sehingga fokus berikutnya adalah memastikan seluruh fasilitas pelayanan tersedia sebelum menerima pasien.
16: Sudah baiknya sudah dibangun ya. Sambil kami melihat fasilitas-fasilitas yang lain yang memang dalam waktu dekat akan dilengkapi ya oleh rumah sakit, pelayanan yang lebih baik tentunya ke depan. Dan Pak Kadis juga tadi sudah punya lokasi apa tanah ya yang dibangun dari mana Pak?
17: Dari Kementerian
16: Kesehatan ya kan.
15: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin memastikan pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengadaan alat kesehatan. Adapun kebutuhan interior gedung bakal dipenuhi melalui anggaran Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sarani Samarinda. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin, kebutuhan alat kesehatan berdasarkan perencanaan mencapai sekitar 250 miliar rupiah. Namun pada tahun 2020 ini, pemerintah baru mengalokasikan sekitar 100 miliar rupiah. Ya,
18: yang bertahap lah. Gitu. Karena kan yang nanti dioperasionalkan juga bertahap ya. Sampai 1, 2, 3, kemudian nanti 4 baru sampai ke 8. Jadi tidak semuanya agar mempercepat. Nah, kalau semuanya perlu waktu yang lama. Sementara masyarakat itu ingin mempercepat bahwa apalagi kita tahu rumah sakit dengan IGD yang begitu bejubel, kemudian tempat perawatan juga tidak memadai, akhirnya kita buat di sini lebih banyak lagi sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir kurang tempat tidur dan sebagainya.
15: Jika seluruh tahapan pembenahan berjalan dengan sesuai rencana, gedung Pandurata RSUD Abdullah Sarani bakal menjadi tambahan kapasitas layanan strategis bagi RSUD yang kehadiran gedung ini sendiri diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan skala nasional dan mengurangi antrean pasien sekaligus memperkuat posisi Rumah Sakit Abdullah Sarani Samarinda sebagai rumah sakit rujukan utama di Kalimantan Timur.
5: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Rizky Multana melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, negara-negara ASEAN terus menyerukan pelucutan dan nonproliferasi senjata nuklir di kawasan meski dengan situasi keamanan global yang semakin menantang serta meningkatnya retorika provokatif terkait ancaman pemanfaatan senjata nuklir. Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Houm dalam taklimat hasil pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Jakarta Selasa hari ini. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara, hal tersebut, kata Kau, telah dibahas dalam rapat Komisi Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara pada 20 Juni 2026 dalam rangkaian AMM ke-59 di Manila, Filipina. Ia menyampaikan bahwa para Menlu ASEAN mengakui semakin lunturnya semangat perlucutan senjata nuklir dan arsitektur non-proliferasi di kawasan Asia Pasifik. Terlebih menyusul uji coba rudal balistik dan dinamika yang terjadi di Semenanjung Korea. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Dukung pengembangan sport tourism. Pemerintah melalui Kemenpora dukung kehadiran tim sepak bola Eropa ke Indonesia. Dari Senayan, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
19: Terima kasih dan pendengar, pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan dukungan penuh terhadap kehadiran tim sepak bola Eropa di Indonesia. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada media sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta jelang dihelatnya Super Cup Indonesia 2026 Chelsea versus AC Milan. Menpora Erick Thohir menjelaskan bahwa tim sekelas AC Milan dan Chelsea dan akan memberikan kehadiran kedua tim seperti Chelsea dan AC Milan akan memberikan efek yang baik bagi perekonomian melalui sport tourism. Terlebih kedua tim dikenal memiliki basis supporter ataupun basis penggemar yang cukup besar di tanah air.
20: Tentu ini hal yang sangat positif yang dulu sampaikan, jangan persepsi olahraga ini kayaknya tuh jadi beban. Semua mikirnya ini biaya, biaya, biaya. Padahal olahraga ini sudah menjadi revenue dan income tambahan buat negara. Karena apa? Contoh, kalau kita bicara ya, kalau ada pertandingan di Chelsea dan itu tiketnya ada transaksinya, terus ada pajaknya, betul kan? Nah, lalu impact-impact lainnya ada apa? Promosi, rilis. Nah, hal inilah kenapa kami ya sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang terakhir, beliau minta pertumbuhan ekonomi baru mulai juga dilihat dari sektor-sektor, yaitu industri olahraga dan maupun namanya sportul. Nah, karena itu juga ya di Kementerian Menpora sekarang sudah ada deputi yang namanya industri olahraga yang selama ini nggak pernah. Jadi saya sangat apresiasi untuk para private sector atau promotor yang bisa membawa event-event dunia. Kami pastikan kami mendukung ya, apapun yang kita bisa tentu sinergikan dengan segala keterbatasan. Dan saya yakin juga tadi dari PSSI juga Pak Ketum sudah sampaikan bahwa ini ya makin juga kita mendorong bagaimana eksekutif sepak bola kita bisa maksimal.
21: Nah, dan terdengar kehadiran Chelsea maupun AC Milan di Jakarta sendiri adalah bagian dari tour dari salah satu tim, yaitu Chelsea yang diketahui saat ini tengah melakukan tour Asia Pasifik mereka sebagai bagian dari musim ataupun persiapan mereka sebelum memasuki musim kompetisi baru, di mana mereka akan datang dengan salah satu yang tentu menjadi penantian yang atau sesuatu yang dinanti oleh para supporter, yaitu hadirnya Chelsea bersama pelatih baru mereka yaitu Xabi Alonso, salah satu legenda sepak bola dunia yang kini mulai musim baru ini akan menukangi Chelsea. Dan tentu akan dinanti kehadirannya oleh para supporter, tentu saja bukan hanya supporter Chelsea tapi juga tim-tim seperti basis supporter Liverpool yang merupakan salah satu klub yang pernah dibela Xabi Alonso, kemudian juga para penggemar yang menyukai tim-tim seperti Spanyol, di mana Xabi Alonso diketahui merupakan salah satu legenda sepak bola Spanyol, kemudian juga AC Milan yang tentu dihadapkan kehadirannya dengan full team seperti mega bintang Luka Modric yang saat ini diketahui baru saja memperpanjang kontraknya bersama AC Milan sehingga satu musim ke depan. Dan kedua tim ini dijadwalkan akan bertemu dalam pertandingan yang akan berlangsung pada Sabtu 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Senayan, Jakarta, Nirabdul Itilolipotiki RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bim, kecilin dulu musiknya ya.
1: Loh, kenapa?
0: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
1: Oh iya juga, menghormatin itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
0: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
2: Toleransi itu bukan mencampur adukkan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.
3: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
4: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
5: Menyapa malam. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saya Lukmantar akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

Pendengar, Indonesia berkomitmen memperkuat tata kelola kehutanan global melalui penguatan perdagangan hasil hutan yang legal dan berkelanjutan. Indonesia juga mengajak negara-negara anggota APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, untuk memperkuat kolaborasi dalam konservasi mangrove melalui World Mangrove Center. Indonesia hadir di 2026 APEC Ministerial Meeting on Forestry di Shenzhen, Tiongkok, di mana pertemuan tingkat menteri ini mengangkat tema Building a Green Asia Pacific for Shared Ecological Well-being, dengan fokus pada penguatan pengelolaan hutan lestari, pembangunan ekonomi hijau, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pemanfaatan inovasi dan teknologi untuk mendukung ketahanan kawasan Asia Pasifik.

0: Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan peneliti hidrologi hutan dan konservasi Das UGM, Dr. Insinyur Hatma Suryatmojo.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Hatma, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Sukman.
0: Kabar sehat ya, Pak Hatma?
2: Ya, alhamdulillah, sehat.
0: Pak Hatma, kalau kita bicara ini, kan Indonesia di APEC menekankan pentingnya tata kelola hutan yang berkelanjutan. Nah, dari perspektif hidrologi hutan, indikator apa, Pak, yang seharusnya menjadi tolok ukur utama keberhasilan tata kelola tersebut, selain luas tutupan hutan ini?
2: Ya, saya tetap akan menggunakan luas tutupan hutan dulu, Mas Lukman. Ya. Siap. Karena begini, Indonesia itu harus bangga sebagai negara ke-8 di dunia yang memiliki hutan terluas. Jadi kita masuk 10 besar negara-negara di dunia yang memiliki hutan luas sampai saat ini kan angkanya di sekitar 97,5 juta hektar ya. Yeah. Nah, artinya apa? Artinya ketika kita memiliki kawasan hutan, itu memang hutan itu harus kita pandang sebagai sebuah sistem penyangga kehidupan.
0: Oke. Okay.
2: Sejak dulu manusia itu kan selalu berinteraksi dengan hutan dan memanfaatkan semua sumber dayanya, baik dari kayu, hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu. Nah, sehingga ketika manusia itu sesungguhnya membutuhkan hutan dan harus hidup berdampingan dengan ekosistem hutan dalam hal ini, tentunya ini tidak bisa kita kemudian sisihkan ketika pembangunan itu berjalan sangat cepat saat ini, di mana pembangunan di Indonesia itu kan luar biasa perkembangannya. Nah, sehingga memang apa yang dilakukan pemerintah dengan mengikuti APEC dan mempromosikan bagaimana tata kelola hutan yang bagus, itu saya kira sesuatu yang seharusnya sudah dilakukan cukup lama. Karena apa? Karena dengan cara itulah dunia itu akan aware, dunia itu akan berpaling ke Indonesia, melihat ternyata di Indonesia itu ada kawasan hutan yang potensinya luar biasa dan itu memang harus didukung untuk tata kelola yang baik. Nah, hubungannya apa dengan tadi yang ditanyakan Mas Lukman dengan hidrologi? Sekarang kita selalu kaitkan dengan era perubahan iklim.
0: Saya selalu
2: sampaikan di banyak forum, kita itu sebenarnya sudah nggak cukup lagi ngomong sekarang ini kita sedang mengalami perubahan iklim. Bukan, ya sekarang iklim yang baru itu adalah ya iklim yang sekarang kita alami gitu. Jadi kita sebenarnya memasuki sebuah kenormalan baru, yaitu iklim yang berbeda dengan iklim yang dulu sering kita ceritakan dan mungkin sering kita alami.
0: Ini yang
2: harusnya masyarakat itu mulai menggeser paradigmanya, termasuk wah sekarang ini banyak anomali cuaca sehingga hujan ekstrim itu sering terjadi yang menyebabkan bencana hidrometeorologis itu banyak. Nah, ini narasi yang harus dirubah, bahwa sekarang ini kita memasuki kenormalan baru bahwa iklim di Indonesia, cuaca di Indonesia itu memang karakteristiknya seperti yang dulu kita anggap itu ekstrim atau anomali. Coba nanti kita lihat, ini sekarang memasuki musim kemarau panjang, ada El Nino, jelas-jelas itu nanti akan merugikan banyak manusia di Indonesia, termasuk mereka-mereka yang sangat menggantungkan hidupnya atau produktivitasnya dari sumber daya air, petani terutama, ya kan? Sehingga sekarang jadi masalah yang besar. Kenapa? Ya karena kita nggak mengelola sistem hidrologi yang itu sangat dipengaruhi oleh keberadaan fungsi hutan. Nah, jadi fungsi hutan sebagai pengendali daur air itu juga menjadi hal yang harus diperhatikan oleh semua pihak, tidak hanya pengelola sektor kehutanan dalam hal ini kalau pemerintah ya Kementerian Kehutanan, tapi seluruh elemen masyarakat itu juga harus aware, harus paham, dan harus mau memahami bahwa kita membutuhkan kawasan hutan untuk membantu kita dalam jangka panjang terkait dengan ketersediaan air. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga sistem dan proses hidrologinya. Saya kira itu maksudnya.
0: Kalau kita bicara rehabilitasi hutan ini ya, Pak Hatma, selama ini kan keberhasilan rehabilitasi hutan sering diukur dari jumlah pohon yang ditanam gitu. Apakah pendekatan itu cukup atau justru fungsi hidrologis das yang seharusnya menjadi ukuran utama ini, Pak?
2: Ya, itu boleh kita katakan cukup untuk masa lalu. Kenapa cukup untuk masa lalu? Karena Karena begini, ya. Bagaimanapun juga orang memahami terkait dengan fungsi hutan itu kan tidak semua masih terbatas ya.
0: Ya.
2: Sehingga cara yang paling mudah adalah ketika suatu lahan itu kemudian direhabilitasi, terus ada tanaman yang tumbuh, maka bolehlah itu dikatakan bahwa kita sudah cukup berhasil untuk membangun satu kawasan hutan. Tapi di sisi lain, kita punya banyak sekali penelitian, tidak hanya yang kami lakukan di UGM, tapi juga teman-teman dari perguruan tinggi lain, itu kita bisa menyimpulkan bahwa ketika saat kita melakukan proses rehabilitasi kawasan hutan, hutan itu mungkin dalam 10 tahun akan pulih, terlihat pulih dari penutupan kawasannya.
0: Okay.
2: Sudah hijau gitu ya, tumbuhannya besar-besar gitu. Tapi sesungguhnya dari aspek hidrologinya, itu kami sudah meneliti itu membutuhkan waktu minimal 15 tahun sampai 20 tahun.
0: Wow.
2: Untuk pulihnya proses hidrologi dari suatu kawasan hutan. Nah, ini tentunya kita bicara sesuatu yang mungkin tidak banyak orang tahu.
0: Iya.
2: Tapi dengan forum ini saya justru ingin mengajak semua pendengar RRI supaya kita juga mari kita lihat bahwa membangun kawasan hutan itu tidak cukup hanya dengan menumbuhkan kayu. Tapi kita juga harus memastikan bahwa seluruh proses hutan sebagai habitat satwa liar itu juga cukup. Ketika hutan itu direhabilitasi, kemudian burung-burung datang, muncul satwa yang lain, berarti itu sudah bisa menjadi habitat satwa. Kemudian ketika ada hujan, kemudian dia mampu mengendalikan daur air sehingga mengurangi risiko bencana hidrometeorologis, itu berarti hutan yang sesungguhnya sudah bisa terwujud. Itu maksudnya.
0: Ya, Pak, seberapa besar Pak hubungan antara degradasi hutan di daerah hulu dengan meningkatnya banjir dan kekeringan yang terjadi hampir bersamaan di berbagai wilayah Indonesia?
2: Ya, kita itu selama ini, jadi gini, di zaman pemerintahan kolonial Belanda dulu, mereka itu cukup kuat untuk memperhatikan dalam pengelolaan kawasan secara administrasi, itu mereka menggunakan batas alam. Dalam hal ini, suatu daerah dengan daerah yang lain itu dibatasi oleh batas alam, yaitu daerah aliran sungai. Nah, ketika kemudian di era setelah kita merdeka, batas alam itu sudah tidak disamakan sebagai batas administrasi. Kenapa? Karena batas administrasi itu adalah batas politik. Ya, sehingga orang itu kepentingan saja, tapi tidak melihat bagaimana keseimbangan atau harmonisasi alam itu terjadi. Nah, akibatnya apa? Secara alamiah, antara hulu dengan hilir, itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga saat ini ada satu kabupaten misalnya, yang dia itu letaknya di daerah hulu.
0: Okay.
2: Ada satu kabupaten yang semuanya letaknya di daerah hilir. Mereka tidak pernah komunikasi, mereka tidak pernah kolaborasi, tidak pernah kerjasama, tidak pernah saling tahu apa butuhmu dan apa yang bisa diberikan. Nah, akibatnya tadi yang Mas sampaikan, bagaimana ini dengan kondisi banyaknya bencana akibat harmonisasi hulu hilir tidak pernah harmonis gitu ya. Ya, itu yang akan terjadi selama cara berpikir kita itu masih sangat parsial dengan kepentingan-kepentingan politik, terutama menyangkut wilayah.
0: Ya. Nah, gitu, kalau kita lihat kan pemerintah ini terus mendorong investasi di sektor kehutanan dan pangan ya, Pak Hatma. Nah, bagaimana memastikan pembangunan ekonomi tidak mengorbankan fungsi hidrologi das yang dampaknya baru terasa bertahun-tahun kemudian ini, Pak?
2: Ya, jadi gini, ketika kita melakukan pembangunan itu sebenarnya apa yang mau kita target? Itu apakah dampak ekonomi semu atau dampak ekonomi nyata?
0: Okay.
2: Kalau dampak ekonomi semu, mungkin pembangunan itu akan langsung terasa manfaat ekonominya dalam jangka pendek, misalnya 5 tahun kurang gitu ya, itu sudah terlihat. Tapi perlu kita ketahui, semua pembangunan yang dilakukan oleh manusia itu pasti mengganggu keseimbangan ekosistem. Dalam hal ini kalau tadi kita bicara daerah aliran sungai, pasti akan mengganggu keseimbangan harmonisasi hulu hilir di sebuah daerah aliran sungai.
0: Yeah.
2: Nah, dampaknya itu baru akan muncul setelah pembangunan yang berdampak secara semu tadi itu selesai. Maka yang sekarang kita lihat di semua tempat itu kejadian bencana itu tidak pernah sama jumlahnya, tapi justru setiap tahun itu selalu meningkat kejadiannya, seperti yang dicatat oleh BNPB. Data BNPB itu tidak pernah mencatat tahun ini sama dengan tahun lalu. Tahun ini selalu lebih banyak daripada tahun lalu. Artinya apa? Artinya itu indikator yang paling gampang bahwa sebenarnya ekosistem kita, daerah aliran sungai kita itu nggak ada yang sehat lagi. Semuanya sudah rusak akibat pembangunan sembu tadi, yang targetnya adalah untuk mendapatkan nilai ekonomi sesaat. Tapi kalau pembangunan berkelanjutan, itu yang dilihat adalah ketika satu intervensi pembangunan itu dilakukan, apa dampaknya itu yang dilihat, kemudian bagaimana menjamin sustainability itu terjadi. Nah itu yang memang secara investasi mungkin besar, secara manfaat ekonomi langsung mungkin tidak setinggi yang pembangunan secara semu tadi. Tapi itu bisa menjamin masa depan sebuah negara. Kita yang ada di Indonesia dengan semua kekayaan sumber daya alam, kalau kemudian pembangunannya itu tidak memperhatikan bagaimana menjaga kelestariannya dan jangka panjangnya, sustainability-nya, ya kita tinggal tunggu aja nanti kita tidak bisa hidup di Indonesia. Ekstrimnya sampai seperti itu, Mas.
0: Pak Hatma, kalau kita ketahui kan sebenarnya juga banyak daerah ya telah memiliki program rehabilitasi das gitu. Tetapi banjir dan sedimentasi masih terus terjadi gitu ya. Bagaimana ini Pak? Di mana letak kelemahan terbesar kebijakan implementasi atau pengawasan ini, Pak?
2: Sebenarnya bukan hanya pengawasan dan implementasi, Mas. Sebenarnya itu menunjukkan bahwa akselerasi perusakan

0: Yes, Kak Dinsa. Nah, sehingga itu Mas, kita memang harus penuh kebijaksanaan ketika kita memanfaatkan sumber daya alam kita.
1: Yeah.
0: Memang Indonesia itu juara 8 ya, negara dengan luas hutan terbanyak di dunia. Tapi kita tidak boleh menganggap itu sebagai, kalau gitu Indonesia masih kita babat sih, oke-oke aja, masih luas ya. Masih luas. Pemerintah masih berkomitmen menetapkan hutan di Indonesia itu 120 juta hektar.
1: Okay.
0: Menurut data Kementerian Kehutanan. Tapi kalau dihitung luas kawasan hutan yang berpenutupan hutan itu nggak sampai 100 juta. Atau tadi saya sampaikan 95 juta. Berarti ada sekitar 25 juta hektar kawasannya itu statusnya hutan, tapi dia tidak ada pohonnya.
1: Oke. Okay. Ya.
0: Itu kan, ya. Itu PR kita.
1: Iya. Ya. Pak Hatma, kita sapa pendengar yang ingin bergabung boleh ya, Pak Hatma ya?
0: Boleh, boleh, silakan.
1: Ada Pak Joni Susanto di Yogyakarta. Pak Joni, selamat malam.
2: Malam, Bung Lukman.
1: Malam, Pak, silakan.
2: Malam, Pak Rahma, Pak Hatma ya.
1: Pak Hatma ya.
0: Iya, malam, Pak Joni.
2: Iya, salam sehat. Pak Hatma, sejauh apa efektivitas kinerja Balai Konservasi ya sumber daya alam sehingga masih terjadi terus deforestasi. Malah kita ini kalah dengan kekuatan hukum. Artinya apa? Tidak ada penegasan sama sekali. Jadi lemahnya penegakan hukum sehingga terus-menerus terjadi deforestasi. Ini perlu diperhatikan Pak Atma. Seperti kasus di Sumatera Utara itu belum terselesaikan sampai sekarang. Itu aja saya. Terima kasih. Selamat malam.
1: Selamat malam. Mungkin bisa ditanggapi.
0: Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Joni atas apa namanya
1: pertanyaannya
0: ya. Jadi begini, sesungguhnya dari negara itu, pemerintah itu sudah mengatur. Jadi kawasan hutan itu kan dibagi-bagi sesuai dengan fungsinya. Ada kawasan hutan yang dia memiliki karena dia memiliki nilai keanekaragaman yang tinggi, kemudian ditetapkan sebagai hutan konservasi. Ya, kemudian ada hutan produksi yang memang dia fungsinya adalah untuk memproduksi hasil hutan kayu, gitu ya. Ada juga hutan produksi terbatas. Dia boleh diambil kayunya, tapi tidak boleh semua diambil, gitu. Dibatasi yang diambil. Kemudian juga ada namanya hutan konversi. Ya, hutan konversi itu adalah hutan cadangan. Cadangan untuk apa? Hutan yang memang disediakan, luasan hutan yang memang disediakan. Kalau nanti pemerintah itu butuh pembangunan. Misalnya pemerintah butuh membuat jalan tol. Jalan tolnya itu ternyata harus melewati kawasan hutan. Maka status dari kawasan hutan itu harus berupa hutan yang dapat dikonversi. Untuk menjadi apa? Untuk menjadi areal penggunaan lain. Dalam hal ini untuk digunakan, bisa digunakan sebagai pembangunan. Pemerintah butuh bangun bendungan untuk pengairan sawah gitu ya. Dan itu lokasinya di hulu. Yang hulu itu notabene adalah kawasan berhutan. Nah, maka kawasannya itu harus dievaluasi terlebih dahulu apakah dia boleh untuk dirubah fungsinya atau tidak. Kalau ternyata di kawasan hulu itu adalah kawasan hutan konservasi, maka tentunya tidak boleh untuk diganggu gugat. Nah, tadi yang disampaikan terkait dengan apa BKSDA. BKSDA itu fungsinya adalah memastikan bahwa keanekaragaman hayati di Indonesia itu dapat dijaga dan terus dipulihkan. Maka berbeda dengan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang dia tugasnya adalah memastikan bahwa di dalam sebuah daerah aliran sungai itu terjadi keseimbangan antara area-area yang harusnya berhutan dengan area-area yang dapat digunakan untuk fungsi produksi. Jadi di pemerintah sendiri dalam hal ini Kementerian Kehutanan itu sudah dibagi-bagi itu tugasnya ya. Nah, terkait dengan tadi Pak Joni menyinggung terkait dengan di Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat. Ya, mohon maaf, saya kira itu yang akan banyak kita jumpai masa datang, Mas Lukman. Iya, ini nanti setelah El Nino kita memasuki musim hujan, ya harapannya semoga tidak. Tapi kalau melihat trennya,

0: Tadi saya sampaikan di awal, kita harus siap dan sadar bahwa kita memasuki kenormalan berikutnya terkait dengan cuaca, terkait dengan iklim, yang itu harus dipahami sebagai sesuatu yang harus dimulai lagi. Sehingga kalau kita urusannya dengan kalau gitu, harus ada penataan ulang atau apa, kalau di daerah kan ada namanya rencana tata ruang wilayah, RTRW. RTRW menurut saya sekarang di daerah-daerah yang memiliki potensi kebencanaan tinggi, itu tidak cukup untuk RTRW itu direvisi. Saya sering menyebut di banyak forum, RTRW itu harus direset. Direset itu ditata kembali, ditata ulang sejak awal. Karena apa ya? Tadi kita kondisi ekosistem kita sudah berubah. Kesehatan das kita sudah berubah. Iklim kita sudah berubah. Cuaca kita sudah berbeda. Kita memasuki kenormalan berikutnya. Kalau tata ruang itu masih menggunakan tata ruang yang ada saat ini, atau katakanlah direvisi sedikit, tapi itu tidak menjawab kerentanan terkait dengan bencana hidrometeorologis ke depan, ya pasti nanti kita akan jumpai kejadian seperti itu, Mas.
1: Baik, iya. Pak Hatma, terima kasih banyak waktu dan edukasinya malam hari ini ya, Pak Hatma, untuk kami.
0: Sama-sama, Mas Lukman.
1: Sehat dan sukses selalu, selamat malam, Pak.
0: Sama-sama, ya, semoga bermanfaat.
1: Amin. Pendengar, peneliti hidrologi hutan dan konservasi daerah aliran Sungai Todas UGM, Dr. Insinyur Hatma Suryatmojo. Kami berbincang terkait dengan Indonesia dorong tata kelola hutan di forum APEC.
2: Wawancara Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK untuk pertama kalinya melibatkan Badan Pengelola Investasi Daya Anegata Nusantara atau BPI dan Antara dalam rapat rutin yang diselenggarakan setiap 3 bulan sekali. Kami hadirkan laporannya langsung bersama dengan rekan kami Magdalena Krisnawati. Lena.
1: Selamat malam pendengar, saat ini saya berada di kantor Lembaga Penjamin Simpanan LPS di kawasan Pusat Bisnis ECB di Jakarta. Beberapa saat yang lalu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memberikan pernyataan singkat usai melakukan rapat rutin Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di kantor LPS. Pernyataan Purbaya seputar keikutsertaan Badan Pengelola Investasi Daya Anegata Nusantara atau BPI dan Antara dalam rapat KSSK yang berlangsung hari ini. Karena biasanya rapat KSSK yang dilakukan setiap 3 bulan sekali hanya melibatkan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Menteri Keuangan Purbaya mengatakan keikutsertaan dan antara dalam rapat KSSK kali ini adalah tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar denantara ikut serta dalam KSSK. Namun menurut Purbaya keikutsertaan dan antara dalam rapat hari ini hanya memberikan masukan, tidak berhak ikut dalam pengambilan keputusan KSSK.
2: Posisi dan antara pada rapatnya sebagai undangan, jadi kita juga kan regulator semuanya rapat bisa di antar regulator aja. Kadang-kadang kami ingin mendengar masukan langsung dari pelaku bisnisnya yang memanage bisnis yang besar itu. Dan antara memberikan masukan yang cukup positif pada rapat sore hari ini. Artinya kita bisa dapat informasi yang lebih untuk memastikan kebijakan kita lebih tepat sasaran ke depannya. Begitu.
1: Sebelumnya, CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan arahan Presiden Prabowo agar Danantara terlibat dalam pertemuan rutin KSSK agar keputusan yang diambil KSSK dapat lebih berdampak pada perekonomian nasional. Sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya didorong dari sisi fiskal dan moneter saja, tetapi juga dari dunia usaha khususnya BUMN. Sementara itu, hasil atau keputusan rapat KSSK hari ini mengenai kondisi stabilitas sistem keuangan di dalam negeri baru akan disampaikan pada hari Senin pekan depan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi menghadapi potensi El Nino dengan berkaca pada pengalaman menghadapi fenomena serupa pada tahun-tahun sebelumnya. Amran mengatakan pemerintah tidak hanya menyiapkan mitigasi untuk tahun ini, tetapi telah memulainya sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menjelaskan pemerintah telah menjalankan sejumlah program untuk

Kapasitas terminal gas alam cair atau LNG terapung milik Bangladesh di Mohes Khali. Permintaan bantuan itu disampaikan langsung Perdana Menteri Bangladesh Tariq Rahman kepada Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim melalui sambungan telepon. Anwar Ibrahim menyampaikan Bangladesh memohon bantuan Malaysia termasuk melalui kerjasama dengan perusahaan migas Malaysia, yakni Petronas, untuk memasok LNG guna membantu memenuhi kebutuhan mendesak negara tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim nasional Myanmar membungkam Filipina dengan skor telak 4-1 pada laga grup B Piala AFF 2026 dalam pertandingan di New Clark City Athletic Stadium Kapas, Filipina. Dengan hasil itu, Myanmar yang mengoleksi 3 poin naik ke peringkat kedua klasemen grup B menggeser Malaysia dengan unggul selisih gol.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terkadang kita lupa waktu untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam, dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan, dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, bahkan kondisi rumah yang berantakan sudah tidak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan cepat saji sudah siap disantap dalam berbagai keadaan, tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi tubuh kita. Air putih sudah kalah pamor dengan beberapa minuman hits masa kini, yang memang enak di mulut, tapi tidak untuk di perut. Sekarang, pernahkah kita peduli? Paling tidak untuk diri sendiri.
1: Ayo bergerak lebih banyak, makan lebih baik, dan hidup lebih sehat. Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
2: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokos Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser, dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
3: Papi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga.

0: tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya bapak, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak, tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Catatan Peristiwa.
3: Tanggal 28 Juli 1914, Perang Dunia Pertama dimulai sebagai sebuah perang global yang terpusat di Eropa dan berakhir 4 tahun kemudian di tanggal 11 November 1918. Perang ini melibatkan semua kekuatan besar dunia yang terbagi menjadi dua aliansi bertentangan, yaitu Britania Raya, Prancis, dan Rusia yang tergabung dalam pihak sekutu, sementara blok sentral yaitu Jerman, Austria-Hungaria, dan Italia. Lebih dari 70 juta tentara militer, termasuk 60 juta orang Eropa, dimobilisasi dalam perang tersebut dan lebih dari 9 juta prajurit gugur, terutama akibat kemajuan teknologi perang. Perang ini berakhir dengan kemenangan di pihak sekutu yang dikendalikan oleh Britania Raya, Prancis, dan Rusia.
1: Sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Pendengar, jumpa lagi dalam Energi Sukses Bisnis. Kali ini mengangkat tema menciptakan atlet olahraga gimnastik berprestasi. Dan tentu saja saya tidak sendiri, ditemani Master Coach and Founder Smart Business Coaching Firm, ada Coach Margetti Herwin atau Coach Getty. Coach Getty, malam Coach.
5: Selamat malam Bang Lukman.
4: Ya, kita hadirkan ini menciptakan atlet olahraga gimnastik berprestasi nanti dengan siapa, Coach?
5: Nah, ini ada mantan atlet nasional yang juga pernah ikut kelas saya, juga pernah didampingi, namanya Bu Dian.
4: Bu Dian.
5: Nah, Ibu Dian Arifin, nanti kita ngobrol dan kita tanya dengan Bu Dian yang langsung.
4: Ya, sudah tersambung ya, ada Bu Dian Arifin, founder Dian Gymnastic and Pilates ya, conditioning trainer. Bu Dian, selamat malam.
6: Selamat malam.
5: Malam Bu Dian.
6: Ya, selamat malam Coach Getty, selamat malam Mas Lukman.
4: Ya, Bu Dian, ini membangun atau menciptakan atlet olahraga gimnastik berprestasi itu sejak tahun berapa, Bu Dian?
6: Kalau saya sebenarnya bukan untuk menciptakan atlet, itu artinya untuk dari basicnya dulu. Jadi kita mempersiapkan dari awalnya dulu. Karena kalau untuk menjadi atlet yang benar-benar nasional itu membutuhkan waktu jangka panjang. Jadi misalnya kayak saya latihan dari sejak usia 6 tahun. Artinya kita sudah latihan basic-basicnya. Kemudian nanti bertahap ada event-event, dan kemudian nanti ada seleksi, baru menuju ke event yang nasional dan internasional. Itu prosesnya, jadi jangka panjang.
4: Jadi dipupuk dari usia dini ya, dari 6 tahun tadi?
6: Iya, Iya. Iya. Okay. Sekarang ini mulai di banyak ya. Sekarang kan klub-klub juga banyak. Saya dulu pernah membina. Awalnya adalah saya sebenarnya dulunya nggak punya klub ya, tapi karena banyak permintaan dari teman-teman, karena saya mantan atlet, jadi saya mencoba. Jadi dari usia 4 tahun, 5 tahun itu bisa pelan-pelan, tapi metodenya berbeda. Jadi misalnya dari cara bermain, fun dulu supaya anak-anak ini menyukai olahraga gimnastik dulu, baru nanti bertahap. Jadi tidak langsung ke prestasi, tapi kita bertahap memberikannya.
4: Ini luar biasa ya untuk pendengar, untuk Anda yang bergabung bersama kami, silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888. Kalau dari suara mungkin sulit mengenali, tapi pendengar bisa melihat RRI Net ya, di mana ada Budian. Ini merupakan mantan atlet senam legendaris Indonesia yang kini aktif ya, pengurus olahraga. Dan kalau bicara kemasannya itu aktif berkompetisi pada era 80-an 90-an ya, Budian ya.
6: Betul, iya. Saya era 70 sampai 80 menjadi atlet nasional untuk di PON, SEA Games dan Asian Games.
4: Coach, ini luar biasa ya. Coach, kalau kita lihat ini kan sebuah usaha ya. Didukung sama ownernya ini luar biasa gitu ya. Memang yang tidak kaleng-kaleng ini mantan atletnya langsung.
5: Jadi memang para pelatih ya yang mantan atlet ini mereka tahu banget bagaimana proses mereka latihan, mereka belajar, mereka tumbuh, akhirnya mereka menjadi atlet yang berprestasi. Nah, atlet-atlet nasional di Indonesia ini luar biasa banyak dan mereka nggak banyak juga sebenarnya yang mau untuk melatih di tingkat dini. Karena ini prosesnya panjang. Kadang-kadang mau instan aja udah jadi baru dia mau melatih. Tapi Budian ini memang agak unik, ngelatihnya dari anak kecil gitu. Padahal kalau dari anak kecil gak semuanya juga jadi atlet yang benar-benar mau. 4-5 tahun mungkin ibunya yang punya ambisi gitu kan. Tapi setelah dia dewasa kita ngalami dilematis lagi. Nah ini mungkin Budian bisa cerita nih.
4: Kenapa sih Bu bisa apa dari anak-anak ini?
6: Jadi kalau kita melihat dulu zaman dulu kan bibit mencari bibit-bibit gimnastik itu sulit sekali, gitu loh. Tapi era-era sekarang itu gimnastik tuh banyak diminati anak-anak, karena mungkin melihat sekarang kan banyak event, banyak klub gitu ya. Intinya kita perlu ketahui bahwa gimnastik adalah sport, mother of sport, jadi induknya olahraga. Kalau bisa atlet, misalnya anak ini latihan dari kecil tapi ternyata prestasinya bukan di gimnastik, dia bisa masuk ke cabang lain. Artinya bisa berprestasi, misalnya mau di golf kek, mau di basket kek, mau di cabang apapun itu. Banyak yang pernah mengalami seperti itu. Misalnya di zamannya saya atau zamannya junior saya ada atlet yang ternyata di senam itu tidak berprestasi, tapi dia masuk ke loncat indah, masuk ke atletik, ternyata dia menjadi olimpian. Artinya jenjang karir prestasinya dia bisa berhasil di cabang lain. Jadi bukan kita memaksakan anak ini di gimnastik nanti harus jadi atlet di gimnastik, tidak. Jadi kita memang memberikan, kalau memang anak ini benar-benar suka dan cocok, karena gimnastik ini olahraga yang benar-benar cukup berat mental, kemudian dia siap waktu ya kan gitu loh, kemudian disiplin plinnya, nah itu penting banget. Jadi makanya latihan pagi sore, dulu saya aja pagi sore sekolah mungkin banyak dispensasi lah.
4: Jadi diasah bakat dan minatnya, nanti baru ketahuan ya nanti potensinya kemana, begitu ya Bu Dian? Betul. Nah betul. Kalau
6: jadi
4: dia
6: rekreasional.
4: Nah Dian, gimnastik ini di mana Bu Dian?
6: Saya dulu awalnya pertama itu membangun di 2015 di Ragunan. Dulu kan di Gor Ragunan, karena tempat fasilitas gimnastik itu sangat minim sekali karena alat-alatnya cukup banyak dan mahal. Jadi saat di Ragunan saya mengadakan, karena awalnya cuma 4 anak, 6 anak, ternyata menjadi ke 50 anak. Setelah itu Ragunan mau renovasi Asian Games. Jadi klub-klub harus bergeser. Nah, kemudian ada satu tempat yang kebetulan saya diberi kesempatan ya bareng mengembangkan di daerah Bintaro. Tapi di 2023 kita sudah misah ya, artinya partner kerjanya. Jadi sekarang saya kembali ke sekolah-sekolah nih. Saya masuk ke sekolah, kemudian di Gandul ada kecil-kecilan sekolah Anhal, kemudian di Lazuardi. Jadi saya mencoba pendekatan ke sekolah-sekolah. Karena untuk ke klub sama mungkin saya bekerja sama dengan POUZA Sport Academy yang ada di Lebak Bulus. Itu fasilitasnya lumayan banyak untuk itunya.
4: Coach, kalau ini kan Budian ini mantan atlet senam gitu yang berprestasi kita ketahui, dan beliau juga pengurus PB Persani kalau tidak salah ya Budian ya. Dan ini masih banyak banget ininya apa karirnya di dunia gimnastik ini. Bagaimana coach kalau kita ngelihat ini potensi ini dari anak loh coach, bukannya tadi dikatakan dah dewasa ataupun remaja.
5: Iya, jadi Budian enggak bisa terlepas dari fasilitas latihan.
4: Iya.
5: Apalagi tadi tempat latihannya minim sedikit gitu ya. Apa karena mungkin peluangnya tidak terlalu besar gitu sehingga gym-gymnya dikit. Beda sama lapangan padel. Lapangan padel ada di mana-mana tapi belum ada pertandingan nasional atau internasionalnya.
4: Iya.
5: Ya, sementara gimnastik ini udah sampai Olimpian, udah sampai Olimpiade. Saya nggak tahu apakah fasilitasnya ini sekarang banyak di Jakarta, bagaimana di daerah. Karena Budian ini melatih atlet dari kecil, tapi ntar begitu besar nggak ada alatnya kan bingung juga, dan tidak ada fasilitas yang menunjang. Nah makanya di sekolah-sekolah ini sekarang ada, gitu ya. Nah mungkin saya juga mau tanya sama Budian, Budian ini gimana menemukan bibit, terus melatih dia untuk terus konsisten dengan peralatan-peralatan penunjang, penyewaan alat gimnastik ini yang minim, Budian.
6: Jadi sekarang ini alhamdulillah nih kayak kita pemerintah sudah dibantu ya, untuk atlet nasional pun aja baru mendapatkan tempat di Cibubur. Karena kita sulit banget, sulit-sulit untuk atlet nasional aja sulit ya. Yang ada cuman ada di DKI, Raden Inten. Dulu saya latihannya di Jalan Sabang, sekarang sudah gak ada. Jadi hanya satu yang di Jakarta untuk atlet nasional, di latihan di Raden Inten. Alhamdulillah Kemenpora sekarang sudah memberikan tempat latihan adalah di Cibubur, itu untuk atlet-atlet nasional. Ya. Nah, kemudian yang di Ragunan itu sekarang punya DKI juga. Nah, sekarang ada beberapa klub yang memang banyak. Jadi tempat latihannya cukup memadai, tapi terbatas, sangat-sangat terbatas. Untuk di sekolahan yang saya jalanin itu juga hanya baru matras kecil-kecil. Nah, sedangkan kalau kita mau ikut level pertandingan deh, level 1 aja yang ringan-ringan, itu pun udah ada 4 alat yang harus kita kuasai. Paling tidak ada box-box, kemudian ada untuk papan lompat. Jadi memang butuh effort juga, biaya. Jadi sekolah juga harus butuh support. Yang saya lihat adalah sekolah internasional itu sangat-sangat supporting terhadap semua olahraga, salah satunya gimnastik. Jadi kayak kemarin kita mengadakan Indonesia Open dari Federasi Gimnastik Indonesia, sekarang namanya bukan PB Persani lagi ya, jadi Federasi Gimnastik Indonesia. Karena kenapa dirubah? Karena sekarang banyak image kalau namanya senam tuh senam poco-poco, senam line dance gitu loh. Jadi federasi merubah namanya Federasi Gimnastik Indonesia untuk hal ini. Jadi memang effortnya sangat, apalagi di daerah, benar, daerah itu sangat terbatas sekali. Kalau tidak ada kegiatan event pon, nah mereka nggak punya alat yang lengkap. Tidak punya alat yang lengkap. Jadi daerah-daerah yang pernah ditempatkan untuk PON, nah itu perlu dilatih terus daerah. Mantan-mantan atletnya sekarang banyak ya di Indonesia ya, di daerah. Nah itu perlu dikembangkan. Makanya dengan jalannya klub, alhamdulillah nih sekarang teman-teman bikin klub lah kecil-kecilan, supaya ya itu bibitnya bisa banyak gitu loh. Jadi nanti ada satu atlet Indonesia yang masuk Olimpian ya, Rifda Irvana Lutfi. Maunya nanti ada lagi atlet-atlet Olimpian. Kalau saya kan dulu sampai Asia aja nih, belum sampai dunia. Karena mau nembus dunia aja susah banget untuk ini.
4: Tapi tantangannya apa, Budian?
6: Tantangannya kalau untuk yang pertama adalah atlet itu harus kuat mental. Kemudian kalau kita lihat, kita memang harus banyak latihan tryout ke luar negeri. Okay. Jadi kan di luar negeri tuh lebih kayak saya dulu latihan di Rusia, latihan di Rumania. Kalau atlet sekarang tuh ke Amerika, kemudian ke Jepang, karena kebetulan untuk putra Jepangnya bagus, Amerika itu atlet putrinya bagus untuk ini. Jadi kita melihat peluang negara-negara mana, karena hubungan federasi dengan Indonesia dengan federasi internasional atau Asia cukup bagus gitu. Jadi sangat disupport, makanya Indonesia kemarin bisa tembus ke Olimpiade.
4: Ya, kita sapa pendengar dulu ya Coach dan Budian, ada Budinda di Bogor. Budinda malam.
2: Selamat malam kembali Bung Lukman Tara.
5: Malam Budinda.
2: Malam juga Coach Gesi, baga-baga
5: Baik Bu.
2: Alhamdulillah jumpa lagi di episode 101.
5: Beragam narasumber Ibu, punya banyak pengalaman bisnis.
2: Iya betul, jadi bisa diterapkan. Dan salah duanya tadi udah saya terapkan nih di keluarga nih seperti salah dua ya, bukan salah satu, salah dua. Ke Ibu Diana selamat malam.
6: Malam Ibu.
2: Seneng deh, jadi ingat di masa-masa beberapa puluh tahun yang lalu kalau bisa ngomong senam, gimnastik dan planet itu favorit gitu ya, Ibu Diana. Mungkin Ibu seangkatan dengan kakak ini, Berti Tilarso.
6: Oh iya, kalau itu saya manggilnya Tante Berti, itu lebih senior di atas saya.
2: Senior. Senior ya, Berti Tilarso, dokter. Ibu Diana.
4: Ibu Dian.
2: Ibu Dian.
4: Iya, jangan ditambah-tambahin, Bu Dina.
2: Enggak boleh ditambahkan.
4: Iya, silakan.
2: Iya. Ini kalau untuk kan usaha nih ya, boleh dibilang sekarang jadi usaha kan begitu ya, karena di beberapa tempat juga ada ya. Nah, untuk instrukturnya tuh selama ini yang sudah berjalan ini bagi hasil atau per datang? Setiap kelasnya begitu, setiap datang untuk instrukturnya ya, begitu juga untuk anggotanya, Ibu Dian. Itu sih yang jadi pertanyaan karena menarik nih Kosiketi. Sepertinya itu aja Bu Dian.
5: Terima kasih.
6: Terima kasih Bu. Jadi kalau kita mau membuka suatu gimnastik gitu ya, itu bisa kita lihat. Kalau member saya biasanya mengambilnya ada bulanan. Karena kalau per datang, mungkin kalau untuk trial bisa per datang. Tapi kalau nanti tidak bulanan, itu hitungan cash flow biasanya agak lumayan sulit. Kalau ini untuk saya yang saya jalankan. Kemudian kalau untuk hitungan pelatih, itu ada yang kita bagi, ada yang full time dan ada yang part time. Jadi dilihat dari kualitas SDM-nya. Nah, untuk pelatih pun biasanya kita lihat dulu, kita tes. Seperti apa coachnya ya, kalau misalnya dia basicnya punya olahraga, ya itu dia juga. Karena menangani latihan gimnastik itu nggak mudah. Bagaimana caranya dia misalnya anak kecil, tiba-tiba dia udah langsung dikasih roll ke depan. Nah itu nggak bisa seperti itu. Jadi harus ada tahapan-tahapannya. Biar sebaiknya coachnya itu atau trenernya itu harus dididik dulu gitu loh. Kalau saya misalnya punya klub, kemudian saya lihat dulu nih, pelatih ini sudah bisa melakukan seperti gerakan-gerakan yang sulit. Pelatih yang ini untuk anak-anak yang lebih kecil. Jadi kita bagi. Jadi itu seperti itu Bu Dinda. Jadi nggak hanya kita merekrut seperti hal gampang aja, tidak. Karena kalau saya kebetulan saya ini juga sebagai instruktur Pilates, saya melihat bahwa misalnya anak ini ternyata posturnya ada yang perlu diperbaiki. Nah, saya akan kasih tahu sama pelatih, anak ini tidak boleh dilatih ini karena belum kuat seperti itu. Jadi hal seperti itu yang saya punya skill tambahan selain dari mantan atlet, saya berlatih juga mencari ilmu Pilates dan body conditioning. Makanya tadi ada Pilates conditioning. adalah untuk nilai tambah saya ya, Coach Getty ya, karena kan Coach Getty mengajarkan apapun yang kita jalankan kita harus punya value-nya untuk hal ini.
5: Boleh nah,
6: saya menambah lagi ilmu.
5: Pilates conditioning dari, itu seperti apa?
6: Pilates conditioning artinya kalau Pilates kan memperbaiki postur. Kan sekarang Pilates sudah booming banget. Saya belajar di 2004. Nah, baru-baru ini di 2023 saya melatih lagi namanya conditioning. Conditioning adalah ilmu dari Jepang. Nah, sekarang studionya ada di B-Style. Jadi posturnya misalnya banyak sekarang kasusnya yang skoliosis. Banyak yang kasusnya sakit pinggang, banyak yang kasusnya ini. Skoliosis itu anak-anak loh, banyak juga. Jadi itu yang kita perbaiki. Bukan memperbaiki tulangnya, tapi kita merilis ototnya, kemudian kita latih supaya ototnya, tulang ini kita bantu menguatkan otot-ototnya. Jadi hal seperti itu. Jadi anak-anak kecil yang gimnastik pun, yang misalnya usianya 12 tahun. Nah ternyata dia ada skoliosis nih, tapi parentnya sebenarnya gak tahu gitu loh. Ada lagi saya pernah kejadian anaknya 4 tahun. Dia kalau running, kalau latihan, itu jatuh-jatuh terus. Akhirnya saya tanya sama ibunya, kenapa ya kok jatuh-jatuh? Ternyata dia selama ini pakai sepatu khusus. Karena dia kakinya agak lain ya untuk hari ini, jadi pakai sepatu khusus. Jadi waktu dia lari jatuh-jatuh. Nah, saya kasih bahwa dia tidak boleh loncat-loncat, dia harus kuatin dulu. Alhamdulillah sih sekarang katanya bagus kok posisi kakinya.
4: Coach, ini jadi ketemu kemudian kapan Coach ini? Biasanya Bunda nanya, cuman kelupaan mungkin nih.
5: Jadi saya tuh waktu tahun 2015-an kayaknya, saya lupa, udah lama juga. Saya bikin kelas untuk para atlet olahraga yang mau membangun bisnis. Apa aja, karena atlet olahraga itu dia berjaya pada saat dia berprestasi olahraga, tapi banyak setelah dia gak olahraga lagi, setelah dia pensiun ya. Mereka jadi pelatih, tapi ya mungkin kesulitan pendapatan juga. Padahal kalau kita mau bangun bisnis kepelatihan yang benar, ya bukan cuma melatih sebenarnya. Kita bisa jadi tadi instruktur, atau kita membantu klub, atau kita jadi konsultan. Mungkin kita bisa bikin pelatihan-pelatihan atau pertandingan-pertandingan yang disponsorin, sehingga bisa, kita bisa punya dapat pendapatan yang selain cuma melatih. Karena melatih di Indonesia gak bisa kasih mahal juga. Ya, ini agak-agak dilematis juga, tetapi secara apa ya, secara idealis gitu ya, para atlet ini ingin menciptakan orang-orang atlet-atlet baru yang seperti dia, dari semangatnya, dari prestasinya, karena boleh dibilang pertandingan tingkat nasional, tingkat internasional itu bisa membanggakan negara. Dan itu sebuah idealisme yang luar biasa dari para mantan atlet.
4: Dengan nama besar dan juga tadi ya, di sebagai mantan atlet, ini sebuah keunggulan ya Coach ya, untuk mendirikan usaha ini Coach ya.
5: Iya benar, jadi kita kan dulu terkenal ada bulu tangkis, senam, judo gitu ya, sepak bola. Itu mantan-mantan atlet itu kalau mereka cuma setelah atlet pensiun dan mereka hanya bekerja di pemerintahan, ya sayang pengetahuan dan pengalaman dia yang diinvest oleh negara untuk belajar ke luar negeri apa, harusnya dia disupport untuk di bidang yang sama. Nah ini yang nggak semua dapat kesempatan itu.
4: Baik. Ya, Bu Dian dan Coach Getty, kita jeda sejenak ya. Nanti kita lanjutkan perbincangan ini, dan tentunya untuk Anda pendengar masih bisa mengikuti secara interaktif perbincangan Energi Sukses Bisnis kali ini melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
7: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
8: Inilah pernyataan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, tentang peran dunia pendidikan.
9: Saya memandang bahwa lembaga pendidikan inilah yang menentukan apakah kita berhasil sebagai bangsa atau kita tidak berhasil sebagai bangsa. Semua bermula dari lembaga pendidikan, dari pendidikan. Karena itu juga dicerminkan dalam APBN kita. Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya mengajukan APBN di mana sektor pendidikan mendapat porsi alokasi anggaran yang tertinggi dari seluruh anggaran negara. Pendidikan adalah yang tertinggi, dan kalau tidak salah yang tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Undang-undang mengharuskan kita menganggarkan 20% untuk pendidikan. Kalau tidak salah anggaran kita di atas itu.
10: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
11: Terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
12: Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu, mulai dari harga Rp25.000 sampai Rp40.000.
11: Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Pendengar, kami lanjutkan Energi Sukses Bisnis. Untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di kesempatan malam hari ini, tema yang kami angkat, menciptakan atlet olahraga gimnastik berprestasi. Tentunya bersama dengan Coach Getty dan juga narasumber kami ada founder Dian Gymnastic and Pilates Conditioning Trainer, Ibu Dian Arifin. Coach, kita lanjutkan lagi ya Coach ya.
13: Ya.
4: Nah, ini kan tadi menarik bincang-bincang terkait dengan Pilates Conditioning Trainer ini ya. Mungkin ya, bisa diperdalam lagi Bu Dian, sejauh ini mereka yang datang untuk Pilates Conditioning Trainer ini usia berapa ini Bu?
6: Pilates itu usia bisa dari 15 tahun, 12 tahun sampai lanjut. Lanjut tuh artinya bisa ada yang 75 tahun, tergantung dari kebutuhannya. Saya belajar Pilates dari 2004, yang mana dulu saya sempat kerja, terus saya tidak kerja lagi, dan saya dikenalkan dengan Pilates. Saya cinta sekali dengan Pilates karena perbaikan postur, dan yang saya dulu sakit pinggang, kemudian mungkin lututnya dan lain-lain, ternyata dengan Pilates, olahraga Pilates itu bisa memperbaiki postur. Namun yang saat ini Pilates lagi booming, banyaknya adalah grup kelas. Bukannya tidak boleh, tapi apabila ada personal yang memang mempunyai kelainan. Kelainan itu artinya istilahnya dia sakit pinggang atau mungkin ada hal yang skoliosis. Saya tidak pernah menyarankan masuk kelas ke grup kelas. Jadi dia harus mengambil sesi private untuk hal ini. Karena banyak yang misalnya HNP, kemudian ada saraf kejepit ya di pinggang atau saraf kejepit di leher, itu dia tidak disarankan untuk Pilates dengan grup kelas, tapi dengan grup private. Jadi yang saya ajarkan sekarang adalah yang conditioningnya, yang ilmunya dari Jepang adalah saya merilis ototnya dulu, kemudian baru exercise-nya Pilates. Jadi dengan kombinasi conditioning ini cukup bagus untuk perbaikan postur. Sekarang banyak banget nih yang bukan anak-anak aja ya, tapi orang-orang yang pekerja yang banyaknya misalnya dia agak bongkok atau mungkin misalnya lehernya suka sakit, berarti dia kondisinya, kalau laki-laki itu biasanya forward head itu artinya lehernya ke depan karena banyak.
4: Ini yang diomongin Bu Dian ke saya semua nih Coach nih, ada apa sakit pinggang gitu.
13: Iya, kebanyakan siaran.
4: Tapi gimana Coach, ini kan kalau bicara Pilates ini menarik ya, karena kalau bicara tadi ya ada kelainan ataupun gangguan di tubuh ini kan banyak juga, berbagai usia.
13: Iya, jadi saya ini juga olahragawan, ya. Masih main basket di umur saya yang 55.
4: Wow.
13: Artinya kebiasaan saya ya, latihan rutin, ya, terus saya penguatan rutin untuk saya bisa bermain dengan nyaman. Kalau kita olahraga tapi saya geraknya nggak nyaman, itu malah akhirnya malas olahraga.
4: Ya.
13: Dengan malas olahraga, akhirnya muncul dia tuh kelebihan lemak lah, pokoknya yang lebih-lebih banyak tuh, kelebihan berat lah, kelebihan gula lah.
4: Iya.
13: Nah ini kan jadi bermasalah, karena dia tadinya rutin olahraga terus berhenti olahraga karena satu, dia merasa nggak enak tubuhnya setelah olahraga, nggak nyaman. Tapi bingung mau kemana?
4: Iya.
13: Karena sekarang ada fisioterapi, ada pilates, ada macam-macam. Ya, di mana kita mesti punya pengetahuan khusus untuk apa yang kita lakukan kalau kita tidak nyaman berolahraga.
4: Ya.
13: Apalagi sekarang ada olahraga yang tadi saya angkat tadi itu pilates, padel.
4: Ya, padel.
13: Itu banyak yang olahraga padel, sebenarnya dia tidak biasa olahraga, dia main langsung main aja.
4: Oh, FOMO,
13: dia
4: FOMO.
13: Dia nggak ngerti pemanasan, dia nggak ngerti bagaimana nanti rilis pelemasan. Nah, itu banyak yang cedera.
4: Oke.
13: Okay. Nah, ini kita tanya sama Bu Dian, kalau olahraga yang cedera itu pakai pilates bisa nggak juga
4: dilakukan?
13: Atau harus terapi dulu baru pilates atau seperti apa kan?
4: Iya. Mungkin bisa dijelaskan, Bu Dian, silakan.
6: Oke. Okay. Memang sekarang banyak yang kasusnya di pedal ya, pemain pedal, karena dia mungkin belum ada kekuatan di tangan atau dia biasanya, yang penting dia main-main aja deh untuk hal ini. Nah, itu biasanya banyak yang misalnya datang untuk hal ini, kita merilis dulu ototnya, karena kan kalau ada sakit, artinya tuh ada ketegangan otot, jadi ada yang ketarik. Nah, dengan adanya conditioning kita rilis dulu, kemudian kita perkuat dengan latihan pilatesnya, misalnya tangannya bergeraknya untuk hal ini. Bukan dari tangan, kadang-kadang dari bahu. Karena kekuatan ini orang tenaga dari tangan, bukan kekuatan dari bahu, jadi otot yang besar dia untuk hal ini. Nah, banyaknya cedera-cedera itu dia menggunakan otot sekitar di sini, jadi dia powernya tuh dari siku misalnya gitu loh, kan kayak tenis elbow. Sekarang banyaknya pedal ya kan, gitu loh. Jadi cedera di sikunya karena dia mengundapkan dari sikunya gitu loh untuk hal ini. Jadi dengan pilates ini, dengan conditioning ini, dengan kaitan gimnastik, saya combine deh semuanya untuk apa yang diinginkan untuk hal ini. Kalau di gimnastik artinya dia untuk otot-ototnya, karena kalau gimnastik anak-anaknya lebih fleksibel ya. Tapi untuk ngerilis, tapi yang banyak adalah umum, orang-orang umum yang pilates, kemudian misalnya lordosis posturnya dia ke dalam nih, pinggangnya sering masuk ke dalam nih, ibu-ibu nih biasanya banyak tuh. Nah, itu artinya otot perutnya nggak kuat gitu. Jadi latihan perut. Latihan perut juga nggak perlu yang sit up 100 kali gitu kan. Kadang-kadang kalau gym 100 kali nggak perlu. Dengan 10 kali dengan nafas itu udah ngerasa untuk itunya.
4: Iya. Nah, ini kalau
6: jadi seperti itu.
4: Pendengar ingin
6: mengurangi cedera. Jadi dengan pilates tuh mengurangi cedera.
4: Iya. Kalau pendengar ingin pilates sama Bu Dian, di mana, Ibu?
13: Ya,
4: studionya.
6: Saya kebetulan buka di rumah, studionya di Cinere, di Graha Cinere. Tapi biasanya ada beberapa klien yang udah punya alat pilates, saya biasanya datang. Tapi dilihat dulu lokasinya, karena kalau cukup jauh, karena kan saya banyak ada kegiatan. Tapi kalau misalnya dengan CC-nya, dengan metode untuk ngerilisnya plus pilates latihannya, bisa di Kuningan. Di namanya kalau lihat tuh ada di IG-nya B-Style Indonesia.
13: Kalau untuk itu hubungin juga bisa. Ibu, kalau untuk hubungin Ibu Dian ada IG-nya atau gimana, Bu?
6: Ada. IG saya Dian Dian Gymnastik.
4: Dian 65
6: Dian Gymnastik, iya.
4: @Dian 65. Oh, Dian 65 Gymnastik ini ya. Saya lagi coba buka-buka soalnya. Kita sapa pendengar lagi ya, Bu Dian dan Coach Getty ya. Ada Bu Yanti di Toli-Toli. Malam Bu Yanti.
14: Ya, halo, selamat malam Mas Lukman.
4: Malam.
14: Sehat,
4: malam,
14: semangat Bu. Untuk Mas Lukman.
4: Iya.
14: Juga Coach Getty. Sehat, semangat Coach
13: Getty. Sehat Bu, alhamdulillah.
14: Amin, alhamdulillah. Ibu Dian,
6: hai Bu.
14: Hormat. Bangga karena atlet perempuan Indonesia. Wah, lu luar biasa.
6: Terima kasih.
14: Ya, saya dari awal juga mengikuti ya tadi paparan dari Coach Getty, juga dari Ibu Dian. Jadi pengen tahu aja selama ini yang Ibu pimpin itu misalkan dari gimnastik ataupun pilates conditioning itu Kendala terberat apa sih sejauh ini, Bu? Dan sejauh Ibu jadi pelatih ya, apa ada pernah kolab kan senam ini juga kita bisa bangun, bisa ada hubungannya dengan kesehatan gitu ya? Apa ada kolab dengan tenaga medis atau apalah begitu itu, Ibu? Ya, itu aja sih. Sukses ke depannya, Ibu. Ya, terus ya, biar banyak generasi Ibu nantinya.
4: Amin.
14: Iya, iya, iya. Selamat malam.
4: Malam.
14: Waalaikumsalam.
6: Oke, saya jawab ya.
4: Silakan.
6: Terima kasih Bu Yanti. Jadi dengan adanya program gimnastik, kemudian dengan adanya pilates gitu loh, untuk tempat memang kita bisa berkolab ya kan dengan medical gitu loh, karena itu berkaitan istilahnya untuk kesehatan lah ya. Tinggal mana yang kita akan pilih. Misalnya kalau untuk levelnya anak-anak atau kids, nah itu mungkin akan berbeda dengan yang kita misalnya gimnastik sekarang ada yang namanya untuk aging. Aging itu untuk lansia. Yeah. Karena sekarang banyak orang tua yang banyak jatuh karena keseimbangannya itu sudah mulai berkurang.
4: Oh, okay.
6: Jadi ada metode latihan untuk memperkuat atau memperbaiki balancing otot-ototnya. Karena banyak banget, salah satunya ibu saya usia sudah 83, waktu lebaran kemarin jatuh, dia masih aktif, tapi karena jatuhnya adalah kesangkut sama pot dan tidak ada balance, akhirnya patah di hipsnya. Nah, ternyata waktu di rumah sakit, dokter menyampaikan bahwa banyak orang-orang tua sekarang yang jatuh dan banyak yang dioperasi. Jadi hal ini untuk program lansia pun berkaitan dengan medical ya, medical artinya bisa kesehatannya, dan itu banyak bisa dikolab, dikolaborasi, tinggal level mana yang mau kita kembangkan.
4: Oke, tadi kalau untuk pendengar yang ingin mengikuti pilates, bisa ke Cinere atau ke Kuningan ya, kemudian ya?
6: Iya, kalau ke Kuningan nanti kita akan programnya adalah conditioningnya, baru exercise-nya. Itu dengan trainernya, kebetulan kalau saya ya, karena ada beberapa trainer. Jadi bisa nanti ditanyakan di adminnya B-Style Studio, kira-kira apa yang keluhannya, itu biasa kita tanya.
5: Janjian dulu ya Bu, bisa janjian dulu ya?
6: Iya, itu berarti emang biasanya janjian, jadi biasanya hari apa, jam berapa untuk hal itu. Sama kalau yang di Cinere kebetulan private langsung dengan saya, biasanya nanti janjian juga, karena saya handle. Kalau di kalau itu kan di Cinere kan di rumah ya, jadi enak dari pagi jam 7 saya udah bisa standby. Kalau di studio saya harus jalan dulu kemudian.
4: Jadi menarik coach ya, kalau bicara pilates ini tadi dari segala usia ini bisa di
5: Jadi memang pilates itu sekarang banyak digunakan untuk orang tadi melatih, menguatkan gitu ya, membereskan otot-ototnya yang mungkin ada skoliosis atau mungkin belum sampai skoliosis tapi sudah bisa ke arah sana. Contohnya kalau perempuan usia udah di atas 40-50 tuh mungkin agak bungkuk.
4: Iya.
5: Ini kan ada macam-macam, ada yoga gitu ya, ada pilates. Terus di gym pun itu sekarang ada juga yang sifatnya untuk membantu ini. Nah, ini kita mau tanya nih ke Bu Dian. Bu Dian, pilates, yoga gitu ya. Terus ada lagi beberapa yang mirip-mirip seperti ini untuk juga ngeberesin otot tadi, namanya terapi, fisioterapi. Ini bedanya ngelihatnya dan supaya para pendengar tahu nih gimana nih Bu Dian?
6: Oke, kalau pilates dan yoga itu berkaitan dengan exercise-nya. Jadi untuk latihannya, cuman berbeda mungkin sistemnya yoga dan sistemnya pilates untuk hal ini. Jadi olahraga apapun bagus, ya kan, tinggal menyesuaikan mana yang suka untuk hal ini, oke. Tapi kalau untuk kayak fisio dan tadi namanya conditioning, namanya metode Cisse, itu berbeda. Kalau fisio itu dia pakai alat kayak tens, kemudian kayak dry needle dan lain-lain. Tapi kalau dengan metode Cisse itu pakai tangan kita, pakai tangan trainer. Jadi kita akan mengecek otot-otot mana yang tegang, misalnya dia sakit nih di punggungnya. Nah, itu bisa dicek ternyata memang dia ada tegang. Kalau lehernya sakit, saya pegel banget nih di lehernya. Belum tentu di leher, biasanya dia dari bahunya. Nah, itu namanya metode Cisse. Memang metode Jepang ini masuk di Indonesia itu baru banget di 2023. Tapi saya mau mencoba mensosialisasikan kepada banyak masyarakat dan untuk di lingkungan olahraga, karena measure-measure-nya ya Coach Getty tahu lah kalau untuk menangani atlet satu measure itu bisa megang 10 orang atau puluhan orang, itu kalau nggak metodenya cepat kan lumayan juga ya, agak gempor lah untuk handle-handle itu. Jadi bagus lah gitu loh. Kita memang, saya mau mencoba supaya, ini orang Jepang loh narasumber pelatihnya, masternya dari Jepang, benar-benar dari Jepang.
4: Keren.
6: Untuk itunya.
4: Nah, ini Coach, mungkin tadi ya perbincangan dengan Budian terakhir kapan Coach? Dan memang peluang ini kan tadi kita bahas ya, ternyata Coach Getty ini juga banyak ya yang sudah atlet-atlet yang lain ya Coach ya.
13: Ya, jadi waktu saya bikin kelas untuk atlet yang mau berbisnis itu yang ikut banyak.
4: Banyak ya.
13: Puluhan.
4: Wow.
13: Nanti saya undang satu-satu.
4: Iya.
13: Karena mungkin para pendengar atau siapapun yang mendengar RRI itu juga banyak yang mantan atlet.
4: Iya.
13: Baik atlet kedaerahan ya. Atlet mungkin kecamatan, kota gitu ya, sampai tingkat provinsi, nasional atau internasional. Jadi keahlian Anda pada saat jadi atlet itu tidak dikuasai oleh banyak orang. Jadi sebenarnya itu khusus dan itu unik. Tapi banyak yang tidak menjadikan itu usaha mereka. Mereka malah usaha yang lain gitu misalnya. Dia itu misalnya dulu jago dan atlet bulu tangkis, begitu dia cari uang dan cari kerja, dia nggak di bidang itu, padahal dia berprestasi di situ. Dan itu sebenarnya kalau dia asah dan dia ngambil certified license untuk menjadi pelatih, itu bisa jadi mata pencarian yang luar biasa. Karena orang Indonesia pada intinya senang olahraga.
4: Baik, kita sapa pendengar lagi ya, Coach Getty dan Budian. Ada Pak Joni di Yogyakarta. Pak Joni, malam.
15: Malam, Bung Lukman.
4: Ya, silakan.
15: Malam,
4: Pak
15: Joni. Malam, Coach Getty, Budian, salam sehat, salam olahraga.
4: Salam sehat.
6: Malam, salam sehat, Pak.
15: Budian, saya mau tanya ya. Kan banyak banyak atlet kita itu yang berprestasi, mengharumkan nama bangsa ya. Namun hari tuanya, di masa tuanya, kasihan Budian. Di Surabaya itu ada mantan pesepeda, sepeda, balap sepeda ya. Itu sekarang hidupnya rumah aja nggak punya ya, sampai dia narik beca itu. Kemudian pokok banyak sekali ya, gantung raket, gantung sepatu, itu tidak seperti di luar negeri ya, hidupnya sejahtera di masa tuanya. Kenapa pemerintah tidak memperhatikan hal seperti itu kemudian? Oke, secara saya itu aja.
13: Terima kasih Pak Joni. Terima kasih Pak Joni.
6: Jadi memang zamannya era saya itu mungkin ini saya juga nggak tahu atlet sepedanya tahun berapa ya, karena memang sebagai atlet itu setelah dia tidak menjadi atlet, dia tidak punya tabungan yang lebih. Ya beda dengan atlet-atlet yang sekarang nih, yang bonusnya saya lihat luar biasa dari pemerintah. Ya, tapi dengan kalau tidak bisa memanage dana tersebut, ya sama juga habis, ya kan? Kita pemerintah, saya kalau nggak salah, saya dengar Pak Erick juga ingin memikirkan untuk masa depan ya, yang untuk saat ini. Dulu memang kita menginginkan adalah hadiah itu bisa jadi tabungannya atlet. Banyak sekali memang kalau atlet yang senior-senior tuh yang tadi bilang, dia nggak punya masa depan, tidak punya tabungan dan lain-lain, habis gitu. Terus kadang-kadang ada yang dulu jual medalinya, jual medali seberapa sih? Tapi yang penting adalah memang apa yang kata Coach Getty, saya juga banyak belajar tuh dari Coach Getty ya, bahwa kalau punya ilmu coba diterapkan, tapi tidak bisa sendiri, harus berkoordinasi, maksudnya artinya berkolaborasi. Kita nanti dapat masukan hal ini. Dulu saya juga tidak pernah terfikirkan punya klub. Saya tidak pernah berpikir seperti saya mempunyai ilmu pilates, tapi dengan adanya teman artinya saya punya income. Benar, tapi mungkin income-nya juga belum bisa muluk-muluk ya. Namanya up and down usaha tuh pasti ada. Kita harus banyak belajar intinya. Tapi tidak semua atlet mempunyai potensi seperti itu. Mungkin dia tadi dibilang akhirnya narik beca lah dan lain-lain. Memang harus ada yang membantu. Jadi misalnya dia sepeda tuh berarti diisi. Nah, apakah dia atlet untuk daerah saja kah, atau dia sudah atlet nasional kah? Nah, kalau udah nasional artinya itu udah ke Kemenpora. Kalau di daerah artinya daerah lah yang harus memperhatikan, karena di sini memang ada beberapa yang mungkin daerahnya kurang apa ya memperhatikan. Jadi ya udah deh, atletnya udah menang. Yang menang mungkin hadiahnya oke, tapi yang nggak menang ini, yang di tengah-tengah ini yang dia tidak mendapatkan apa-apa, itu yang harusnya dia mempunyai tim nasional daerah-daerah perlu memperhatikan atlet-atlet tersebut. Itu PR-nya banyak banget ya.
4: Atau ikuti saran Coach Getty buat usaha, mumpung nama besarnya masih bisa di ini ya Coach ya, dan jadi penghasilan. Coach, mungkin terakhir apa yang bisa kita petik dalam perbincangan XBIS kali ini bersama dengan Budian?
5: Ya, karena ini namanya Energi Sukses Bisnis, ya, saya mengundang para pengusaha, para pebisnis yang unik, yang memang tidak terpikir oleh orang lain ini bisa dilakukan dan ini bisa menghasilkan pendapatan. Jadi apapun yang Anda suka, kalau Anda mau belajar bagaimana apa yang Anda suka ini menjadi bisnis, tentu Anda akan senang melakukannya, dan Anda sangat passion dalam menjelaskan kepada siapapun calon pelanggan Anda atau siapapun teman Anda yang mau mendapatkan jasa Anda tadi. Olahraga, musik, terus mungkin bisnis kuliner, bisnis fashion, itu semuanya adalah hal yang kalau Anda mau tumbuh, Anda harus suka. Nah, olahraga ini juga salah satu hal yang banyak peminatnya. Ya, olahraga apapun di Indonesia, kalau itu populer, karena orang Indonesia tuh senang berkumpul. Nah, kalau kumpul dia olahraga. Nah, bahayanya kumpul olahraga enggak, gitu kan? Nongkrong-nongkrong, akhirnya ribut dan tawuran. Ini yang bahaya. Kalau dia olahraga, ya happy aja karena sehat. Nah, itu Bang Lukman, untuk para pendengar XBIS di malam hari ini.
4: Baik, Coach Getty, Budian, terima kasih waktunya ya.
5: Terima kasih Budian.
4: Sehat dan sukses selalu, Budian. Selamat malam.
6: Terima kasih.
5: Malam Ibu.
12: Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai Rp40.000.
11: Energi Sukses Bisnis. Hanya di RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari dalam negeri, di mana Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM yang mengatakan pihaknya siap mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 melalui integrasi pengisian kuesioner sensus ekonomi 2026 ke dalam sistem layanan BPOM, baik untuk pendaftaran baru maupun perpanjangan izin. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan hal tersebut merespon usulan dari Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, yang menyoroti adanya tantangan dalam pendataan perusahaan besar yang membutuhkan mekanisme khusus karena adanya prosedur internal perusahaan maupun keterbatasan akses di kawasan industri. Taruna menilai data hasil sensus merupakan data yang sangat penting sebagai dasar penyusunan kebijakan, penguatan pelayanan publik, memastikan keberadaan pelaku usaha, memutakhirkan data, serta mengidentifikasi pelaku usaha yang telah tidak ada ataupun yang telah naik kelas. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan rancangan undang-undang tentang perkoperasian ditargetkan dapat disahkan menjadi undang-undang pada tahun ini untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Menurut Ferry, regulasi yang berlaku saat ini sudah tidak lagi memadai untuk menjadi landasan pengembangan koperasi di Indonesia. Selain pembaruan regulasi, Ferry mengatakan Institut Koperasi Indonesia atau IKOPIN University juga direncanakan menjadi badan layanan umum pendidikan di bawah Kementerian Koperasi untuk memperkuat pengembangan sumber daya manusia koperasi. Kita beralih ke informasi mancanegara. Departemen Pemadam Kebakaran Kota Barcelona, Spanyol menuturkan lebih dari 130 orang mengalami sesak napas akibat menghirup asap dalam insiden kebakaran yang terjadi di jaringan kereta bawah tanah pada Senin sore waktu setempat. Insiden kebakaran tersebut menyebabkan penghentian sementara operasional layanan kereta yang menghubungkan stasiun La Sagrera dan Catalunya. Layanan di rute tersebut kembali beroperasi normal pada Selasa pagi. Sementara itu, penyebab pasti kebakaran hingga kini belum disampaikan oleh pihak berwenang. Kita beralih ke informasi olahraga. Tunggal Putri Indonesia Nikadek Dinda Amartia Pratiwi mengatasi rasa takut dan keraguan terhadap dirinya sendiri untuk merebut tiket babak utama Super 300 Taipei Open 2026 di Taipei Arena Taiwan. Dinda mengawali perjuangan dengan menundukkan wakil tuan rumah Li Yu Xuan 21-14-21-5 pada pertandingan pertama kualifikasi. Tidak lama berselang, Dinda memastikan tempat pada babak pertama setelah mengalahkan wakil Malaysia Kisona Selva Durai 2 game langsung dengan skor 21-10-21-18 pada final kualifikasi. Berhasil melewati dua pertandingan kualifikasi membawa Dinda bergabung dengan Talita Ramadhani Wiryawan sebagai wakil Indonesia pada babak utama Tunggal Putri.

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia, dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.
2: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
3: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
2: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
4: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video.

0: Memori Kolektif Bangsa.
1: Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan seorang tokoh nasional yang berhasil menjadi penyelamat Republik Indonesia pada kondisi genting pasca proklamasi kemerdekaan. Seperti yang disampaikan oleh dosen kajian budaya Universitas Sanata Dharma, Baskara T. Wardaya, Sekretaris LVRI Yogyakarta, Letnan Kolonel Infantri Purnawirawan M. Mansur Sudano, dan sejarawan Universitas Gajah Mada, Sri Margana.
2: Beliau meletakkan jabatan sebagai pemimpin keamanan Jogja, sehingga keamanan Jogja ini tidak lagi di tangan Sri Sultan. Dan kedua, Sri Sultan tidak bisa dipakai oleh Belanda untuk menindas rakyatnya sendiri.
3: Waktu diminta rumusa, ngesot dalam Sultan Hamengkubuwono ke-9 ngendika, jangan minta rumusa kepada kami, karena kami sedang punya proyek. Di wilayah kami, daerah Gunung Kidul, itu tandus, maka akan saya aliri air.
4: Untuk meneruskan bangunan negara Republik Indonesia itu diperlukan dana yang besar. Dan disinilah peran Sri Sultan Hamengkubuwono sangat penting. Karena kemudian segala kebutuhan tentang departemen, kementerian, dan juga instansi-instansi lain yang mendukung berdirinya sebuah negara itu semua didanai oleh Sultan.
5: Indonesia menyapa malam.

Mendengar sepanjang tahun 2026 berjalan ini, setidaknya sudah ada 6 dokter internship atau dokter magang yang dilaporkan meninggal dunia, di mana kasus ini menimbulkan duka yang mendalam bagi profesi dokter dan masyarakat luas. Kematian dokter muda ini dinilai menjadi alarm keras bagi seluruh pemangku kepentingan. Penanganannya pun tidak lagi bisa dilakukan secara parsial, yang sebatas merespon kasus demi kasus. Pembenahan secara menyeluruh diperlukan terhadap sistem penyelenggaraan program internship. Sebelumnya, seorang dokter internship, Dr. SZM, meninggal dunia setelah terjatuh dari lantai 18 sebuah apartemen di kawasan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu 26 Juli kemarin. Sebelum kejadian, korban sempat diajak pergi ke mall oleh ibunya, namun korban menolak dan memilih tinggal di apartemen.

Nanti kami akan hadirkan perbincangannya dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Kami sudah tersambung bersama dengan perkumpulan atau ketua perkumpulan dokter seluruh Indonesia Yogyakarta, Dr. Budiman.
1: Wawancara Pro
0: 3. Dr. Budiman, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Dok, kalau kita bincang terkait dengan dokter internship ini ya, sepanjang 2026 ini ada 6 dokter yang meninggal dunia. Dan terakhir kemarin ya di Kalibata, Jakarta Selatan. Bagaimana dari PDSI melihat kasus ini, dok?
2: Baik, terima kasih. Sebelumnya saya dari Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia Wilayah Yogyakarta menyampaikan salam untuk pendengar di seluruh Indonesia.
0: Yeah.
2: Mengenai

0: lingkungan itu menjadi saya satu yang ketakutan.
1: Yeah.
0: Ini sama seperti internship, dia bekerja di rumah sakit. Ini tergantung dokter pembimbingnya.
1: Yeah.
0: Kebetulan keponakan saya juga ini sedang internship di Salatiga. Saya selalu memonitor bagaimana keadaan ini, persis sama pada waktu saya koskap itu ada perasaan takut. Dulu kalau saya di IGD, saya ada tabrakan, satu bis ditabrak kereta api, itu saya harus di IGD itu menyelesaikan satu bis dengan menjahit, itu harus selesai. Mulai dari jam 6 sampai jam 3 pagi, itu harus selesai, kemudian pasien masuk ke bangsa.
1: Yeah.
0: Tetapi, waktu saya koskap, itu sesudah saya selesai menjahit, saya kembali ke kamar itu untuk bisa tidur.
1: Oke.
0: Okay. Nah, itu sekarang ini internship ini dokter pembimbingnya kemungkinan dia berharap bahwa kerja di IGD itu 8 jam. Ya. 8 jam itu terus menerus. Itu suasananya saya tanya kepada keponakan saya yang internship.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau dokter pembimbingnya itu baik, ramah, enak, suasana itu tidak akan menimbulkan depresif, ya. Dia pulang dengan senang. Tetapi ini dokter yang 6 ini termasuk yang dokter Kartika dan lain sebagainya itu meninggal. Saya lihat oleh Kemenkes meninggalnya dilihat ada penyakit campak, demam berdarah, itu semua penyakit yang diakibatkan karena daya tahan tubuh menurun. Daya tahan tubuh menurun itu disebabkan karena suasana yang depresif. Orang kalau tertekan itu penyakit itu akan muncul. Sekarang ini solusinya bagaimana dokter pembimbing internship di seluruh Indonesia itu harus diberi satu pengarahan oleh Budi Sadikin. Jadi buatlah suasana internship itu membuat menyenangkan.
1: Okay.
0: Tidak ada tekanan.
1: Baik.
0: Itu kira-kira.
1: Kita undang pendengar boleh ya, Dok ya, untuk bisa bergabung dalam perbincangan kita malam hari ini.
0: Boleh, silakan. Baik, ya.
1: Pendengar untuk Anda yang bergabung bersama kami, silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993999888. Ada Pak Agung di Jakarta, malam Pak Agung.
2: Malam Mas, dan malam Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan.
2: Iya. Setahu saya, sekolah kedokteran itu kan tidak mudah. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah lulus S1 kedokteran dari universitas, kan ada sekolah kode etik. Kode etik, baru dia bisa lanjut praktek atau bekerja di rumah sakit kalau dia masuk Kementerian Kesehatan. Lalu, kita tahu bahwa kalau untuk lanjut S2, ya kita sekolah lagi. Dan itu kan ada... apalagi kalau mau S3 itu sulit sekali gitu ya, ada sekolah tambahan yang diharuskan oleh undang-undang saat ini kemungkinannya. Dan itu biasanya benar kata ya tadi Pak Dokter, kalau kita mengalami itu, senior-senior itu seperti katanya undang-undang, perkataan mereka itu undang-undang, harus ditaati junior itu kalau kita di asrama misalnya. Seperti itu, apapun harus dituruti. Bahkan kita disuruh membiayai mereka, segala macam kebutuhan mereka pun harus dituruti. Itu kemungkinan benar. Kemarin ada, sebelum ini meninggal, bunuh diri, ya kemarin-kemarin perempuan juga sempat ya. Alam rumah, dokter, alam dan lain-lain, itu lagi pendidikan di asrama. Itu memang seperti itu. Apalagi kalau kebutuhannya banyak, maka akan membuat junior yang harus membiayai mereka, padahal biaya pendidikan itu tinggi di dokteran. Itu tambah berat beban mereka, larinya ke stres akhirnya. Stres yang berlanjut memang kalau tidak ditangani akan memicu untuk berbuat di luar nalar yang normal. Seperti
1: ada senioritas sama. Gitu ya berarti ya.
2: Iya, senioritas yang berlebihan Mas kalau apalagi kalau ini

0: lingkungan ini sudah mulai kecanduan narkoba minuman keras,
1: yeah.
0: maka dia akan butuh duit lebih banyak lagi. Ini
1: baik.
0: Berbahaya kan?
1: Yeah.
0: Narkoba itu memang dekat lingkungan akademis,
1: yeah.
0: minuman keras.
1: Baik.
0: Yeah. Terima kasih.
1: Ya, senioritas yang berlebihan, Dr. Budiman, silakan.
2: Betul, itu kata-kata Pak Agung itu tepat.
1: Hmm.
2: Kita lihat saja buktinya pembulian atau tindakan sewenang-wenang dari senior kepada junior di PPDS, walaupun sudah ada yang dihukum di Undip, ya,
1: yeah.
2: itu kaprodinya juga dihukum. Kemudian bully di Manado, itu juga dihentikan anestesi. Tapi sampai sekarang itu pembulian tidak hilang, ya, sama sekali sampai sekarang. Padahal itu ada sanksinya, Unpad, ya. Ini saya tinggal di Jogja, saya tahu di UGM ini banyak sekali yang selalu membuli kepada juniornya.
1: Yeah.
2: Saya katakan, kamu tidak takut kepada Kemenkes? Ya, wong kita saling menutupi semua. Nah, disitulah saya mengatakan bahwa kultural ini harus dihilangkan. Kebetulan saya menjadi advokat.
1: Yeah.
2: Saya ada klien yang sakit stroke. Saya ingin tanya, bagaimana toh stroke itu kelanjutannya bagaimana? Mereka berkumpul semua, ahli bedah sarafnya saya tanya, tanya sama saya, Pak Budiman lulus tahun berapa? Saya lulus tahun 85. Oh gitu, saya lulusnya tahun sekian-sekian. Jadi dia ingin melihat dulu bahwa yang dihadap itu junior atau seniornya.
1: Iya.
2: Kalau begitu junior, ya udah anggap itulah yang harus dihilangkan.
1: Ya. Ya, tapi seberapa
2: kalau
1: besar?
2: Iya,
1: Pak Budiman.
2: Budaya itu nanti. Pasti internship tuh yang meninggal nanti tambah terus.
1: Iya. Seberapa besar, Pak, masalah kelelahan dan burnout dialami dokter internship di Indonesia saat ini, Pak Budiman?
2: Gimana?
1: Seberapa besar masalah kelelahan dan burnout dialami dokter internship di Indonesia saat ini?
2: Nah, saya bilang, yang nama kelelahan atau dalam bahasa Latinnya fatigue,
1: ya,
2: itu karena suasana lingkungan yang menekan. Kalau suasana itu tidak menekan, menyenangkan dan lain sebagainya, kelelahan itu hilang. Bok saya suruh kerja satu hari, tapi ada perasaan happy, ada perasaan senang, ya, saya tidak ditekan habis-habisan dengan pembulian itu tadi, atau arogan senioritas dengan junioritas. Saya kerja 10 jam atau lebih dari 40 jam, saya senang, ya, saya senang, happy. Ini 8 jam, tapi tekanannya seperti orang, misalnya katakanlah kerja paksa habis, itu.
1: Iya, dok. Tapi kalau banyak dokter muda mengaku enggan melaporkan kelelahan karena takut dianggap tidak kompeten, bagaimana budaya ini bisa diubah, dok?
2: Nah, budaya ini harus dihilangkan oleh Kemenkes yang punya wewenang. Ya, kalau itu yang punya wewenang harus dikumpulkan sehingga budaya itu nanti lama-lama degradasi, turun. Wong sampai sekarang saya lulus, saya angkatan 76 lulus tahun 85.
1: Yeah.
2: Saya kalau ketemu spesialis itu harus tunduk sampai sekarang. Ya. Yeah. Kalau ngomong saya harus mohon izin, apa berkenan saya tanya begitu. Saya kalau tidak sopan, ngomongnya tidak diatur dengan baik, mereka tidak mau menjawab. Ketemu saya aja enggak mau. Gitu loh. Nah, gimana budaya itu harus hilang?
1: Iya.
2: Jangan dari bawah. Kalau dari bawah, dari bottom ke up, itu enggak bisa. Mereka saling menutupi karena takut. Kalau saya lapor, nanti saya tidak lulus. Padahal saya sekolahnya sudah bertahun-tahun. Nah, jadi apapun harus dijalani. Karena dijalani, saya tertekan. Karena saya tertekan stres, muncullah penyakit-penyakit yang berhubungan dengan daya tahan tubuh yang menurun. Dengue, demam berdarah, campak, influenza. itu.
1: Nah, ya. Ini kalau bicara keselamatan dokter internship, ini siapa yang sebenarnya yang paling bertanggung jawab, dok? Kementerian Kesehatan, Rumah Sakit, Fakultas Kedokteran, atau ada pihak lain?
2: Ya, kalau terjadi sesuatu, yang paling bertanggung jawab adalah dokter pembimbingnya. Itu yang menjadi faktor utama. Tetapi di dalam Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023, semua itu yang bekerja di rumah sakit itu harus dilindungi dengan hukum. Tapi nyatanya Kemenkes juga tahu ada yang meninggal, dicari kira-kira sakitnya apa.
1: Iya.
2: Ya kan? Nanti kalau sudah ketemu sakit ya sudah.
1: Padahal ada faktor lain ini,
2: gitu. Menurut saya faktor lain itu disebabkan karena satu pekerjaan yang menekan. Mas, Anda bekerja sebagai presenter di RRI. Kalau Anda ditekan terus-terusan dalam satu jam, rasanya bagaimana? Seperti kerja 10 jam.
1: Iya.
2: Tapi kalau Anda punya perasaan senang,
1: nggak terasa
2: lingkungan itu menyenangkan, Anda bekerja mungkin satu hari 14 jam, Anda pulang dengan senang.
1: Iya.
2: Itu bedanya, bedanya di situ.
1: Nah, seberapa serius, dok, persoalan kesehatan mental di kalangan dokter muda menurut PDSI?
2: Nah, disitulah kalau PDSI melihat bahwa tekanan-tekanan itu masih ada. Pembulian itu masih ada walaupun dikeluarkan nanti ada hotline sekian, tapi nyatanya enggak bisa itu hilang. Satu-satunya harus dari Kemenkes itu membuat arahan atau briefing mereka-mereka itu dibawa ke Menkes mungkin setiap bulan dan lain sebagainya, sehingga monitornya tuh melekat. Kalau enggak begini gimana?
1: Artinya ini juga satu cara memastikan dokter yang mengalami kelelahan atau depresi dapat meminta bantuan tanpa khawatir penilaian karirnya ikut terdampak gitu ya, dok, ya?
2: Ya betul, tapi kan mereka takut semua. Kalau nanti saya lapor, akibatnya apa? Nah, saya tidak lulus. Gitu loh. Itu yang jadi ancaman. Saya dulu waktu koskap, kalau ketemu sama kepala prodi itu harus menyatakan selamat pagi, kalau tidak itu menjadi satu penilaian. Lah, masalah selamat pagi yuk jadi penilaian. Tuh, coba. Anda kalau mau lihat sampai sejauh itu, ya. Nanti ada dokter spesialisnya kebetulan pengen beli tegel. Tegel itu keramik. Nah, dia kebetulan sibuk. Tolong tanyakan ke toko keramik berapa harganya? Kita kan takut. Mau tidak mau harus ke toko keramik untuk menanyakan harganya. Nanti kalau sudah ditanyakan harganya, kok di sana mahal? Apa kamu itu cari untung? Ya, mati nggak? Gitu.
1: Wow. Itu luar biasa tekanan mentalnya ya, dok, sampai segitunya ya?
2: Sampai sejauh itu. Kalau orang awam, maaf, seperti jenengan, mungkin tidak tahu, tapi kalau sama-sama sejawat sebagai seorang dokter, kita tuh bisa menceritakan bagaimana tekanan itu. Nah, disitulah tekanan-tekanan ini nanti kalau orang atau dokter internship yang kepingin keluar dari tekanan, dia kadang-kadang melakukan tindakan seksual dengan pasiennya. Itu untuk melampiaskan. Nah, jadi masalah lagi.
1: Iya. Nah, tapi kan dari ratusan, mungkin ribuan ya, atau ratusan dokter internship ini ya, baik-baik saja gitu, tidak mengalami hal serupa. Atau mereka justru menutup dalam-dalam terkait dengan senioritas dan lain-lainnya, dokter?
2: Nah, yang itu yang betul, menutup. Kebetulan keponakan saya ini juga internship. Saya tanya bagaimana suasananya di rumah sakit ini, baik, dokter pembimbingnya cukup baik, tapi ada klinik atau rumah sakit yang suasananya itu tidak menyenangkan. Itu ada. Nah, Jadi kalau kita katakan ya, nanti bagaimana ini internship ada korban atau tidak karena ribuan. Coba aja diteruskan, nanti kan ada korban terus. Karena kebudayaan atau kulturalnya itu yang harus dihapus. Karena ini seperti melebihi penjajahan. Ya. Saya kebetulan sering ke Singapura, rumah sakit di sana. Saya kalau ketemu sama dokter, dia itu sama menganggap derajatnya itu sama. Lain kalau di sini, dah. Nanti di sini dengan perawat itu menganggapnya sudah seperti seolah-olah kamu tuh perawat, saya tuh dokter, lebih tinggi. Padahal kalau di luar negeri itu tidak sama. Anda tanya, itu betul kepada dokter juga. Sehingga dokter itu bisa menceritakan keadaan yang sesungguhnya. Tapi kalau Anda tanya sama orang awam, itu sulit. Mereka tidak tahu suasananya itu bagaimana. Dan kita ngalami itu berpuluh-puluh tahun.
1: Sudah berlangsung lama praktik seperti ini.
2: Lama. Dari koskap, ya, sekolah, kemudian koskap.
1: Apa sih yang memicu, dok, perilaku seperti ini? Ini kan artinya ada pemicunya juga di awal-awal perlakuan seperti ini.
2: Ya, pemicunya itu awalnya dari senior yang dulu pada waktu itu dia juga dibegitukan sama seniornya. Akhirnya seperti turun-temurun, seperti pelonco itu zaman dulu. Nah, ya. Jadi ada rasa saling membalas. Dulu saya juga dibegitukan waktu tingkat 1 misalnya begitu waktu PPDS. Ya.
1: Jadi ada balas saya dendam tuh, gitu ya.
2: Ya, terus dia misalnya, saya tolong dicarikan nasi daging bebek. Berapa? Tolong carikan 20 bungkus karena ini ada dosen, ada mati enggak? Punya uang enggak 20 bungkus nasi bebek? Mau tidak mau harus beli itu. Tapi kalau sudah beli, lolos. Nanti ujian gampang. Kan gitu.
1: Di luar dari tupoksinya ini ya, dokter ya, ini ya, apa, permintaan-permintaan ini ya.
2: Iya, jelas itu kayak gitu tuh gratifikasi, itu termasuk pungli. Tapi kalau kita itu nanti berontak, kita itu nanti gak lulus, habis. Habis juga.
1: Repot juga ya, dok ya, kalau ini bisa dalam tanda kutip sudah menjadi budaya. Hal seperti ini.
2: Nah, itulah budaya itu tadi. Kalau ada yang bisa mendobrak, itu yang punya power. Terutama ini adalah Kemenkes. Tapi saya percaya lingkungan di Kemenkes juga sama. Di Kemenkes juga pasti gitu. Yang spesialisasi, kemudian yang dokter umum, pasti ada satu jarak. Jarak itulah yang nanti akan menimbulkan banyak masalah. Dokter internship meninggal ini, saya sering melihat Kemenkes itu hanya mencari latar belakang kematian apa. Ada yang karena paru-paru, ada yang karena bunuh diri. Tapi tidak melihat mereka itu begitu tuh penyebab kausalnya itu apa. Kausalnya itu karena lingkungan. Lingkungan orang internship bekerja di IGD. Di IGD itu semua pasien itu harus diselesaikan sampai tuntas. Sampai tuntas. Ada pasien 20 atau pasien 1, dia harus menyelesaikan. Kalau menyelesaikan misalnya orang tabrakan, ada satu bis, Anda bisa enggak mengerjakan itu 8 jam seperti tupoksinya yang diberikan Hermes? Enggak bisa. Nanti kita bisa diantemi sama keluarga, dihajar sama keluarga, enggak diselesaikan. Saya sudah 8 jam kok. Bisa enggak gitu? Enggak bisa.
1: Nah, teman-teman PDSI bagaimana ini menyikapinya? Kan artinya juga memiliki pengalaman yang sama dan bisa dalam tanda kutip memutus budaya seperti itu, dok.
2: PDSI itu sebetulnya organisasi profesi yang sejajar dengan ID.
1: Yeah.
2: Tetapi Kemenkes itu selalu mengajak bicara kepada ID. Padahal PDSI itu sama, tidak pernah diajak bicara. Ya kita diem aja. Iya kan?
1: Oke. Okay.
2: Kalau kita diajak bicara, kita beri masukan.
1: Ya, apa dok, jika PDSI diberi kewenangan untuk mengubah satu kebijakan dalam program internship, seperti apa nih? Apa yang menjadi prioritas utama?
2: Ya, kalau saya menjadi prioritas utama adalah mendegradasi kultural antara senioritas dengan junior dan suasana itu tadi yang dibuat oleh dokter pembimbing internship itu dibuat nyaman.
1: Okay.
2: Comfort.
1: Yeah.
2: Bukan discomfort.
1: Hmm.
2: Itu yang nanti harus dibuat sebagai undang-undang.
1: Hmm.
2: Sehingga mau tidak mau mereka akan menaati undang-undang itu tadi.
1: Baik.
2: Nah,
1: ya.
2: Itu.
1: Ya, baik. Okay. Dokter Budiman, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Dok. Selamat malam.
2: Ya, terima kasih. Salam untuk masyarakat di Indonesia. Kalau ada internship yang mempunyai masalah, silakan hubungan PDSI. PDSI akan bergerak untuk membantu.
1: Baik.
2: Terima kasih.
1: Terima
2: Selamat
1: kasih.
2: Malam.
1: Selamat malam. Pendengar, Ketua Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia Wilayah Yogyakarta, Dr. Budiman. Kami berbincang terkait dengan kasus kematian dokter internship yang masih terjadi, di mana sepanjang 2026 ini ada 6 dokter internship ya yang meninggal dunia.
3: Wawancara Pro 3. Jaringan Berita Nasional. Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3. Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
4: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi, ya. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.
5: Saya merasa sangat bangga, saya merasa dihormati untuk diundang hari ini bertemu langsung dengan masyarakat NTB. Saya bersyukur bendungan ini bisa saya yang resmikan. Saya selalu ingatkan seluruh bangsa, bangsa yang berhasil, bangsa yang besar, bangsa yang bisa meraih kemakmuran untuk rakyatnya adalah bangsa yang bersatu. Saudara, lima bendungan yang kita resmikan hari ini adalah investasi negara sekitar 9,79 triliun. Jaga bendungan-bendungan ini dengan baik. Kelola dengan profesional. Rawat dengan baik. Pastikan bahwa air yang dibutuhkan petani sampai ke petani. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan Bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.

0: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro3, jaringan berita nasional.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut terdapat tren penambahan daerah yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan karhutla. Ia mengatakan berdasarkan pemantauan hotspot atau titik panas, terdapat 6 provinsi yang masih berpotensi mengalami karhutla tahun 2026. Informasi selengkapnya mengenai berita ini pendengar dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya lahir di pedalaman Poso.
1: Saya lahir di ujung timur Indonesia, Maroke.
2: Saya lahir dari kota Intan, Martapura.
3: Saya lahir di Pulau Samosir.
4: Beta lahir di Paris Van Java.
5: Saya lahir di Pulau Dewata.
6: Saya juga lahir di Pulau Dewata.
7: Kita semua manusia.
8: Manusia yang sama.
9: Manusia Indonesia.
10: Kita jangan saling menghujat.
11: Jangan saling menjelekkan.
12: Jangan saling memfitnah.
13: Jangan saling menolak.
14: Jangan saling mendemo.
15: Kita semua harus bangga punya Indonesia
8: yang telah menjadi pemersatu bangsa.
15: Mari kita jaga bersama persatuan dan kesatuan bangsa dalam kebinekaan Indonesia.
16: Kita adalah saudara sebangsa dan setanah air.
17: Dengan berita nasional.
18: Pendengar, Badan Komunikasi Pemerintah RI melakukan peninjauan pembangunan gedung sekolah rakyat terintegrasi 2 Surabaya. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Ermina Jayen.
19: Kepala Badan Koordinasi Organisasi Masyarakat Bakom Republik Indonesia meninjau kesiapan operasional Sekolah Rakyat 2 Gedung Coek Surabaya sore tadi. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pembangunan sekolah berjalan sesuai target sehingga kegiatan belajar mengajar dapat dimulai pada awal Agustus 2026. Dalam kunjungannya, Muhammad Kodari menyampaikan optimismenya terhadap progres pembangunan Sekolah Rakyat 2 Gedung Coek. Ia menilai secara umum pembangunan fisik telah menunjukkan perkembangan signifikan. Sekolah Rakyat 2 Gedung Coek berdiri di atas lahan seluas 6,6 hektar yang sebelumnya merupakan area persawahan. Keberadaan sekolah merupakan bagian dari upaya pemerintah menghadirkan pendidikan berkualitas bagi anak ragam
20: khusus. Sangat bangga, saya yakin Bapak Presiden juga sangat bangga dan sangat terharu kalau melihat langsung perkembangan dari pembangunan sekolah rakyat ini, karena sekolah ini begitu luas, totalnya 6,6, kemudian gedungnya bagus-bagus, gedung sekolahnya bagus, gedung asramanya juga bagus, fasilitasnya juga bagus. Insya Allah akan sangat menunjang, membahagiakan bagi pendidikan anak-anak kita, terutama dari kalangan yang kurang mampu ya.
19: Dari tinjauannya, ia menyampaikan fasilitas yang disiapkan di Sekolah Rakyat 2 Gedung Coek Surabaya sudah cukup lengkap, mulai dari ruang kelas, asrama, masjid, gedung serbaguna, kantin, dapur, hingga lapangan olahraga. Sementara itu peralatan

0: Menyalurkan bantuan air bersih kepada warga di sejumlah daerah yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Robi Yudestika.
1: Penyaluran bantuan tersebut dilakukan melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat Kabupaten Lampung Selatan dengan mengerahkan armada tangki air ke desa-desa yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air bersih. Salah seorang warga, Hendri, mengatakan sangat terbantu dengan penyaluran air bersih yang disalurkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Selatan ini karena di desanya sangat kekurangan air bersih.
2: Kalau untuk air di daerah kita ini amat-amat kekurangan dikarenakan cuaca yang sangat panas, jadi kendala di sini ini kan sumurnya sumur galian, jadi banyak kekurangan mereka.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Dinas Damkarmat Lampung Selatan, Ruli Pikriansah, mengatakan penyaluran bantuan air bersih dilakukan sebagai langkah tanggap darurat untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak berkurangnya pasokan air. Ditambahkannya dari bulan Januari hingga bulan Juli 2026, Damkarmat telah menyalurkan 93.950.000 liter air bersih kepada masyarakat. Pendistribusian air bersih akan dilakukan secara bertahap, menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan ketersediaan armada tangki air agar seluruh wilayah terdampak dapat terlayani.
3: Pendistribusian air bersih dari Januari sampai bulan Juli ini kita alhamdulillah sudah 69.950.000 liter kita distribusikan ke masyarakat yang terdampak kekurangan air ya. Selama Januari sampai dengan Juli 2026.
1: Selain menyalurkan bantuan air bersih, Damkarmat Lampung Selatan juga terus berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan, desa, serta instansi terkait untuk memantau perkembangan kondisi kekeringan dan mengantisipasi meluasnya dampak yang ditimbulkan, serta menghimbau masyarakat agar menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian selama musim kemarau. Dari Bandar Lampung, Robi Destika, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: lepas katanya. Masuk gol! Luar biasa.
1: Aku baru aja di interview
2: di Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
3: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Kok dipelanin, Ma?
1: Dengar nggak tuh? Peringatan lintasan kereta. Harus berhenti sekarang juga.
0: Mana palangnya?
1: Jangan menunggu palang turun. Tapi ingat, nggak semua lintasan ada palangnya.
2: Kereta api nggak bisa berhenti mendadak. Utamakan keselamatan di setiap perlintasan.
0: Kok udah lewat?
1: Tunggu, ini kan jalur ganda. Mungkin masih ada kereta lain lagi loh.
2: Berhenti, lihat, dengarkan, selamatkan nyawa Anda.
3: Jaringan Berita Nasional.

0: Ada adiknya. Oh ini Kang Ujang saya yeah. di Pandeglang ya. Coba lagi kah? Ke siapa Jakarta lagi, ya. Ke Jakarta ada Ibu Wati Sinarono, ada Ibu Merpati, Ibu Saurin juga Ibu Dindin dan ke Ciracas ada Estetus Tamras Cam. Next time deh untuk yang lainnya udah cukup banyak dari Teteh cukup dulu Andes dilanjut. Terima kasih banyak. Selamat malam.
1: Malam. Baik, tadi Indah di Bogor. Dari Bogor kita ke Jakarta Selatan. Ketemu dengan Mas Bram. Halo, selamat Bung Bram.
2: Selamat Bung Andes, apa kabarnya?
1: Kabar baik, malam hari ini Bung Bram sendiri apa kabar?
2: Oh, sama berarti. Cuman udara ada aja yang panas nih
1: Bung Andes. Oh, panas ya? Dari pagi, iya, dari siang.
2: Turun hujan nih.
1: Betul.
2: Bung Andes nih.
1: Iya.
2: Iya tuh.
1: Baik deh. Kalau gitu yang ingin didengarkan pada malam hari ini untuk menemani malam.
2: Lagunya kisarannya
1: dari
2: tahun berapa ya?
1: Dari tahun 80 dan juga 90-an. Silakan.
2: Oh, kalau Past Time Lover-nya ini masuk enggak tuh? Siapa?
1: Dari siapa?
2: Kalau lupa nama penyanyinya ya.
1: Silakan.
2: Yang lagu I Just Say To Say I Love You itu siapa?
1: Oh, I just go to say I love you itu ya?
2: Iya itu. Siapa itu?
1: Tunggu sebentar dicarikan tentunya dari judulnya I Just Go to Say I Love You.
2: Aduh, kok lupa sih.
1: Ayo, tebak judul. Penyanyinya memakai kacamata.
2: Iya, tapi bukan itu.
1: Oh, bukan itu.
2: Judul yang saya minta. Oh. Past Time Lover.
1: Judulnya maaf, tadi sekali lagi boleh diulang?
2: Past Time Lover.
1: First Time Lover.
2: Iya.
1: First Time Lover, kita belum masuk ternyata judulnya.
2: Oh, belum masuk ya?
1: Iya.
2: Kalau gitu diganti aja deh.
1: Boleh.
2: Bukan Pujangga.
1: Iya. Bukan Pujangga dari Base Jam.
2: Iya.
1: Baik, disiapkan untuk Bung Bram.
2: Belum masuk ya lagu itu ya?
1: Iya, yang tadi disebutkan.
2: Oke, saya kirim untuk tadi ada Pak Kuswanto yang udah nyinggol saya, terus disusul dengan Bung Rey.
1: Iya.
2: Juga ada Chris.
1: Baik.
2: Bu Supriyatin di Bekasi. Mama Tiara juga di Bekasi. Buat semua aja Bung Rey.
1: Baik.
2: Biar keputer lagunya.
1: Oke,
2: ditunggu Bung Re. Selamat malam.
1: Sama-sama, selamat malam. Tentunya disiapkan untuk Anda satu persatu pendengar. Silakan sekali lagi bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu di 0811 7972 7912.

0: tadi ada yang telepon.
1: Telepon?
0: Katanya kurir mau antar pakai COD. Hah? Padahal ibu nggak pesan apa-apa.
1: Hati-hati loh, Bu. Terus dia bilang apa?
0: Dia tanya, paketnya jadi dikirim atau dibatalin? Terus ibu jawab, batalin aja, saya nggak pesen ini.
1: Wah, benar itu. Tindakan ibu udah benar. Itu pasti modus penipuan.
0: Oh.
1: Kalau ibu lakukan yang diperintah, nanti dia akan suruh lagi. Cek HP ya, ada kode 6 digit. Sebutkan untuk konfirmasi pembatalan, kayak gitu.
0: Oh gitu, Pak.
1: Iya, itu namanya kode OTP, kunci akun WhatsApp kita.
0: Emangnya kalau kodenya disebut kenapa?
1: Ya WhatsApp kita bisa langsung dibajak, Bu. Kontak, grup keluarga, bahkan akun yang terhubung bisa disalahgunakan loh.
0: Ya ampun, gitu ya, Pak?
1: Iya.
2: Jakarta malam ini,

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar, lagu dari Diana Ross, If We Hold On Together. Ngaji kita ke pukul 22 lepas 19 menit waktu Indonesia Barat. Dan saya juga kembali ingin menyapa Anda yang sudah menelpon melalui line telepon kami. Kita ke Banda Aceh, ketemu dengan Kak Cika. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Cika.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andes.
0: Baik, apa kabar Kak Cika?
1: Alhamdulillah, baik juga. Gimana di sana, panas enggak?
0: Iya, dari tadi siang sampai sore dan malam hari ini juga panas udaranya gitu ya. Kak Cika gimana tapi di Banda Aceh?
1: Udaranya enggak panas kan?
0: Enggak, dingin kalau di ruangan studio ini. Kak Cika ingin mendengarkan lagu dari siapa malam hari ini, silakan.
1: Ini lagu tahun berapa sih Bang?
0: Lagunya dari tahun 80-an dan juga 90-an. Baik mancanegara dan juga dari negeri sendiri, Indonesia.
1: Kalau dari Bryan Adams apa sih?
0: Bryan Adams, kita punya koleksinya beberapa tentunya yang bisa didengarkan pada malam hari ini dari Bryan Adams. Ini ada yang masuk tahunnya, I finally found someone, I'm ready, lalu juga ada Let's Make a Night to Remember, terus Have You Ever Really Loved a Woman, dan Have You Ever Really Loved a Woman. Baik, Kak Cika disiapkan. Yang ingin disampaikan salamnya untuk pendengar lain.
1: Selamat tegas dulu deh buat Bang Andes. Semoga sukses selalu ya.
0: Amin.
1: Jakarta, amin. Gitu ya. Iya. Ya, selamat malam buat teman di Pusat Banda Aceh. Iya. Juga Melabu, Lepemawe ya. Semuanya deh.
0: Baik.
1: Ya, buat yang lagi streaming nih semuanya, selamat malam, salam sehat. Kita aja Bang Andes.
0: Baik, Kak Cika.
1: Juga sekali lagi buat Bang Andes, semoga semangat terus.
0: Amin.
1: Bersatu ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Siap.
1: Pulangnya hati-hati di jalan.
0: Okay. Iya, Kak Cika. Siap.
1: Oke, okay, thank you sekali lagi.
0: Sama-sama. Ditunggu untuk lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Cika di Banda Aceh, requestnya tadi Bryan Adams yang Have You Ever Really Love a Woman. Silakan untuk Anda pendengar di 0811-7972-7912 tentunya. Dan juga di fixed line kami ada di 0213440696 atau 0213441499.

Ketika terjadi kebakaran hutan, prioritas utama adalah melindungi diri dan menghindari bahaya. Pertama, pastikan untuk tetap tenang dan ikuti rencana evakuasi yang telah disiapkan sebelumnya. Jika tidak ada jalur evakuasi yang jelas, carilah area terbuka yang jauh dari api dan asap, dan hindari daerah yang dipenuhi bahan bakar seperti vegetasi kering. Kedua, gunakan pakaian pelindung yang dapat mengurangi risiko luka bakar, seperti pakaian yang menutupi seluruh tubuh, masker untuk melindungi saluran pernapasan dari asap, dan sepatu yang kuat. Segera hubungi layanan darurat dan beritahu mereka tentang lokasi Anda untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan.

Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Bryan Adams dengan Have You Ever Really Loved Woman, yang juga merupakan original soundtrack dari film Don Juan DeMarco, di mana pemerannya ada Johnny Depp, ada Marlon Brando dan juga Faye Dunaway ya. Dan ini sukses selama 5 minggu waktu itu di tahun 1995 menjadi juara di US Billboard 100 tentunya. Kita lanjutkan di ruang rindu pendengar. Saya juga ingin menyapa ada tadi Bu Eka ini yang ada di Tebet. Mau diputarkan Jangan Ada Dusta di antara kita dari Bruri Marantika dan juga Dewi Yul untuk Bu Saurin, Bu Dindin, Bu Eti Rustam, Bu Anisal, Bu Ut, Bu Muji, Bu Diana, Bu Melini, Bu Merpati, Bu Titi Dewi, Bu Kusumo Dewi dan juga Pak Parsudi, Pak Kuat Kuswanto, Bu Ria juga dan yang lain-lain untuk Mas Andesnya. Terima kasih kembali tentunya. Ditunggu untuk lagunya berikutnya ada Kak Joyce di Bekasi, mau request lagu Poppy Mercury judulnya Badai Asmara. Salamnya untuk Bang Andes, Bang Ray juga, Kak Puja, Ibu Dindin, Ibu Rista, Ibu Merpati, Ibu Eka, Bu Ulan.

dan semua pendengar Pro 1 dimanapun berada. Salam sehat selalu untuk Mas Andes, tetap semangat. Terima kasih. Terima kasih kembali tentunya. Berikutnya juga ada Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi. Selamat malam Ruang Rindu. Malam Bu Titi. Requestnya lagu dari Ana Matovani atau dari Rani, Lagi Pertemuan, atau lagu judul Pertemuan, dan juga lagu dari Krisye kalau tidak ada yang berjudul Serasa, itu juga boleh katanya. Baik, salamnya untuk Bu Dindin, Bu Saurin, Bu Eka, Bu Eti Rustam, Ibu Ulan, Pak Haris, Cik Guria, Kak Ana, Kak Puja, Kak Grace, Pak Alek di Manado, Ibu Anisal juga, dan untuk semuanya. Terima kasih Mas Andes, selamat bertugas, semoga sukses, amin, ya rabbal alamin. Doa yang sama untuk Bu Titi di Jembatan Besi. Ada Ibu Saurin juga, selamat malam. Bu Saurin, requestnya ini adalah Rod Stewart, lagunya berjudul Have I Told You Lately. Salamnya untuk Bu Dindin, Bu Yati Suyanto, Bu Mujiati, Bu Rista, Bu Eka, Bu Titi Dewi, Bu Maharani juga, Bu Cik Guria, Kak Ana, Kak Puja, Teh Dinda, Pak Parsudi, Bang Rey, dan semuanya. Salam sehat bahagia. Baik, tentunya satu persatu saya akan siapkan tentunya untuk Anda pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Ditunggu untuk lagu yang sudah disiapkan tentunya untuk Anda. Sekali lagi, Anda bisa bergabung di 0811 7972 7912.

한 학원 우찬양한 바람 가득

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Kenapa bisa
2: begitu? Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam ke mana?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.

Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar Ana Matovani dengan pertemuan. Untuk Anda pendengar, ini masuk di putaran akhir di Ruang Rindu edisi hari Selasa tanggal 28 Juli 2026. Saya juga ingin menyapa yang sudah hadir melalui WhatsApp. Halo, selamat malam dengan Kak Eca. Halo, selamat malam Bang Andes. Malam, mau request lagu Kasih Jangan Pergi dari Bunga. Spesial untuk yang bertugas, salam sehat selalu, sukses, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Siap, Kak Ica, terima kasih. Berikutnya, ini juga ada dari 08, oh, Ibu, ya tidak ada namanya, di 088289 sekian. Ruang Rindu, selamat malam Bang Andes, selamat malam. Merequest lagu Ku Ingin dari Titi DJ. Terima kasih Bang Andes, terima kasih kembali. Berikutnya juga ada Ria Rifin yang ada di Binong, Tangerang. Requestnya Permata Hati dari Rafika Duri. Malam ini kondisi perjalanan dari BSD Tangerang Selatan menuju Karawaci, Tangerang Kota. Ini dan sekitarnya alhamdulillah ramai lancar. Dan juga ingin mengucapkan alhamdulillah selamat atas terlaksananya serah terima jabatan dari kerabat ya. Terima kasih Kandes, terima kasih kembali tentunya. Berikutnya juga ada Ibu Ana. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam Kandes, malam, apa kabar di Jakarta? Kabar baik, di Sorong masih kemarau kalau kata Ibu Ana. Baik, requestnya Gerimis Mengundang dari siapa saja versinya. Salam untuk Bu Eka, Bu Dindin, Bu Saurin, Bu Rista Siregar, Ibu Iren juga, Pak Benijo, Pak Haris, Pak Doni, Pak Andi Yudhistira, Ibu Merpati, Kak Puja juga, Cik Guria, Ibu Merpati. Dan semuanya salam kompak selalu, salam persaudaraan. Siap, terima kasih Bu Ana. Berikutnya juga ini ada dari Mama Eis. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mama Is di Kampung Duri, Cengkareng, Jakarta Barat. Assalamualaikum Bang Andes, waalaikumsalam. Lagu yang direquest Bryan Adam, Everything I Do It For You. Tadi Bryan Adam juga sudah terputar tapi dengan judul yang berbeda. Terima kasih Mama Is yang ada di Cengkareng, Jakarta Barat. Ada Aini di, oh yang tadi namanya Aini yang di 0882 sekian-sekian, Titi DJ, lagu yang direquest. Terima kasih di WhatsApp kembali tentunya. Baik, Kak Aini, satu persatu sudah saya bacakan yang hadir melalui WhatsApp tentunya. Mohon dimaafkan apabila ada lagu yang belum sempat terputar atau juga setidaknya sudah saya angkat satu persatu dari line telepon dan juga WhatsApp call tentunya di akhir Ruang Rindu di hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Anda. Anda kalau masih belum ada lagu yang terputar, mohon dimaafkan, bisa ikuti kembali tentunya edisi Ruang Rindu esok hari. Dan akhir kata nanti kita juga akan kembali lagi tentunya di Jakarta malam ini. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ruang Rindu.

Selamat pagi pendengar yang berada di kawasan Kepulauan Talaut, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Talaut, Anda ikuti melalui gelombang FM 101,2 MHz. Membawakan program siarannya untuk hari ini, Rabu 29 Juli 2026. Dari kawasan Jalan Radio Kota Melenguane, Kepulauan Talaut, Teritorial NKRI. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Deka.

Selamat pagi Bapak Ibu Saudara pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Jumpa lagi pagi hari ini dalam program Mutiara Pagi di edisi Rabu 29 Juli 2026. Dan sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau kami sembah, puji dan muliakan. Bapa yang mengasihi kami dan memberkati kami, memperkenankan kami menikmati hidup di hari ini. Ini kami Bapa dalam rasa syukur yang besar kami menikmati hadirat-Mu. Kami rindu mau belajar firman-Mu. Kami rindu mengawali hidup kami di dalam Tuhan dan bersama Tuhan. Kami telah sedia, ya Tuhan Allah, kuduskan dan sucikan kami agar kami layak bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan satu ayat dalam kitab Amsal pasal 14. Kita baca ayat 34. Amsal pasal 14 ayat 34, firman Tuhan berkata, kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, satu ayat bacaan kita akan kita renungkan bersama menjadi firman kehidupan bagi kita pagi hari ini dengan tema keadilan dan kebenaran meninggikan suatu bangsa. Saudara-saudara, setiap orang mendambakan kehidupan yang damai, makmur, adil, dan sejahtera. Bahkan ini menjadi cita-cita, bukan hanya orang per orang, tetapi menjadi cita-cita satu persekutuan kehidupan. Apakah itu di tengah keluarga, dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara. Sehingga dalam dambaan kehidupan damai, makmur, adil, dan sejahtera ini, berbagai upaya dilakukan untuk membangun dan mencapai semuanya. Meningkatkan pendidikan, meningkatkan ekonomi, teknologi, infrastruktur, dan lain sebagainya. Saudara, kita diingatkan, semua itu adalah cita-cita yang luhur. Tapi dasar dari semua itu adalah kebenaran dan keadilan. Bacaan firman Tuhan kita pagi hari ini, Amsal pasal 4 ayat 34, berkata, kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Ini mau menegaskan bahwa kemuliaan dalam kehidupan tidak hanya diukur dari kekayaan, kekudusan, kekuatan, dan kemasyuran, tetapi dari karakter moral dan rohani. Ketika kita menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, bangsa akan ditinggikan. Sebaliknya, ketika dosa menjadi gaya hidup, bangsa akan mengalami kemerosotan. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kata kebenaran dalam Alkitab berbicara tentang hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kebenaran bukan hanya mengetahui firman Tuhan, tetapi melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kebenaran harus nampak dalam kehidupan orang percaya, dalam hal jujur dalam bekerja,
setia dalam kehidupan berkeluarga, memiliki integritas dalam pelayanan, dalam kehidupan bergereja bahkan di tengah masyarakat, dan memiliki tanggung jawab dalam kehidupan bersama. Saudara, bangsa tidak akan menjadi kuat jika masyarakat terbiasa dengan kebohongan, dengan ketidakjujuran, dengan korupsi dan penyalahgunaan kepercayaan. Sebagai orang percaya, saya dan Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil untuk menjadi teladan. Perubahan bangsa dimulai dari perubahan pribadi. Saudara-saudara, Allah kita adalah Allah yang adil. Ia tidak memandang muka, dan Ia menghendaki umat-Nya memperlakukan sesama dengan adil. Keadilan berarti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, tanpa memihak karena kekayaan, tanpa memihak karena jabatan, suku, atau latar belakang. Keadilan harus dimulai dari hal-hal sederhana. Di tengah kehidupan keluarga, orang tua kepada anak-anak. Di tengah kehidupan bermasyarakat, pemimpin kepada masyarakat. Di tengah kehidupan kerja, pimpinan dan seluruh karyawan dan karyawati. Di tengah kehidupan bersama, setiap pribadi dengan sesamanya. Saudara, ketika keadilan ditegakkan, kepercayaan tumbuh, persatuan pun semakin kuat, dan kehidupan bersama menjadi lebih baik. Selanjutnya, saudara, dalam pembacaan kita, ayat berikutnya atau kalimat berikutnya dikatakan, dosa adalah noda bangsa. Saudara pendengar, dosa tidak hanya merusak hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga menghancurkan kehidupan sosial. Ketika keserakahan, kebencian, korupsi, kekerasan, fitnah, dan ketidakadilan dibiarkan, maka dampaknya akan dirasakan oleh seluruh masyarakat. Sejarah menunjukkan bahwa banyak bangsa yang mengalami kemunduran bukan karena kurangnya sumber daya, melainkan karena keruntuhan moral. Karena itu, saya dan Bapak Ibu Saudara sebagai gereja dipanggil untuk menjadi terang dan garam dunia, menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah di tengah masyarakat. Yesus berkata dalam Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Saudara-saudara, garam mempunyai fungsi mencegah pembusukan, dan terang berfungsi untuk mengusir kegelapan. Kehadiran gereja adalah berfungsi sebagai garam dan terang. Kehadiran gereja bukan hanya dalam gedung ibadah, tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, kita dipanggil untuk menjadi pribadi yang berintegritas, perkataan dan perbuatan selaras atau sama. Menolak praktik yang tidak benar,
membela yang lemah dengan kasih dan hikmat, membawa damai di tengah perbedaan, mendoakan para pemimpin bangsa. Ketika kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka pengaruhnya akan dirasakan oleh keluarga, dirasakan di tengah lingkungan kerja, di tengah kehidupan bermasyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara. Kita mungkin tidak dapat mengubah seluruh bangsa secara sendiri. Sekali lagi saudara, kita mungkin tidak dapat mengubah seluruh bangsa seorang diri. Namun kita dapat memulai dari diri sendiri. Saudara, bangsa yang diberkati dibangun oleh keluarga-keluarga yang hidup benar. Keluarga yang hidup benar dibangun oleh pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Saudara-saudara pendengar yang diberkati Tuhan, marilah kita hidup menjadi orang percaya yang menjunjung tinggi kebenaran. Mari kita hidup menjadi orang percaya yang menegakkan keadilan dan hidup dengan integritas yang tinggi. Dengan demikian, kehidupan kita menjadi kesaksian yang membawa berkat di tengah-tengah kehidupan bersama, tengah kehidupan keluarga, masyarakat, dan bangsa. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, Bapa yang mengasihi kami, memberkati kami dan memperkenankan kami untuk terus menikmati kehidupan. Kami bersyukur atas hidup yang terus Tuhan anugerahkan kami ada di hari ini, di penghujung bulan Juli 2026. Terima kasih Tuhan, kami terus diberkati dengan kekuatan, kesehatan, dan keselamatan. Terima kasih Tuhan, atas perkenananmu kami boleh lagi belajar firmanmu. Kami diajar dan diingatkan untuk hidup dalam keadilan dan kebenaran. Karena ketika kami hidup dalam keadilan dan kebenaran, maka itu meninggikan martabat bangsa kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, jadikan kami pelaku-pelaku firman, tidak hanya menjadi pendengar saja. Kami akan berkarya di sepanjang hari ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami dimanapun kami berada, di kantor, di rumah, di tempat usaha kami, di kebun, di laut, dalam perjalanan jauh ataupun dekat. Tuhan jaga dan tolong kami. Damai sejahtera-Mu, kekuatan, kesehatan, keselamatan jadi bagian hidup kami, sehingga kami boleh meraih sukses dan keberhasilan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuhan jaga dan lindungi bangsa dan negara kami. Jauhkan Tuhan dari hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki, terlebih sebagai warga masyarakat, bangsa dan rakyat Indonesia. Jaga kami Tuhan, jauhkan dari perpecahan, pertikaian, tetapi biarlah damai sejahtera, hidup dalam persatuan dan kesatuan terus terjalin di antara kami. Jangan biarkan kami Tuhan hidup dalam sikap dan tindakan yang akan memecah belah persatuan ini. Tetapi biarlah Tuhan kami hidup rukun dan damai. Pemerintah kami Tuhan, beri hikmat marifat dari sorga, sehingga hamba-hambamu dapat melakukan yang terbaik untuk satu tujuan, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat bangsa Indonesia. Kami berdoa Bapa di sorga untuk orang-orang yang membutuhkan pertolonganmu, yang sakit Tuhan jamah mereka, sembuhkan dan pulihkan mereka, yang dalam pergumulan berat Tuhan tolong mereka, beri mereka kekuatan, kemampuan untuk dapat menghadapinya, dan mereka boleh melewatinya, mereka boleh menjadi pemenang. Orang tua lanjut usia Tuhan,
Kau berkati dengan kekuatan kesehatan dan sukacita anak-anak yatim piatu fakir miskin Tuhan, ada bersama mereka mencukupkan segala kebutuhan hidup mereka, sehingga mereka boleh bersaksi betapa Tuhan baik menolong dan memberkati mereka. Kami berdoa Tuhan untuk generasi-generasi muda kami Bapa, dalam tumbuh kembang mereka, bahkan dalam pendidikan mereka terendah sampai ke perguruan tinggi. Tuhan tolong mereka, Tuhan memberkati masa depan mereka ada dalam rancangan-Mu, bahkan pergaulan mereka jauhkan dari pergaulan bebas yang akan merusak iman dan masa depan mereka. Tuhan, kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan dalam tanggung jawab di RRI Pro 1 Talaut. Ada 6 orang angkasawan-angkasawati Tuhan yang berjuang untuk mengikuti tes uji kompetensi. Tuhan memberkati mereka. Hikmat surgawi akan mengalir atas mereka sehingga mereka boleh menyelesaikan setiap soal dan tanggung jawab yang harus mereka selesaikan dengan baik dan benar, dan mereka boleh sukses. Diberkati bersama keluarga, berkati bersama anak-anak. Hamba-Mu Nona Irene Pareda yang melakukan tanggung jawab penyiaran dari subuh sampai beberapa waktu ke depan, Tuhan berkati hamba-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, hidup kami di sepanjang hari ini kami mau taruh hanya ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Terpuji nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.

Demikian acara Mutiara Pagi untuk edisi hari ini pendengar, hari Rabu tanggal 29 Juli 2026. Dan kiranya kita semua baik sebagai pewarta firman maupun sebagai pendengar kita diberkati. Dan tentunya sambil menemani Anda memulai aktivitas di pagi hari ini dan sambil menunggu warta berita daerah bersama Pro 1 RRI Manado, Iren akan menghadirkan lagu-lagu rohani di ruang dengar Anda.

0: Selamat pagi, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Pagi. Warta Berita Daerah Pagi edisi Anda mendengarkan Rabu 29 Juli 2026 selengkapnya bersama saya Priscila. Kita akan ke informasi yang pertama. SMK Negeri 3 mendapat tugas dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengakomodir siswa-siswi dari daerah kepulauan.
1: SMK Negeri 3 Manado di tahun ajaran 2026-2027 mendapatkan jatah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, 7 orang siswa dari kepulauan. Kepala SMK Negeri 3 Manado Sylvia Angelina Katrin Ransulangi mengatakan, sejak dirinya dipercayakan menjabat Kepsek, sudah ada puluhan siswa dari kepulauan yang diakomodir.
2: Untuk SMK Negeri 3 Manado, kita ditugaskan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menerima peserta didik dari kepulauan, di mana mereka dikasih aplikasi untuk mengisi sekolah mana mereka pilih dan jurusan apa kalau misalnya di SMK, program kalian apa yang mereka pilih, seperti itu. Kemudian siswa ini diseleksi di daerahnya. Selain mereka punya kompetensi yang baik dan kemudian dari orang tua yang termasuk ekonominya menengah ke bawah. Kemudian SMK Negeri 3 juga sudah menerima dari tahun 2000, kalau semenjak saya jadi kepala sekolah, jadi 2022 sampai saat ini. Dan tiap tahun, waktu 2022 kami terima waktu itu 4 orang, 2023 5 orang, 2024 dan 2025 6 orang, dan terakhir ini kita dapat 7 peserta didik.
1: Diungkapkan siswa-siswa tersebut berasal dari seluruh kabupaten kepulauan di Sulawesi Utara seperti Siau, Tagulandang, Tahuna hingga Talaut. Roy Pesak laporkan.
0: Informasi selanjutnya terkait dengan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara yang gencar gelar penertiban kontainer yang parkir liar termasuk baliho dan reklame ilegal.
3: Dinilai mengganggu ketertiban umum, merusak estetika kawasan, serta membahayakan keselamatan pengguna jalan, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara terus mengoptimalkan penertiban sejumlah mobil kontainer yang parkir liar di sejumlah ruas jalan di wilayah hukum Kabupaten Minahasa Utara. Bupati Jonaganda menegaskan penertiban ini mendukung program nasional dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi semua pengguna jalan.
4: Nah, dalam hal ini ada tambahan-tambahan yang diminta oleh Pak Presiden, termasuk penertiban baliho-baliho yang ada yang merusak pemandangan. Agar setiap daerah, harapan Pak Presiden, terlihat bersih, nyaman, dan tidak semerawut dengan adanya baliho-baliho yang dipasang. Saya juga ikut memerintahkan kepada Satpol PP untuk melakukan penertiban terhadap kontainer-kontainer yang parkir di pinggir jalan. Ini juga merupakan bagian dari perintah Pak Presiden untuk kita menertibkan setiap kondisi-kondisi yang ada di daerah yang mengganggu pemandangan atau yang tidak sesuai dengan, bahkan membahayakan. Kan kalau parkir pinggir jalan itu kan kategori juga membahayakan, karena kontainer kan besar ya.
3: Penertiban Pemkab Minahasa Utara tersebut juga menyasar baliho, reklame ilegal yang dipasang di pohon, tiang listrik, serta fasilitas umum lainnya. Diana masih melaporkan.
0: Mendengar guna memberikan kepercayaan publik dan mampu membuat berita berkualitas, RRI Manado menggelar uji kompetensi wartawan radio.
5: 33 reporter dan penyiar dari Korwil Nusantara 5, RRI Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut mengikuti uji kompetensi wartawan radio UKWR selama 4 hari, 27 hingga 30 Juli di kantor RRI Manado. UKWR dibuka langsung Direktur Utama LPP RRI Hendrasmos secara daring. Secara bersamaan kegiatan yang sama juga digelar di RRI Ambon untuk Korwil Nusantara 3. Dalam sambutannya, Dirut RRI mengatakan pelaksanaan uji kompetensi wartawan radio dilakukan untuk memberikan kepercayaan masyarakat kepada RRI lewat pemberitaan, penyiaran, bahkan media online. UKWR ini dilakukan untuk memperkuat kompetensi wartawan dengan membuat konten berita berkualitas.
6: Mengharapkan selalu berupaya untuk membuat konten kita berkualitas ya. Mereka dengan melakukan uji kompetensi ini diharapkan kita bisa membenahi berbagai hal, aspek profesionalisme, aspek etika ya, juga estetika ya, standar karya jurnalistik kita ini. Karena pada saat yang sama kita sedang menghadapi disrupsi ya. Tentu pada saat disrupsi itu banyak orang itu bisa menjadi wartawan, setiap orang ya, dan mereka juga punya karya, tetapi persoalannya karena mereka kadang-kadangnya tidak terstandarifikasi, mereka tidak melakukannya dengan secara profesional.
5: Kegiatan yang mendapat dukungan penuh dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara bertindak sebagai tim penguji. Endriman Butar-Butar, yang juga anggota Dewas RRI, Taufan Pamukas, Kepala RRI Yogyakarta, dan Budi Nugroho, Kepala RRI Manado. Demikian Bumi Sembeka melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Pemberitaan Radio Republik Indonesia Manado. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Menyulap limbah menjadi rupiah. TNI Angkatan Darat terus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia melalui pemanfaatan potensi lokal. Di Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, limbah sabut kelapa yang biasanya terbuang kini diolah menjadi produk bernilai jual tinggi.
7: Upaya mengoptimalkan potensi daerah di kawasan perbatasan Indonesia-Filipina terus digencarkan. Komandan Kodim 1312 Laut, Letkol Arhanud Yanuar Yudhistira, bersama jajaran meninjau langsung kesiapan mesin pengolah sabut kelapa di Desa Kiamak, Kecamatan Melongane. Langkah ini merupakan bagian dari program Karya Bakti Skala Besar TNI Angkatan Darat tahun 2026 yang berfokus pada pemanfaatan limbah perkebunan untuk meningkatkan kesejahteraan petani kelapa di bumi Prodesa. Melalui sentuhan teknologi tepat guna, sabut kelapa dapat diekstrak menjadi beberapa produk seperti koko fiber atau serat kabut kelapa untuk bahan baku tali industri hingga keset, serta koko pit atau ampas sabuk yang dimanfaatkan sebagai media tanam dan pupuk organik. Program ini mendapat apresiasi tinggi dari pemerintah daerah Kepulauan Talaut. Asisten Tata Pemerintahan dan Kesra Sekda Kepulauan Talaut, Daud Malensa, menyampaikan penghargaan atas sinergi TNI AD dan masyarakat dalam membuka peluang usaha baru serta menyerap tenaga kerja lokal.
8: Pemerintah daerah sangat mengapresiasi bahwa selama ini masyarakat ataupun publik tahu hanya lewat YouTube atau media. Nah, dengan kehadiran mesin pengolah sabut ini adalah menjadi satu kebanggaan bahwa di pemerintah daerah Kepulauan Talaut atas prakarsa dan inovasi daripada TNI

0: apresiasi atas prakarsa dari pimpinan TNI. Sehingga menyampaikan terima kasih mulai kepada Pak Panglima TNI, Pak Kasal, Pak Panglima Kodam 13 Merdeka, Pak Danrem, Pak Dandim, dan juga seluruh perwira dan anggota TNI, juga Pak Danki yang ada hari ini menjadi instruktur, itu adalah merupakan berkat bagi tanah Purwisata. Doa kami, upaya ini akan menjadi sumber kemakmuran kesejahteraan daripada rakyat yang ada di tanah Purwisata sebagai 60% adalah petani kelapa.
1: Dari Kabupaten Kepulauan Selat Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, untuk Anda pemilik uang lusuh yang berpotensi penolakan dalam transaksi jual-beli, boleh mengisinya sebagai tabungan di bank untuk ditarik kembali melalui ATM.
3: Armin Madika, pemilik kantin RRI Manado, mengaku kesulitan ketika menerima pembayaran pelanggan dengan uang yang sangat lusuh. Persoalannya ketika menggunakan uang lusuh itu berbelanja ke pasar untuk bahan makanan kantin, sering mendapatkan penolakan dari penjual. Akibatnya, pengelola kantin itu mengalami kerugian karena uang lusuh itu sering terjadi dan tanpa solusi dari pihak terkait.
4: Parahnya uang lusuh yang saya terima kebanyakan nominal 20 ribuan dan 50 ribuan. Ketika ditolak oleh pedagang di pasar, padahal itu saya terima dari pemilik di kantin untuk belanja modal jualan lagi.
3: Solusi datang ketika tim Bank Indonesia perwakilan Manado melaksanakan konferensi pers di Studio 3 RRI Manado pada Senin siang. Di depan peserta UKWR, Faiz Ahmadi dari unit Bank Garupiah mengatakan, pemilik uang lusuh dapat menyetor di bank sebagai tabungan dan menarik kembali melalui ATM.
5: Nah, bagaimana dengan kalau uang lusuh? Kalau uang lusuh, tolong sarankan kalau masyarakat, Bapak, ada rekening kan? Ada rekening, jadi uangnya itu nanti ditabung. Ditabung, ya bisa. Ditabung di rekening Bapak, jadi mau tidak mau mesti ke bank. Bapak mesti ke bank, store di tabungan Bapak. Kemudian dia nanti Bapak tarik lagi di ATM.
3: Bank Indonesia menjamin bank umum tidak boleh menolak uang lusuh dari nasabah atau masyarakat. Jika pada akhirnya ada bank umum menolak tabungan uang lusuh dari masyarakat, Bank Indonesia akan memberikan sanksi tegas. RRI Manado, Audi Kandores melaporkan.
2: Dengar informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah Pagi edisi Rabu 29 Juli 2026. Tetaplah bersama kami untuk Manado Pagi ini. Saya Priscila.

KBBI dengan esensi buku. Pendengar, Laskar Pelangi adalah buku mengisahkan tentang perjuangan sekelompok anak-anak muda di Desa Gantong, Pulau Belitung yang mencari pendidikan berkualitas di tengah keterbatasan ekonomi dan fasilitas yang ada. Seorang anak laki-laki bernama Ikal, tokoh utama dalam buku ini, bercita-cita menjadi penulis, mempunyai teman, di antaranya bernama Lintang, Mahar, Sahara, Akyong, dan Harun. Mereka belajar di sekolah tua yang serba kekurangan dengan dinding dan atap yang bocor. Adapun teman lainnya mempunyai cita-cita yang berbeda. Mereka berjuang bersama-sama meraih impian untuk terus maju dengan mendapat dukungan dari guru bernama Bu Mus. Sosok guru ini yang menjadi panutan anak-anak muda tersebut serta mendorong semangat dan memahami potensi mereka dengan memberikan pendidikan terbaik. Novel yang menggambar kisah perjalanan pendidikan para anak-anak muda itu juga menyoroti hubungan mereka dengan orang tua dan keluarga yang serba kekurangan dihimpit kemiskinan. Akan tetapi tidak memata semangat mereka dalam berjuang mencapai cita-cita yang luhur. Ketika para anggota Laskar Pelangi tumbuh dewasa dengan permasalahan ekonomi yang lebih besar, tidak mengubah mereka menjadi pesimis karena kegigihan mereka sudah ditanamkan sejak di bangku sekolah dasar dan untuk melihat dunia dengan perspektif yang lebih luas dan memiliki harapan untuk masa depan lebih baik. Kisah inspiratif tentang kekuatan persahabatan dan tekad mereka menerobos perjalanan penuh lika-liku menghadapi ujian dalam bentuk perpisahan, kesedihan, dan perubahan hidup, membuktikan bahwa pendidikan serta perjuangan yang tak kenal lelah akan membuahkan hasil yang baik menuju masa depan yang lebih cerah. Demikian esensi buku dengan judul Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata, diterbitkan tahun 2005 dari RRI untuk Indonesia.

0: Curhat Bu Siska.
1: Halo ibu-ibu cantik, kembali lagi di Curhat Bu Siska. Tempatnya curhat ringan, tapi tetap penuh makna. Nah, di episode kali ini, saya mau ngomongin tentang kehidupan yang harmonis dengan lingkungan. Gimana sih biar rumah kita nyaman, hidup kita tenang, dan lingkungan sekitar kita jadi makin baik? Wah, ternyata banyak loh ibu-ibu yang bisa kita lakukan. Sebelum mulai, saya mau nanya dulu nih ibu-ibu, pernah nggak sih merasa kalau lingkungan sekitar kita semakin berubah? Dulu, halaman rumah bisa jadi tempat anak-anak main, tetangga saling bantu, pohon rindang di sekitar rumah. Tapi sekarang, kok semakin sedikit yang peduli? Saya sempat mikir, gimana ya caranya agar rumah dan lingkungan kita tetap harmonis? Ternyata jawabannya tuh sederhana banget Bu Ibu. Kita bisa mulai dengan hal-hal kecil. Misalnya mulai dari kebiasaan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Jangan tunggu petugas kebersihan aja yang kerja. Kalau setiap hari kita bisa nyapu depan rumah, buang sampah pada tempatnya, itu udah jadi langkah besar buat lingkungan yang lebih baik. Dan buat ibu-ibu yang punya halaman rumah, yuk mulai tanam-tanaman bunga-bunga kecil atau pohon buah. Selain bikin rumah jadi lebih sejuk dan asri, itu juga bikin anak-anak kita bisa belajar langsung tentang alam. Mereka bisa lihat proses pertumbuhan tanaman, belajar tentang kesabaran, dan tentu aja menikmati hasilnya. Bu Ibu, tanaman di rumah tuh selain bikin udara segar, juga bikin hati lebih tenang. Dan siapa bilang kita nggak bisa menjaga alam sambil menjalankan hidup sehari-hari? Misalnya nih, saya selalu bawa tas belanja sendiri ke pasar. Nggak pakai plastik. Sederhana kan? Tapi, kalau banyak ibu-ibu yang melakukan hal yang sama, bayangkan dampaknya. Dunia ini bisa lebih hijau. Dan anak-anak kita bisa tumbuh dengan lingkungan yang lebih sehat. Ibu-ibu, intinya adalah kita semua bisa kok jadi agen perubahan di lingkungan kita sendiri. Mulailah dari rumah. Misalnya dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Jangan menunggu orang lain dulu. Kita mulai dari diri sendiri dan keluarga. Karena lingkungan yang harmonis itu bukan cuma impian. Itu bisa jadi kenyataan kalau kita semua mau berusaha. Jadi, ayo mulai peduli dengan lingkungan. Mulai dari rumah, dari keluarga, dan dari diri kita. Jangan tunggu besok. Mulai sekarang, biar dunia kita lebih indah. Curhat Bu Siska, dari hati ke lingkungan, mari jaga bersama.

0: Kan sebelah mana ya?
1: Eneng, Elis Anjung. Pemenang lomba nyanyi ya?
0: Enggal kan atuh, di mana panggung hiburan teh?
1: Wah, kalau rombongan Livia Ava di sono tuh.
0: Naon?

Iya, selamat pagi masyarakat Kepulauan Talaut dimanapun Anda berada yang mendengarkan kami lewat radio biasa ataupun RRI Digital. Di pagi hari ini waktu sudah menunjukkan pukul 6 lewat 36 menit waktu Indonesia Tengah. Dan tentu saja kalau kita lihat ya untuk waktu yang ditunjukkan jam saat ini, sudah ada yang siap-siap mau ke sekolah ataupun yang masih berkutat mungkin dengan sarapan di meja makan, atau yang sudah ke pasar mau membeli kebutuhan dan hal-hal yang lainnya yang menjadi rutinitas di pagi hari ini. Dan tentu saja pendengar Pro 1 RRI Talaut tetap akan menemani Anda sekalian dengan lagu-lagu pilihan dan informasi yang akan menambah wawasan Anda.

Dan pendengar, informasi pertama yang mau Iren hadirkan yaitu tentang bukan cuma gizi, fasilitas sekolah juga menentukan tumbuh kembang anak. Dan alasannya kenapa sih pendengar kalau fasilitas sekolah juga menentukan tumbuh kembang anak? Pendengar, program makan bergizi gratis atau MBG menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan pemenuhan gizi anak-anak di berbagai daerah. Namun keberhasilan intervensi kesehatan ini dinilai perlu diimbangi dengan pemerataan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Realitasnya, masih banyak sekolah-sekolah di Indonesia yang memiliki fasilitas belajar-mengajar minim, bahkan rusak. Ada yang atapnya roboh, ruang kelas yang kurang, atau bahkan jumlah guru yang sedikit. Fasilitas sekolah sangat berpengaruh atau mempengaruhi kegiatan belajar-mengajar karena menentukan tingkat kenyamanan, kemudahan, dan semangat siswa serta guru di sekolah. Artinya, meskipun gizi anak sudah berusaha dicukupi, tapi jika kualitas fasilitas sekolahnya masih minim, tentu tetap dapat mempengaruhi proses belajar.

Setiap kebijakan pendidikan idealnya berjalan secara terpadu agar mengatasi berbagai tantangan di lapangan secara menyeluruh. Dosen Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Erlangga, Raffi Aufa Mawardi Esos Emsos, dalam keterangannya di unair.ac.id, menilai bahwa alokasi anggaran dan perhatian pemerintah masih perlu diselaraskan dengan kebutuhan sarana dasar sekolah. Menurutnya, pembenahan fisik bangunan dan fasilitas penunjang sama pentingnya dengan program prioritas nasional.

Saat ini pendengar, distribusi anggaran pendidikan masih cenderung diarahkan ke program prioritas pemerintah. Di sisi lain, persoalan infrastruktur sekolah belum betul-betul mendapatkan perhatian yang proporsional. Dan tentu saja potret tersebut menggambarkan anomali atau ketimpangan yang sistemik. Pemerintah hanya berfokus pada satu program, tetapi belum melihat persoalan pendidikan yang lebih besar, terutama terkait infrastruktur, fasilitas, dan sumber daya sosial yang menunjang proses belajar.

Lebih lanjut pendengar, Profesor Raffi menyebut jika asupan gizi yang dipenuhi secara optimal akan bekerja lebih efektif jika didukung oleh suasana kelas yang aman dan nyaman. Fasilitas sekolah yang memadai tidak hanya mendukung proses transfer ilmu, tetapi juga menjaga motivasi serta kondisi psikologi siswa. Kombinasi antara tubuh yang sehat dan lingkungan yang kondusif akan membuka peluang terbesar bagi anak-anak untuk berkembang.

Pendengar Serda Robin Taringanen, Bambinsa Desa Karatung Selatan Koramil 06 Nanusa Kodim 1312 Talaut, melaksanakan kegiatan komunikasi sosial sekaligus memantau perehapan kawasan pelabuhan rakyat Desa Karatung pada Senin 27 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kegiatan ini bertujuan mempererat silaturahmi serta meningkatkan koordinasi antara Babinsa dan masyarakat.

Keringanan saat berdialog dengan warga, selain membahas keamanan, kegiatan Komsos ini menjadi sarana mendengarkan aspirasi dan keluhan warga terkait kondisi di pelabuhan rakyat. Beberapa masalah yang mengemuka antara lain kebutuhan penerangan tambahan pada malam hari serta pengawasan terhadap aktivitas ilegal di sekitar dermaga. Dan Ramil Kapten Infantri Jelno Matoning pun menegaskan komitmennya untuk mendampingi warga dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Beliau menegaskan bahwa jajarannya akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menindaklanjuti setiap masukan dari masyarakat. Kegiatan ini mendapatkan atensi hangat dari warga setempat. Salah seorang nelayan mengungkapkan bahwa kehadiran Babinsa memberikan rasa aman dan mempererat kedekatan antara TNI dan masyarakat. Ia mengaku warga merasa lebih terlindungi dan siap bekerja sama menjaga ketertiban pelabuhan. Kedepannya Serda Robin Taringanan pendengar berencana menggelar Komsos secara rutin di berbagai lokasi strategis guna memantau perkembangan wilayah sekaligus memperkuat hubungan dengan warga binaan. Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta sinergi dan solidaritas antara TNI dan masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung kelancaran aktivitas ekonomi warga.

Kembali mendengar di Manado pagi ini menit 34 lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kali ini pendengar saya hadir untuk informasi dari Pengadilan Negeri Air Madidi terkait dengan pemberitahuan putusan First Tech kepada tergugat dan telah memberitahukan kepada Irlan Joni Fredo bertempat tinggal dahulu tinggal di Perum Tamporok Jalur 3 nomor 2 Blok D Air Madidi atas Kecamatan Air Madidi Kabupaten Minahasa Utara, namun saat ini tidak diketahui lagi alamat jelasnya tapi masih masuk dalam wilayah Republik Indonesia. Air Madidi atas Kabupaten Minahasa Utara sebagai tergugat tentang putusan Pengadilan Negeri Air Madidi nomor 37 garing PDT-TTG garing 2026 garing PN ARM tanggal 21 Juli 2026 antara Adaria Heni Lintin sebagai penggugat lawan Irlan Joni Fredo sebagai tergugat yang amarnya berbunyi menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir. Sekali lagi mengadili, satu, menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir. Dua, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan First Tech. Tiga, menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat yang dilaksanakan di Gereja Masehi Advent hari ketujuh di Jemaat Durian Makassar pada tanggal 11 April tahun 2002. Maksud kami tahun 2000, sebagaimana termuat dalam akta perkawinan tertanggal 12 April tahun 2000 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Goa, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Memerintahkan, 4, memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Air Madidi atau pejabat sah yang ditunjuk untuk itu mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Goa tempat perkawinan dilangsungkan dan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara tempat perceraian terjadi untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. 5. Memerintahkan kepada penggugat maupun tergugat untuk melaporkan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pejabat pencatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini berkekuatan hukum tetap. 6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp789.000. Demikian pendengar, dengan memperingatkan bahwa tergugat dalam tenggang waktu 30 hari setelah pengumuman ini dapat mengajukan perlawanan. Itu dia untuk informasi pagi hari ini untuk Manado pagi ini dari Pengadilan Negeri Air Madidi terkait dengan pemberitahuan putusan First Tech kepada tergugat. Tetap bersama kami untuk Manado pagi ini pendengar, saya masih akan kembali dengan informasi lainnya dan nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 untuk Anda mendengarkan penyampaian warta berita sentral. Sesaat lagi tetaplah bersama

0: Birkum.
1: Saya Cina.
2: Saya Pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya Hitam.
6: Saya Putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan

Disiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan ini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negara.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ungkapan Si Tahu Timau Tumau Tahu adalah filosofi yang dimiliki oleh seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari tanah Minahasa, Dr. Gerungan Saul Samuel Yakob Ratulangi, atau lebih dikenal dengan nama Sam Ratulangi, yang juga sebagai Gubernur Sulawesi pertama. Jika berkunjung ke Manado, tulisan Si Tahu Timau Tumau Tahu terdapat di depan Bandara Sam Ratulangi Manado. Si Tahu Timau Tumau Tahu memiliki arti, manusia baru dapat disebut sebagai manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia. Dalam banyak hal, di mana konsep manusia itu bukan hanya sekedar hidup, tapi menjadi sesuatu. Setiap individu bertanggung jawab atas keberadaannya berada dengan sesamanya. Sebagai manusia yang memiliki kualitas, membantu manusia lainnya agar memiliki kualitas yang sama untuk kebaikan. Si Tahu Timau Tumau Tahu mengilhami kehidupan masyarakat Minahasa, bahkan seluruh masyarakat Sulawesi Utara, untuk memanusiakan orang lain dan bukan menjatuhkan atau malah menjadi musuh bagi orang lain. Dari tanah Minahasa diserukan Si Tahu Timau Tumau Tahu untuk Ibu Pertiwi.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin.
2: Kami dalam keputusan, dengan cara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
0: Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan lahan.